masih 3 menit Saudara Fortuna, masih barang saya Banino hadir di acara Warawiri. Jumat penuh berkah 14 Agustus 2026 hari Pramuka. Oke, pada jam muda karena saudara-saudara ya. Baiklah, informasi selanjutnya setelah tadi saya update tentang prakicu perakiran cuaca yang kutipan dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk kesempatan hari ini ya. Oke, masih hadir-hadir Warawiri, hadir-hadir Supi Loper, selamat pagi Sedena. Ya, sudah pamit kami juga, terima kasih. Rahmat Irawan juga selamat pagi ya. Satu informasi lagi untuk Anda semuanya, ketipan dari Skobumi Update. Oke, naon ya IT-nya? Baiklah, coba saya lihat dulu ya infonya. Baiklah, bakar dua motor dan rumah, nyari sanggus ODG jadi Cibadak Skobumi ngamuk. Diduga kambuh, ya Allah ya Robi. Baiklah, kutipan dari Skobumi Update ya. Aksi seorang pria berinisial H yang berusia 28 tahun membuat warga kampung Babakan Sari, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Skobumi resah selama 2 hari terakhir ini. Pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ tersebut mengamuk membakar 2 unit sepeda motor hingga nyaris membakar rumahnya sendiri. Oke, Staf Kecamatan Cibadak Freddy mengkonfirmasi bahwasanya kondisi H ini mulai tidak terkendali sejak 2 hari terakhir, yakni Selasa 11 Agustus 2026 dan sebelum akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sudah 2 hari ini mengamuk, membakar 2 sepeda motor, demikian menurut Freddy. 2 sepeda motor yang dibakar merupakan milik hak pribadi dan selama ini kendaraan tersebut ia gunakan untuk menunjang pekerjaannya ya, sebagai buruh tebang dan penggesek kayu alias ngadol ke di kebun. Hak sendiri diketahui memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Oke, jadi selain merusak kendaraannya, Hak juga sempat berniat membakar rumah tinggalnya. Bahkan tirai dan kasur pun sempat mau dibakarnya. Dan beruntung warga bergerak cepat menggagalkan aksi tersebut sebelum api melalap bangunan. Nah, tentu saja berdasarkan informasi, Hak membakar kedua sepeda motornya dan sempat berupaya membakar rumahnya sendiri pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat alias pukul 11 malam ya. Saat kejadian, Hak berada di rumah bersama istri dan kedua anaknya. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kedua anak Hak kemudian diungsikan ke rumah kakeknya yang berada tidak jauh dari lokasi. Setelah kondisinya sempat mereda sejak kejadian tadi malam, keresahan warga kembali meningkat pada Kamis 13 Agustus 2026 siang ya. Oke, Hak nekat memanjat atap rumah salah seorang warga. Dari atas rumah ia berteriak-teriak hingga merusak bagian atap dan menyebabkan sejumlah genting rumah tersebut rusak ya. Proses evakuasi pun berlangsung cukup dramatis. Petugas gabungan sempat membujuk Hak hingga ia mau turun dari atap dan akhirnya berhasil, alhamdulillah. Namun sesampainya di bawah, Hak justru kabur dan bersembunyi di sebuah rumah kosong. Dan sebelum melakukan pengejaran oleh warga dan petugas hingga di Hak itu diamankan. Tentu saja Saudara Fortuna, aksi penanganan ini melibatkan tim gabungan dari Satpol PP, P2BK, Cibadak, Damkar, Puskesmas Karwangi, unsur pemerintah desa serta dibantu warga sekitar ya. Freddy menambahkan Hak sebenarnya memiliki riwayat medis dan pernah menjalani pengobatan di RSUD Samsudin Esa alias Rumah Sakit Bunut pada tahun 2024. Namun kondisi saat ini kembali kambuh, ya Allah ya Robi. Nah tentu saja guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga kondusivitas lingkungan, pihak pemerintah desa Sekarwangi langsung membawa Hak kembali ke Rumah Sakit Bunut agar mendapatkan penanganan medis secara intensif. Ya Allah, mungkin baru-baru ini pada tahun 2002-an, sebelum-sebelumnya mungkin normal seperti biasa lah ya. Ada sebab dan akibat kenapa bisa menjadi ODGJ. Pasti ada hal atau mungkin depresi berat dan sebagainya ya, yang tidak bisa diungkapkan. Ya saudara-saudara ya, kita bantu doa aja mudah-mudahan cepat sembuh dari ODGJ-nya yang bisa normal kembali. Ya Saudara Fortuna, kasihan istri dan anaknya ya. Gitu Saudara Fortuna. Jadi sekarang sudah mulai dibawa lagi ke rumah sakit ya untuk pengobatan lebih intensif ya, penanganan medisnya, dan mudah-mudahan cepat sembuh, bisa normal kembali. Mungkin sebelum-sebelumnya sepertinya normal ya, pasti ada sebab dan akibatnya kenapa bisa jadi seperti itu ya. Ya, kita hanya bisa bantu doa aja Saudara Fortuna ya. Tidak ada yang mau yang namanya sakit, bencana musibah, enggak ada yang tahu, enggak ada yang mau juga kan ya. Kita hanya bisa bantu doa, semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin.

Sementara itu, informasi selanjutnya bagaimana CCTV kecelakaan siswa SMA dan lansia di Cikembar beredar. Polisi mengungkapkan kronologinya seperti apa. Kutipan dari Sukabumi Update, Saudara Fortuna. Kembali hadir, Saudara Fortuna, rekaman CCTV yang memperlihatkan kecelakaan antara seorang siswi berseragam SMA yang mengendarai sepeda motor dengan seorang pria lanjut usia lansia di Jalan Raya Kampung Babakan, Desa Kertaharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 12 Agustus 2026 sore. Dalam rekaman CCTV berdurasi 1 menit 4 detik terlihat seorang siswi mengendarai sepeda motor Matic melaju di jalan lurus. Pada saat bersamaan seorang pria lansia tampak hendak menyeberang jalan. Benturan pun tak terhindarkan. Rekaman CCTV yang menunjukkan waktu sekitar pukul 17.32 waktu Indonesia Barat alias pukul 6 sore kurang lebih ya, memperlihatkan sepeda motor menabrak bagian samping tubuh pria tersebut. Dan setelah benturan, sepeda motor bersama siswi yang masih berada di atas kendaraan bergerak ke arah bahu jalan gitu setelah benturannya ya. Sesampainya di bahu jalan, siswi dan sepeda motor kemudian terpisah. Sepeda motor terus melaju hingga membentur tembok rumah, sedangkan siswi terjatuh di bahu jalan dan tidak sampai mengenai tembok, Saudara Fortuna. Oke. Sementara itu, pria lansia yang tertabrak masih berada di tengah jalan dalam posisi terkapar. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut kemudian berhamburan mendekati lokasi untuk memberikan pertolongan ya. Dikonfirmasi terpisah pada Kamis 13 Agustus 2006, Kadit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Ibda Wangsit Edit Wibowo mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV yang melihatnya, pengendara sepeda motor diduga melaju dengan kecepatan cukup tinggi dan kurang berkonsentrasi, Saudara Fortuna ya. Menurut Wangsit, pengendara memiliki kewajiban mengurangi kecepatan ketika melihat pejalan kaki hendak menyeberang jalan. Oke. Nah, di sisi lain juga, Saudara Fortuna, Wangsit menilai pejalan kaki juga tidak memperlihatkan kondisi lalu lintas dari arah kanan maupun kiri ketika hendak menyeberang. Pria lansia tersebut juga terlihat menyeberang dengan cara berlari. Kuna bapak pakai larinya. Oh ya Allah. Dan penyeberang jalan pun pada saat hendak menyeberang tidak tengok kanan dan kiri serta menyeberang dengan cara berlari. Ya Allah. Wangsit juga menjelaskan titik benturan berdasarkan rekaman CCTV terjadi pada bagian pinggir sebelah kiri sepeda motor, bukan pada bagian depan kendaraan ya. Yang intinya selalu berhati-hati aja, Saudara Fortunanya. Kadang-kadang kan kalau kita mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4 gitu kan, atau terutama roda 2 kan ya, di ganggang atau jalan-jalan yang sepi kelihatannya, tiba-tiba ada anak lari gitu kan, kita gak tahu nih ya. Jadi selalu berhati-hati aja, walaupun misalnya dalam keadaan sepi, dalam keadaan yang memang ini apa, yang kadang-kadang suka terjebak juga kan di situasi sepi, di oh gak ada siapa-siapa, padahal mah itu satu

Ya misalnya selalu aja ya, seperti itu misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita masuk gang mengendarai kendaraan, hati-hati we, tong tarik teing lah inti namanya. Tong tarik teing lah launan we gitu. Tanya kena kan yang namanya anak-anak, lansia, orang tua kan gak taunya gitu ta. Jadi selalu berhati-hati aja lah launan minimal tong ya, jangan cepat-cepat ya, tong kenceng-kenceng teing lah. Apalagi kalau kita misalnya masuk gang, tiba-tiba anak lewat nyeberang dan ngatain yang namanya juga anak-anak. Boro-boro lihat kena lihat kiri langsung teralang we, esoknya sok lari kemain kemana lah gitunya, bener nggak gitu ya, gitu aja lah kita mas, saling mengingatkan saja, saling mengingatkan lina naonnya kalau kita mau mengendari kendaraan roda dua misalnya yang masuk gang, jangan terlalu cepat-cepat lah, santai-santai aja landai gitu kan ya. Terus bisa agak sedikit santai karena tiba-tiba sok si Aibar udah nyebrang we, lari-lari we nya. Nah eta so kejadian yang tiba-tiba teanya, kisah ruas pan kita yang lagi mengendarai kendaraan oge nya gitu.

0: We are Glitter!
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
0: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
0: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
0: we love it so much.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
12: Hai,
11: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
12: Ariel.
13: Hai semua.
14: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
15: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
15: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
15: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks, Ariel.

0: kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
0: Yes.

Ya, 90,7 Fortuna FM Ganjering, ya, masih bareng saya Mbak Nino Hadi di acaranya Warawiri Jumat penuh berkah hari ini. Amin. 14 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Pramuka, ya. Baiklah, Ganjerkan kembali informasi selanjutnya. Bagaimana nih saudara Fortuna, musim kemarau tuh ya, pada mengeringnya tanah-tanah kering, kekurangan airnya, ngara rebul, intinya seperti itu saudara Fortuna, ya. Dan informasi selanjutnya bagaimana Dinas Pertanian mencatat 8.925 hektar sawah di Kabupaten Sukabumi dilanda kekeringan. Coba eta. Baiklah saudara Fortuna, kemarau panjang telah mengguncang lumbung pangan Kabupaten Sukabumi hingga 31 Juli 2026. Dinas Pertanian di STAN mencatat 8.925 hektar sawah dan tegalan terdampak kekeringan, saudara Fortuna, ya. Kepala Distan Kabupaten Sukabumi Aep Majmudin mengatakan kekeringan yang berlangsung hampir 2 bulan itu telah menjalar ke 47 kecamatan. Pabuaran menjadi wilayah dengan dampak terluas mencapai 3.125 hektar, saudara Fortuna. Dan tentu saja menurut dia persoalan utama bukan irigasi rusak, melainkan mengeringnya mata air dan menyusutnya debit, bahkan sungai besar seperti Cikaso, saudara Fortuna, ya. Aep menyebutkan total luas sawah Kabupaten Sukabumi lebih dari 62.000 hektar. Bupati Sukabumi telah menginstruksikan berbagai upaya untuk menyelamatkan tanaman yang masih mungkin dipertahankan. Salah satunya di Kecamatan Palabuhan Ratu ketika 50 hektar sawah mengalami kekeringan, ya. Oke, jadi di Palabuhan Ratu sumber airnya masih ada. Ini pompa bisa diturunkan, ya. Di wilayah selatan lain terutama Pajampangan susah karena sumber airnya tidak ada, sumber airnya, ya. Oke, saudara Fortuna, pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan lewat keputusan Bupati Sukabumi nomor 300.2.1/Kep.624/BPBD/2026 dan status ini berlaku sejak 23 Juli hingga 30 September 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan, saudara Fortuna. Oke. Nah, tentu saja lalu bagaimana kemarau mengubah peta pertanian Kabupaten Sukabumi dan beberapa atau seberapa besar ancaman kerugian yang mengintai petani? Dan ya mungkin Anda bisa baca lagi mungkin di ada artikel khusus untuk Anda di teras.id. Dampak kemarau hampir 9.000 hektar sawah kekeringan, ya. Kekeringan, tapi ada juga yang masih ada airnya, alhamdulillah tuh, ya. Kalau masih ada debit yang airnya, yang tentu saja irigasinya lancarnya di beberapa, ya, kalau saya lihat, ya, di beberapa daerah irigasi yang masih lancar, jadi airnya langsung ke sawah-sawahnya, alhamdulillahnya. Tapi ini juga dampak kekeringan yang terjadi, saudara Fortuna, sekali lagi kutipan dari Sukabumi Update, bagaimana Dinas Pertanian mencatat 8.925 hektar, kurang lebih 8.000 hektarnya, sawah di Kabupaten Sukabumi dilanda kekeringan, gitu, saudara Fortuna, ya. Kita berdoa mudah-mudahan cepat diturunkan hujan, ya. Biar tidak kekeringan lagi. Tapi ada beberapa daerah yang sudah mulai hujan, ya, pernah hujan, ya, updatean dari teman-teman, ya, fans-fans yang sudah mengupdate bagaimana daerahnya sudah pernah hujan, katanya seperti itu. Mudah-mudahan juga, ya, yang belum tersentuh air hujan, kita berdoa sama-sama mudah-mudahan cepat diturunkannya hujan biar tidak dilanda kekeringan. Amin ya rabbal alamin.

Nah, biasanya Saudara Fortuna, kalau musim kemarau seperti sekarang ini mungkin harus dipersiapkan apa aja? Karena kan kalau sudah musim hujan biasanya nih ya, dampak yang sering terjadi misalnya kebanjiran dan lain sebagainya deh. Nah, di sini satu informasi yang cukup menarik saya kutip ya dari Radar Sukabumi, bagaimana mitigasi bencana penumpukan sampah di Sungai Kopeng dibersihkan. Nah, sampah-sampah yang mulai dibersihkan di Saudara Fortuna. Baiklah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sukabumi terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayah perkotaan. Kali ini tim BPBD melakukan monitoring di aliran Sungai Kopeng, Jalan Kopeng RT 1 RW 6 Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, dan menemukan adanya penumpukan sampah yang berpotensi menghambat aliran air ya. Yang tentu saja Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi Yosep Sabarudin menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dilakukan untuk mendeteksi kerawanan sejak dini. Oke, yang tentu saja dalam monitoring wilayah ditemukan adanya penumpukan sampah di aliran Sungai Kopeng, dan kondisi tersebut juga langsung ditindaklanjuti sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sebanyak 11 personel BPBD ditujukan untuk melakukan pemantauan sekaligus berkoordinasi ya Saudara Fortuna dengan pihak Kelurahan Keramat dan Ketua RW 6. Selain membersihkan material sampah, tim juga menggali informasi terkait potensi kekeringan di wilayah tersebut. Oke. Dan tentu saja langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan aliran air serta mencegah penumpukan sampah semakin parah. Demikian menurut Yosep. Dan tentu saja menurut saya pula, monitoring rutin menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Keberadaan sampah di dalam sungai dapat menjadi pemicu bencana, terutama saat hujan deras gitu ya. Jadi dihimbau terus untuk masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Ini pencegahan lebih jauh lebih baik daripada ya dilakukan sejak awal ya gitu, daripada nanti mangpet sampah-sampahnya. Kecuali memang sampah-sampah yang bisa cepat larut ya, dalam arti seperti daur ulang, misalnya gini, bekas remeh nasi lah atau apapun itu, misalnya daun-daunan ya, kayu-kayuan sedikit lah yang nggak terlalu, terutama untuk lebih ramah lingkungan, ini bekas-bekas plastik ya, bekas styrofoam itu ya dimohon jangan dibuang ke sungainya. Apalagi kalau micin kasur ke sungainya, micin bantal ke sungai, yaudah para menaun kadinya merenya. Tapi kalau bekas-bekas nasi, bekas-bekas remeh yang enggak kemakan, ya hitung-hitung inilah marab lauk itu tah di aliran sungai sebenarnya laukan tanya. Jadi bisa kaparaban laukna gitu tah bekas remeh-remehnya gitu ya. Kalau misalnya ada bekas-bekas remeh, bekas-bekas kayu atau daun-daunnya tuh masih bisa lah ya gitu. Tapi kalau plastik, styrofoam, hal-hal yang memang susah untuk didaur ulang, susah sekali karena larutnya itu sampai jutaan tahun ya gitu. Jadi ya otomatis dibuang pada tempatnya gitu, ke tempat sampah, tempat membuang sampah yang ada di kawasan lingkungan tersebutnya. Ya seharusnya ada sih tiap RW lingkungan sampah minimal, atau RT lah gitu, nanti bisa diangkutnya gitu Saudara Fortuna. Kadang-kadang kan ini aduh jauh sekali ke tempat sampahnya, sampai harus berkilo-kilo katanya gitu kan ya. Nah itu ya harus diperhatikan juga tempat-tempat sampah seperti itu ya, di lingkungan RT misalnya ya, untuk kabupaten misalnya karena kejauhan aku maha ya, tolong aja lah ya, kita saling ini aja, karena sekarang teh lagi musim kemarau, jadi belum terasa, takutnya dikhawatirkan musim hujan nanti terus juga sampahnya numpuk, terus jadi terjadi banjir dan mangpetnya lo baku sampah tak itu nama. Nah mudah-mudahan tidak terjadi nanti, kan sekarang teh lagi musim kemarau, terus pas masuk ke musim hujan sampah-sampah malah rangpet disolokkan di sungai, akhirnya kan banjir seperti itu ya. Dari sekarang aja lah mencegah lebih baik daripada mengobati, mirinya mencegah daripada langsung terjadi nanti. Bener banget lah, aware, sadar diri bahwasanya membuang sampah sembarang itu tidak boleh begitu. Pasti pada ngelar terus sebetul namanya, pada mengerti sebetulnya Maya Saudara Forte, tanpa diingatkan lagi juga pasti ngelartos dah, cuma mungkin karena memang keterbatasan lah atau bagaimana, kejauhan lah, itu yang harus kita pikirkan sebagai PR, dipikirkan itu pas sampah nak mana sih, ayah kudu micin ke mananya, tak itu biasanya seperti itu ya, biasa nama Saudara Fortuna ya. Oke, masih di acara Warawiri Berseri pagi hari, masih bareng Mbak Nunu hadir untuk Anda sampai tetap saat pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Hai Sobat Lovers, selamat pagi warawiri Fortuna FM. Genjreng hadir kawas ngabsen kawasan Parung Kuda. Salam genjreng buat sobat Ambia, selamat aktivitas buat si tahun si eta dan si itu, kawan Kiwin dan lain sebagainya. Spesial buat pejuang Rence, semoga lancar laris manis ya. Putra Adiasa juga selamat pagi, Cameng Musika selamat pagi. Selamat pagi, salam Rahayu Dedi di Samplayangan, Gianyar Bali ikutan gabung. Hatur nuhun. Bunda Aulia juga kawasan mana nih? Kawasan Baras hadir. Oke, terima kasih ya. Kang Diki kawasan Jalur Badai hadir nyimak selalu katanya genjreng. Oke, digenjreng kembali Kang Diki, selamat pagi, selamat bertugas barisan sampai tetap Indonesia mereka tapi rakyat mah belum mereka cenah beureun kata Kang Diki mahnya genjreng ai mudah-mudahan merdekanya. Lela hadir genjreng, terus juga Nur Lenda Mulyadi assalamualaikum Jumat berkah warawiri di genjreng. Selamat pagi Mbak Nino, apa kabar hari ini? Salam sehat selalu ya. Buat semua fans petunas dimanapun berada, spesial buat anak-anak yang lagi sekolah, Safia Marwah, Putri Lendia, dan juga buat Tehnino dan semua-semua digenjreng. Oke, makasih ya, digenjrengkan terus sampai tuntas nanti. Baiklah. Hai. Baik, kita genjrengkan dulu yang satu ini untuk Anda, saudara Fortuna, di menit ke-45. Iya Bapak 7 udah lepas dari pukul 7 pagi hari ini. Bareng Mbak Nino hadir di acara Warawiri Fortuna FM Genjreng.

hidup saya bukan urusan Anda. Anda tidak suka, saya enggak peduli, katanya gitu. Seperti itu ya. Memang sih sedikit-sedikit bisa bersikap masa bodoh adalah sikap atau ungkapan tidak peduli, acuh tak acuh atau tidak mau memperhatikan sama sekali terhadap sesuatu hal. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyatakan rasa tidak senang atau ungkapan terserahlah terhadap suatu situasi gitu ya. Oke, yang jelas Saudara Fortuna ada sisi negatif dan positifnya. Di sini negatifnya adalah apatis, mengabaikan masalah penting, kurang empati atau sengaja tidak peduli karena malas atau merasa bukan urusannya. Dan untuk positifnya, fokus utama memilih secara bijak hal-hal yang layak diperdulikan agar mental lebih sehat, tidak pusing memikirkan omongan negatif orang lain serta tetap fokus pada tujuan hidup. Seperti itulah ya. Yang jelas jangan ganggu orang. Itu saja Saudara Fortuna. Ganggu mah ya tetap aja dosa begitu ya. Baiklah, genjeran terus 90,7 Fortuna FM dalam acara Wadawiri Berseri Pagi Hari bersama saya Mbak Dinu Hadi sampai tuntas nanti pukul 9.

Ada informasi bagaimana nih di Palabuhan Ratu, alun-alun Gado Bangkong, kumaha kabarna? Nih, saudara, foto landmark alun-alun Gado Bangkong berubah wajah. Disperkim Sukabumi pilih beton agar lebih awet, katanya seperti itu dari Sukabumi update ya. Landmark ikonik di alun-alun Gado Bangkong, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi kini tampil dengan wajah baru. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perumahan

perumahan dan kawasan pemukiman di Sperkim resmi memperbaharui konstruksi ornamen landmark tersebut dari bahan akrilik menjadi cor beton agar lebih tahan terhadap cuaca ekstrim di kawasan pasir. Langkah perbaikan tersebut diambil lantaran material akrilik sebelumnya dinilai rentan dan cepat mengalami kerusakan akibat paparan angin laut yang mengandung kadar garam tinggi, saudara Fortuna ya. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi Sandy Apriyadi menjelaskan bahwasanya kondisi cuaca pesisir Pelabuhan Ratu menjadi pertimbangan utama di baliknya perombakan material bangunan ikon baru ibu kota Kabupaten Sukabumi ya. Dan menurutnya, saudara Fortuna, menurut Sandy, material terdahulu terbukti mengalami keropos dan erosi akibat cuaca pantai. Jika tetap dipertahankan menggunakan bahan plastik atau akrilik, umur pemakaiannya dipastikan tidak akan bertahan lama, gitu tehnya, alias sakedeung ya, tidak bertahan lama. Oke, nah tentu saja sekarang kan menggunakan beton itu karena memang situasi Pelabuhan Ratu beda cuacanya ya, gitu saudara Fortuna. Baiklah, selain faktor cuaca laut, pemilihan material beton juga didasari oleh posisi landmark yang berada di titik interaksi masyarakat ya, dengan konstruksi yang jauh lebih kokoh, ornamen huruf-huruf raksasa bertuliskan alun-alun Gado Bangkong. Nah, ini diharapkan tahan terhadap benturan fisik saat dikunjungi publiknya, saudara Fortuna ya. Jadi tidak khawatir juga kalau dijamah. Kita biasanya kalau ingin selfie-selfie megang kan ya gitu. Terhadap tulisan alun-alun Gado Bangkong, tesok megang tentunya jadi ya suatu kebanggaan ya. Kalau misalnya dipegang-pegang juga ini enggak bakal dijamah-jamah juga enggak bakal ini ya. Nggak bakal kropos, intinya seperti itu ya. Jadi menggunakan beton nih biar lebih awet pemeliharannya, begitu saudara Fortuna ya. Perumahan material landmark tidak menjadi satu-satunya agenda pembedahan kawasan alun-alun Gado Bangkong. Pemkab Sukabumi juga telah merancang penataan landscape di area bawah landmark dengan menambahkan hamparan rumput dan elemen penghijauan secara bertahap. Jadi juga menegaskan bahwasannya keberadaan landmark tersebut dirancang bukan sekedar sebagai ornamen hiasan di tengah alun-alun, melainkan menjadi simbol memperkuat karakter serta etalase terutama kawasan Pelabuhan Ratu ya. Alun-alun Gado Bangkong biar awetnya, jadi kalau mau selfie-selfie didinya terasa sanurusap selfie tanya mangga dijamah-jamah oke mau iya nonteh merusaknya karena memakai beton, saudara Fortuna ya, me ararawetnya. Kadang-kadang kalau kita melihat dengan tidak menggunakan beton, ningnya tulisan jadi hilang sabela, jadi hilang. Kalau dibaca tadi jadi tepuguh teh ningnya. Alun-alun jadi angun-angun, daelna leungit misalnya. Sok aya panuk itu ningnya dibaca RW 08 jadi naon mah geuning 08 mun ku RW na ka mana kitu kan ya, kadang sok leungit tonta teh. Coba lamun elna leungit eta kalakulantaran teu make betonnya aun-aun bangkong ai gadona ka mana cibasek bisi kitu kan nya bener teh. Menyate kitu tapi enggak lah karena memakai apa sekarang memakai beton. Jadi lengkap tulisanna kitu tulisanna teh alun-alun Gado Bangkong bukan aun-aun bangkong ai gadona ka mana elna ka mana cenah meureun ya leungitan eta huruf-hurufna padahal memang tidak. Ini contoh misalnya kalau tidak menggunakan betonnya sok leungitan tulisan nate geuningnya sok we gitu ya. Kalau kita melihat tulisan apapun itu yang tidak menggunakan yang permanen leungitan tulisan nate nya huruf-huruf nate ting kamarana jadi baca nate aneh kan ya naon sih itu cenah meureun. Oke lah, kalau misalnya sudah memakai beton mudah-mudahan awetnya jangan sampai taruk sak deui kita tanya gitu alun-alun Gado Bangkong.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks, Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
16: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
16: Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.

0: Join So Yummy Gelas.
1: So Yummy Gelas.
2: We love it so much.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori!

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
1: Minum Ultra Flu.
0: Ultra Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
2: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
4: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
5: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
6: wah, bagus banget.
5: Kayak gitu.
4: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
5: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
4: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
7: Everybody in the house, clap your hands up.
8: 90.7 Kultur Fortuna.

Ya, 90,7 Fortune FM Genjreng. Eh, Saudara Fortune, dan sekarang pukul 8 lebih 46 menit ya. Sebelum saya akhiri acara Warawir hari ini, ini satu informasi lagi untuk Anda semuanya ya. Oh, cuaca-cuacanya kenapa ini? Buat Anda, waspada potensi gelombang tinggi selatan Jawa berlanjut hingga 15 Agustus. Berarti besok ya. Sekarang tanggal 14, besok tanggal 15 ya. Dari BMKG Saudara Fortuna. Oke, iya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia. Khusus untuk selatan Jawa, potensi gelombang tinggi diprediksi masih akan berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Oke, dikutip dari portal maritim BMKG, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 4 sampai dengan 26 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6 sampai dengan 30 knot, Saudara Fortuna ya. Jadi intinya nih Saudara Fortuna, nah kutipan dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, bisa Anda lihat sedetail mungkin ya. Bagaimana gelombang tinggi ini bisa mencapai berapa meter ya. Oke, 2,5 sampai dengan 4 meter ternyata tuh di beberapa daerah. Tuh kan, ternyata. Terus juga ada yang sangat tinggi 4 sampai dengan 6 meter di daerah Samudra Hindia Barat Lampung. Terus juga daerah istimewa Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan, Jawa Tengah ya. Lebih detailnya mangga dicek aja di laman BMKG. Untuk Anda yang tahu, ingin tahu ketinggian gelombang ya di pesisir selatan Jawa. Dan BMKG menghimbau nelayan, warga pesisir dan beraktivitas di pantai untuk selalu mengikuti arahan petugas lapangan begitu ya. Baiklah, informasi tersebut mengakhiri jumpa kita di acara Warawiri karena memang waktunya terbatas. Mohon maaf, sepertinya masih banyak ya info-info yang lainnya, cuma mungkin karena waktunya samporet ya Saudara Fortuna, dan tadi sudah saya update beberapa informasi untuk Anda tentang kekeringan, musim kemarau dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan saja bermanfaat. Oke. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah komen, Teh Mel, Rahmat Irawan, Mamah Nurul, Pak Ben juga selamat pagi semuanya ya. Terus juga nih ada yang sudah misal-misal kembali, Kang Yudis, Kang Diksa, Waong, Yudistira, terus juga Yati Bali, Deden Bantas, Adaman, ini tadi jam 6 kurang itu ya. Terus juga ada siapa lagi nih yang sudah komen di Facebooknya? Ada siapa yang sudah like-like-nya juga, hatur nuhun. Karena kalau saya sebutkan satu persatu cukup banyak juga ya. Temano, Ateria Sigawir, Aye Paridudin, Ami Uni, Ami Ani, Yadi Moyadi, Om Tus juga selamat pagi. Terus juga untuk Ujang Sapu, ada Ujang Sapu. Hai Ujang Sapu, apa kabar? Miskol-miskol dirimu. Miskol melalui WhatsApp ya. Ujang Sapu ke Manawai, Kang Ujang. Terus juga dari Om Tus, Neng Tepos, Neng Lulu, Ason Jok, Yusuf Abi, Koko Sunarko, terus juga untuk Tole Mainan, Sang Tuketut, terus juga untuk Aldi Bro, Nurlenda, Zena, Lela, Bohel Putra, Sukabumi, Kang Diki, Peggy Kusmawati, Surolis Mana, Sina Sina, Fitri Haryati, Mangkolain, Sopri Lover, Putri Adian Satumium, Aba Waisya, Abi Abia, Bunda Ulia, Mas Irul, Ipung, Bu Ipung, Yuyun Gurinak, Dede Suryana, Kang Ujang, Atia Ujang, Nur Hayadi Midi, Dani Sukabumi, Teh Mel, Pe Sopia, Nur Jamil, Kurniasi, Harul Arasi, Tumia, Reni, Korban Vita, Eva, Aminah, Nurkania dan Cakharnya juga semuanya selamat pagi ya. Mohon maaf nih yang tidak terupdate, si telat gitu. Baru komen, tadi bacakan, hampura we tekan ke Mama Rosi tuhnya. Apa kabar Mama Rosi? Selamat pagi Ma, sehat-sehat ya. Untuk Mama Sipa, Bunda Acanya juga, pokoknya semua-semua. Sadino Acan, Kang Ujang Sapu, ayo we tete, nyimak kungkul ah diriku mah. Salam untuk fans Fortuna sejagat raya. Oke, sama-sama. Hatur nuhun. Bandar Sapu. Mesen atuh sapu baninu. Yang nyapukeun eta Kang Ujang. Kang Ujang sapu. Mas Irah tadi Kang Ujang mesen sapu ya. Ujang sapu. Ujang sapu kawasan mah Kang Ujang sapunya enggak gejreng. Aya sapu nyere, sapu lidi, sapu-sapu nu lainnya urang sapukeun runtah-runtahna kitu tah. Pesen sapuna nya Kang Ujang, ulahir pagi ka dieu nya di atos. Aduh. Ya udahlah. Nuhun pisan ya sedayana, terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ketemu lagi insyaallah di jam 1 siang ya. Di acaranya
Kentera nanti jam 9 teh Dian sendiri meureun nih nama tulis teh berangkat off air ya. Oh buat Bang Pongki sama Neng Sulis juga yang sudah berangkat off air ya. Selalu berhati-hati di jalan. Titi DJ. Hati-hati di jalan. Diiringi dengan doa restu. Titi DJ, Dedi Dores. Hati-hati di jalan, diiringi dengan doa restu. Gitu ya. Ya sudah, saya pamit ya, mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Hestia. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan. Yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali. Dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

Baik, 97 Radio Fortuna FM Kinjering Ehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar hari ini ya? Untuk hari Jumat 14 Agustus 2026 hadir di Negawati, ingat tuntas nanti jam 11 ya. Bagi Anda ditunggu like komennya, karena kita sudah posting tadi temanya adalah cinta dan kebahagiaan untuk membangun kehidupan yang bahagia dan bermanfaat untuk orang lain ya. Baik, ditunggu like komennya, sudah posting 5 menit yang lalu. Dan untuk Anda semuanya, selamat pagi, sehat semuanya ya, tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih untuk grup Ceri Inspirasi. Halo juga untuk yang punya nama Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi. Mas Bambang juga apa kabar? Bang Len, selamat pagi. Juga untuk Pak Ben, libur mungkin kalau Jumat ya. Kemudian juga selamat pagi untuk Balebat yang ada di PUI ya. Semoga saja rumahnya cepat ada yang membeli ya, salah satunya. Mudah-mudahan ada yang segera datang, karena itu kan posisi di kota ya. Kemudian juga selamat pagi nih untuk Ibu Ipung Sapuro, untuk Meliandi juga berserta keluarga, selamat pagi. Kemudian selamat pagi juga untuk Olivia Senja hari ini. Kemudian untuk Ibu Liliana, selamat pagi. Ibu Is juga di Jublok, selamat pagi ya. Ibu Lia di Jampula Bandua, selamat pagi. Sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga ya. Kemudian selamat pagi juga untuk Mami Minok ya. Mami Minok, selamat pagi. Ayo komen, komen like gitu ya. Kemudian juga selamat pagi untuk semua pendengar kita dimanapun berada. Untuk Ricky ya, untuk Ateng-Ateng, korban fitnah Das, dan semuanya yang lagi nguping ya, selamat pagi. Dewi Veronica aja selamat pagi juga. Dan juga untuk Mama Neng yang ada di mana, coba Mama Neng tuh. Mama Neng tuh adanya di Jublog, di Taman Bahagia ya. Karena kita dulu sering ketemu ya di Taman Bahagia. Dan juga ada Mama Peri juga yang ada di Jalan Salbintana, apa sih namanya teh, Yati Bali. Ada Ani juga di Cijangkar ya. Si putih, si cantik lah pokoknya Maya. Selamat pagi semuanya. Kemudian juga ada mama satu lagi. Siapa, lupa lagi tuh yang malam teh. Siapa ya namanya? Mama Mer ya. Yang dulu pernah yang cantik saya itu ya. Selamat datang kembali di Fortuna. Semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai. Den Bajing, Riki Ibad Faisal, Peggy Kusumawati, selamat pagi. Kang DS juga selamat pagi. Dadang Samba yang di Cijangkar ya, dulu saya dekat sama almarhum Mama Aldi ya. Kemudian juga selamat pagi untuk semuanya. Sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga. Dan kita buka sebuah tembang dari Olon Jamaica, Sesaat Kau Hadir. Ini untuk yang minta lagu ini didawali ya, karena memang kalau tidak begitu nanti banyak yang minta lagu. Sesaat Kau Hadir, Kencering Eh. Ada di kawasan Utara aja pokoknya ya.

Baiklah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, ibu-ibu Sapura, gimana lagunya belum ada karena ini dirilis pada Februari 2020 berapa ya? Tapi kita nggak punya lagu ini, Takdir Yang Salah, ya, dinyanyikannya oleh Black Melanian, ya, dirilis pada April 2026, jadi belum kita belum punya ya bu ya. Kalau ada Pongki mungkin bisa ya kita ngedownload ya. Gantinya apa tuh ibu ya, kan mau berangkat ibu jam 10. Baiklah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, bagi anda semuanya ya, ibu rumah tangga, hidup cinta dan bahagia agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang seringkali menganggap, boleh

Orang seringkali menganggap berjalan di atas air ataupun udara adalah sesuatu keajaiban. Padahal, keajaiban yang sesungguhnya adalah saat berjalan di atas bumi, setiap hari kita bersentuhan dengan keajaiban yang tak kita sadari. Langit biru, awan putih, dedaunan hijau, warna hitam, keindahan dari mata anak-anak kedua bola mata kita. Semua itu adalah keajaiban yang sudah ditakdirkan sama Allah. Lalu Anda sendiri dilahirkan untuk menjadi apa? Ini sebenarnya pernyataan ini bukan pertanyaan, bahwa kita memang hidup harus menjadi sesuatu bermanfaat bagi orang, demi cinta, demi keluarga, dan demi semuanya. Bahwa kita hidup harus menjadi sesuatu, tentu sesuatu itu harus memberikan manfaat baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Tanpa menjadi sesuatu, kita akan kehilangan makna. Makna dalam hidup adalah hal yang penting karena akan menjadikan kita merasa berharga. Salah satu alasan orang putus asa dan bunuh diri adalah mereka kehilangan makna dan harga diri. Nah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga yang lagi berbahagia hari ini ya, di sini juga ibu rumah tangga, cinta dan bahagia hidup, cinta dan bahagia adalah karya seorang karya. Mungkin Anda juga bisa berkarya dengan memberikan tema seperti hari ini, hidup cinta dan bahagia bermanfaat bagi orang lain, ya. Nah, di sini ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, di sini beberapa waktu yang sudah kita jalani berumah tangga, saatnya kita untuk coba memuji diri. Ke puskesmas, mami ke puskesmas naon komen heula we atuh. Beberapa waktu yang lalu juga ibu rumah tangga banyak melihat keajaiban-keajaiban di dunia ini, karena ia jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan. Ternyata mereka lebih brilian otaknya ya, dan tentu bijaksana. Seorang tua yang telah banyak makan asam garam kehidupan, bagaimana mungkin seseorang yang masih begitu muda memiliki pemahaman dan hikmah hidup yang begitu dalam. Nah, hidup cinta bahagia bermanfaat untuk orang lain ini jauh lebih bagus daripada sesuatu. Karena ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga yang linguping ini nampaknya memberikan kematangan jiwa dan kepiawan ya, yang semakin mantap, dan juga mengajak kita untuk senantiasa bijak, bahagia, dan menjalani kehidupan hari-hari. Dan bila hidup dibingkai dengan cinta dan ketulusan, yang ada hanyalah keindahan dan kebahagiaan. Kemudian juga ibu rumah tangga menampilkan kisah-kisah dan peristiwa yang diambil, yang di kisah nyata kita. Jadi banyak hal-hal yang mungkin berpedoman pada hal-hal yang terjadi pada hidup kita. Ibu rumah tangga, bahasa yang indah dan mengalir lancar. Kadang kisah yang peristiwa yang dimunculkan cukup sederhana, tapi dikemas dengan sudut pandang yang berbeda dan mampu menghasilkan pemahaman yang baru serta segar ya. Ibu rumah tangga, pengamatan langsung ketika mengajak anak-anak jalan-jalan ya, dimana saja, kemana saja, anak-anak juga menjadikan pandangan yang sangat luar biasa. Memperhatikan betapa padi yang tumbuh dalam keheningan memang semakin berisi, semakin menunduk. Disinilah mendapatkan hikmah bahwa manusia sementara semestinya memang harus semakin hari semakin berisi, dan jika semakin berisi, maka hendaknya manusia yang semakin menunduk alias semakin rendah hati dan bijak. Tak ada padi berisi yang menegakkan kepalanya, tapi kebanyakan kita justru semakin menegakkan kepala ketika Tuhan menambahkan rezeki dan karunia-Nya pada kita. Ketika gelar segalanya dipenuhi di depan nama Anda ataupun juga dan lain sebagainya, tapi mengamati langsung pertumbuhan dan perubahan padi itu sehingga kita memperoleh hikmah dari itu, memang sangat jarang dilakukan oleh semua manusia. Bagaimana agar hidup kita memiliki arti? Gampang saja, kita harus memiliki misi dalam hidup. Dengan adanya misi, kita dapat mencari alasan keberadaan kita di dunia ini. Pencarian itu kemudian mengarahkan pada aktivitas yang dapat memenuhi misi kita. Misi itulah yang kemudian menjadikan Anda merasa bermakna dan berharga. Dengan misi tersebut, Anda akan terdorong untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dan tidak tergoda untuk melakukan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Salah satunya ibu rumah tangga,
Kita juga harus memang mengevaluasi diri kita. Dan sudahkah kita bersyukur hari ini setiap napas yang kita hirup adalah karunia-Nya? Kalau tidak bernapas, kita tak bisa berbuat apa-apa. Sudahkah kita bersyukur atas apa yang kita makan dan minum hari ini? Tanpa rezekinya, kita mungkin sudah kelaparan dan kehausan. Kita lanjutkan nanti ya, ibu rumah tangga. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Ibu Ipung Sapuro. Nah, Ibu Ipung Sapuro ya, mencari alasan tembangnya buat Ibu Ipung Sapuro ya. Oke, Ibu, selamat pagi dan selamat nanti ke rumah sakit lancar ya.

hidup berumah tangga? Sudahkah kita bersyukur atas apa yang kita makan dan minum hari ini? Tanpa rezekinya, kita mungkin sudah kelaparan dan kehausan. Yang berikutnya, sudahkah kita berbuat baik kepada orang lain? Tanpa bantuan orang lain, kita mungkin telanjang, tidak bisa mendapatkan makanan, dan juga tidak bisa membaca apapun juga yang ada di medsos ya. Sudahkah kita mendoakan keluarga, saudara, teman, dan orang-orang yang kita kenal ataupun tidak? Tanpa mereka mungkin kita tidak menjadi seperti ini. Apa kabarnya untuk Anda ya? Semoga sehat semuanya dan Anda selalu bahagia, disehatkan ya, selalu sehat dan bahagia. Tanpa ada teman yang baik, kita tidak mungkin bisa memiliki orang tua, istri, anak, dan teman-teman yang baik. Itu semuanya karena kamu, karena Anda. Tanpa cinta itu semua seperti mati. Indah sekali rasanya ibu rumah tangga hidup di dunia ini, karena serba indah ya, serba dilimpahi. Ya Allah, limpahilah hatiku dengan cinta kepadamu dan pada ciptaanmu. Tanpa cinta darimu, hamba sungguh makhluk tanpa arti. Ya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, selamat pagi. Kita langsung akan menuju ke ini ya, ke mana, ke Facebook dulu. Kita lihat apakah di ini sudah ada yang komen. Nah, kita lihat dulu ya. Waong juga selamat pagi ya. Nah, kita melihat dulu di sini nih.

Kita akan menuju dulu ya ke menuju postingan FB dulu. Terima kasih Anda yang sudah bergabung di FB kita, Radio Fortuna Sukabumi ya. Kita akan melihat sudah ada yang like-like, yang komen-komen. Coba kita lihat ya. Ternyata sudah cukup banyak, yang like aja udah 23 ya. Terima kasih Anda sudah like komen. Kita akan mulai dari yang terbawah ya, yang mungkin yang lebih awal. Nih, Ibu Ipung Sapuroh ya. Ini 22 menit yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Femina keluarga Fortuna FM Genjering Eui. Selamat pagi Neng Haja, amat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih Lope juga ya, Lope yang merah. Terima kasih untuk Ibu Ipung Sapuroh ya. Kemudian juga Assalamualaikum.

dari Soca nih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Banjarnegara. Jawa Tengah hadir, hashtag pembina keluarga Teh Dia Negawati. Oke, terima kasih untuk Soca. Soca teh ieu tiasa ningali nya yang bisa melihat. Terima kasih untuk Soca, Ibu Ipung Sapuro, kita sudah kita kasih lope ya. Kemudian Nur Lela Mulyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Ngejering euy. Temanya sangat bagus. Salamnya buat Mbak Dian dan juga semua fan Fortuna dimanapun berada. Bertugas sampai tuntas Mbak Hajadian, sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Nur Lendia Mulyadi ya. Ketut Sojiana Ketut. Yes katanya. Yes itu apa? Yes tentang apa? Ayo. Berarti ke kemarin juga Femina keluarga Fortuna FM Genjering euy. Hadir Tamara Medan City. Selamat pagi Mbak Dian, Sing Ayu, salam sehat tetap semangat di Agustus yang baik ini, bertugas dan terima kasih sama-sama. Kisah kasih Lope juga nih. 14 Agustus hari ini ya, hari Jumat. Good morning katanya ya. Beautiful day. Oke, terima kasih. Nah, ini. Boleh? Kemudian juga kita lihat nih dari Patrinezen. Kemana aja dirimu teh? Sudah lama tidak komen-komen, apakah sedang baik-baik saja? Tidak ada kabar, biasa suka japri-japri gitu ya. Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Morning to Bunda cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM Radio Panggejeringna di Sukabumi. Gejering euy. Memberikan senyuman yang lebar sekali ya. Hadir lagi menyapa nih buat semuanya pecinta Radio Fortuna FM, semoga pada sehat selalu ya. Buat yang lagi nyimak, spesial untuk seseorang yang lagi sibuk memperbaiki dirinya, semoga sukses selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus buat yang lagi bertugas ya. Bunda cantik semangat terus, sehat selalu. Kangen udah lama kita enggak jumpa lagi. Sukses selalu, pokoknya doa terindah untuk Bunda Hajah Dian yang cantik dan sangat baik hati. Baik, terima kasih yang ngasih bunga mawar 3, ngasih maaf 2, ngasih lope juga 2, ngasih like aminnya 1 dan lope. Salam sayang dan silaturahmi buat semuanya. Pokoknya Fortuna FM tetap jaya di udara. Kencering euy. Semangat. Oke, terima kasih ya. Kemudian juga Nur Kania M. Kemudian untuk Ami Ani ini selamat pagi ya. Pagi-pagi Kusumawati juga selamat pagi. Nur Kania M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Genjering euy. Pagi Mbak Dian, sehat selalu. Kawasan Caringin Cikukulu hadir nyimak selalu buat semuanya Genjering euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih lope ya. Berita kekembaran Dian, bagus banget. Bisaan ini orang kreatif ya. Thank you ya. Kita akan langsung ke atas ya ini. Mas Irul Dumayanti hadir, warga Stabat Langkat Sumut ya. Oke, kita kasih lope juga. Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam Banjaran Madura Jawa Timur hadir. Selamat datang Rabiul Awal 1448 Hijriah. Adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad. Mulut ya sekarang ya. Oke. Biasanya suka banyak yang nikah ya. Erwanda Aditya, good morning Fortuna. Kenjering euy, tema yang bagus. Yakin cinta adalah istilah cinta itu satu kata beribu makna. Cinta dan kebahagiaan adalah sebuah tanggung jawab di mana kita sendiri yang tidak belajar mencintai diri kita. Di situ kita tahu kelemahan diri dan apa yang ada. Sehingga suatu saat nanti kita bisa mencintai semuanya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Good, bagus. Terima kasih ya, kita kasih lope lah numerahnya. Kemudian juga nih berikutnya nih dari Fitri Haryati Fitri. Femina keluarga Genjering euy, Teh Fitri Imut Cikaret pengen dengerin lagunya Ungu Dirimu Satu. Temenang atau minta lagu hungkuma harus ada materian. Kan kamu dulu mah suka ini. Suka sangat kreatif. Dirimu Satu Ungu. Kemudian juga
satu sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel ARWD capanya Genjering Eui. Berikutnya juga Wamaru Genjering Eui, tema yang sangat menarik. Oke, terima kasih Wamaru Maru. Kemudian kita lihat lagi ya, Diki ini, selamat pagi Diki. Dari kawasan Jalur Lingkar Selatan, Badai hadir selalu di Femina Keluarga Fortuna FM Genjering Eui. Lope lope lope lope lope lope like. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Teh Dian. Tumben sendiri aja, iya sendiri. Lagi pada oper ya, yang muda-muda tuh. Pagi Teh Dian, tumben sendiri aja, tidak terasa. Alhamdulillah hari Jumat ya. Hari Jumat ini sudah memasuki satu Rabiul Awal. Semoga sehat selalu, amin. Nah, kebahagiaan dalam rumah tangga adalah usaha bersama antara suami sebagai imam dan istri sebagai makmum. Rasa rumah tangga yang harmonis dan bahagia membangun rumah tangga bukan hanya soal tinggal serumah, tapi soal bagaimana dua hati saling menyatu dan bekerja sama. Ya, suami istri yang ingin hidup harmonis dan bahagia perlu memupuk cinta setiap hari melalui hal-hal yang sederhana namun sangat berarti. Pertama, komunikasi yang jujur dan terbuka adalah pondasi utama. Saling bercerita, mendengarkan tanpa menghakimi dan menyampaikan isi hati dengan lembut bisa mencegah salah paham. Jangan pendam masalah, bicarakan dan cari solusi bersama. Dua sangat penting untuk saling menghargai. Ucapan terima kasih, menghormati perbedaan pendapat dan tidak meremehkan pasangan bisa menjaga rasa cinta tetap tumbuh. Ini akan memperkuat ikatan bahkan saat menghadapi masalah. Yang berikutnya, yang ketiga, saling percaya adalah kunci ketenangan hati. Suami istri yang saling percaya akan merasa lebih aman dan nyaman tanpa perlu merasa diawasi dan dicurigai. Kemudian luangkan waktu berkualitas bersama meskipun sibuk. Usahakan makan bersama, berbincang ringan sebelum tidur, atau jalan-jalan berdua di akhir pekan. Momen seperti ini akan mempererat hubungan dan menciptakan kenangan indah. Yang berikutnya juga, jangan ragu untuk membagi tugas rumah tangga, membantu mencuci piring atau mengurus anak bersama bisa menghilangkan rasa lelah dan menumbuh tanpa kebersamaan. Yang keenam, berdoa dan beribadah bersama memperkuat sisi spiritual rumah tangga. Saat hati terhubung dengan Tuhan Allah, hubungan suami istri pun menjadi lebih damai. Kemudian belajar untuk saling memaafkan. Setiap pasangan pasti pernah berbuat salah. Maafkan dengan tulus dan gunakan kesalahan sebagai pelajaran agar hubungan makin lebih dewasa. Rumah tangga yang harmonis tidak terciptakan dalam sehari, tapi jika suami dan istri terus berusaha saling menyayangi dan menghargai, kebahagiaan akan selalu menyertainya. Yang penting kalau dalam rumah tangga itu jangan ada yang selingkuh, itu aja. Pasti akan damai, pasti akan tentram. Kalau masalah yang lain-lain kan ecek-eceknya gitu ya. Tapi yang paling berat mungkin ketika suaminya selingkuh atau ketika istrinya selingkuh. Nah, ini dalam rumah tangga itu tidak ada keharmonisan ya. Melangunya dong dari wali yang penting halal. Ya Allah, wali terus nih. Walailah. Yang penting halal. Halal. Wali ya, boleh. Salam-salamnya buat fan Fortuna aja we, dimanapun berada. Untuk tadi semoga sehat selalu, pokoknya selamat bertugas aja. Fortuna FM Genjering lope lope lope lope like. Terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita lihat lagi ya, sampai ke bawah. Ini sudah ya. Sudah. Udah ya, kita semuanya, kita akan berikan untuk Anda sebuah tembang. Mana tadi? Yang penting halalnya. Itu cuma ini yang kita lagu. Untuk Diki dengan materi yang bagus banget. Good job ya.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
10: Dari Wings Food.
13: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
14: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
13: Iya dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
13: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih sabun krim ekonomi.
15: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
16: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wingscare.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goreng.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
2: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
3: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

dan calon berumah tangga baru jam 9 lebih 58 menit ya waktunya Fortuna. Dengan bacakan dari Ibu dan Bapak Marwan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa keluarga Genjereng, nah kejadian sendiri aja bagus lah, kalau sendiri juga lebih bagus ya, timbang ada partnernya. Baik, terima kasih Ibu. Semuanya selamat pagi Genjereng, pemirsa keluarga Genjereng, bersama Neng Haja Dian Negawati bercerita tentang temanya. Tentunya kita juga merasakan betapa sangat pentingnya hidup berkehidupan di zaman seperti ini, karena mengembangkan cita kasih dan di kehidupan sehari-hari dan juga bermanfaat bagi orang lain. Cinta kasih bukanlah sesuatu yang statis, melainkan ibu rumah tangga dapat dipupuk dan diperkuat melalui berbagai praktiknya. Meditasi, melalui meditasi ataupun dapat mengucapkan kalimat-kalimat positif yang diarahkan pada diri sendiri yang terdekat, orang yang netral, bahkan pada mereka yang sulit dan akhirnya ke seluruh alam semesta. Dan menggunakan ucapan yang tepat, lembut, benar dan membangun sangat penting, seperti yang diajarkan dalam kehidupan kita yang penuh kasih sayang dapat menenangkan dan menyembuhkan. Kemudian empati, memahami dan merasakan perasaan lain serta keinginan tulus dan membantu mereka. Berguna untuk orang lain, empati adalah jembatan dan menghubungkan hati dan pikiran, memicu tindakan kasih sayang. Nah, ibu rumah tangga, kebahagiaan orang yang mempraktekkan cinta dan kasihnya cenderung merasakan tidur yang nyenyak, pikiran yang bahagia, wajah yang berseri-seri berkontribusi pada kesejahteraan mental secara keseluruhan. Perlindungan dekat, dikatakan bahwa orang yang memancarkan cinta kasih ataupun disukai oleh manusia, yang oleh manusia dan dilindungi oleh makhluk-makhluk halus yang lainnya, ibu rumah tangga, jadi segala sesuatu akan memberikan Allah itu akan memberikan pertolongan untuk kita untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, berbagi rezeki kepada orang lain yang mereka tengah kesusahan, berbagi cinta, berbagi kasih sayang dengan orang-orang yang mungkin kita cintai. Kirim salamnya untuk Bang Len, Pak Ben. Pak Ben jarang komen, suka sekali-sekali Bu. Sekali-sekali dia kerja kan, namanya juga sebagai bapak keluarga ya. Kemudian juga untuk Baleba juga selamat pagi. Halo juga untuk Permana Yuda, ini sudah lama tidak mendengar suaranya ya. Kemudian juga untuk Ibu Upung Sapura selamat pagi. Meliandi juga selamat pagi. Dan juga untuk Olivia Senja selamat pagi. Semuanya lagi nguping. Mami Minok selamat pagi. Untuk semuanya yang lagi ada, untuk Ibu Liliana, kemudian juga untuk Mama Peggy Kusumawati, untuk Mama Neng ya, selamat pagi, salam kenal. Malam lagi itu katanya lagi teleponan ya dengan grup yang lainnya. Baiklah semuanya, terima kasih. Semoga saja apa yang diberikan oleh ibu dan keluarga, lagunya Menghujam Jantungku dari yang punya nama itu ya, Menghujam. Harus diklik penyanyi, nah ini baru muncul. Tompi ya. Gimana perkembangan kepentingan ibu sekarang, Bu? Sudah membaikkah demamnya? Kemudian juga terima kasih untuk Neng Haja Dian Negawati, semoga selalu sehat, diberikan keberkahan, rezeki halal. Kalau ada apa-apa kabarin aja ibu ya. Iya, nanti kalau ada apa-apa mah takut Bu. Berikutnya kita akan bacakan juga dari Balebat nih. Tuh dia bilang sudah, sudah komen. Assalamualaikum, sudah komen, kita cari ya di komunitas Pendra di Fortuna FM. Ini Balebat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Genjereng. Pagi, ada gambar mataharinya. Halo, Baja yang cantik. Nah, ada sangat baik hati, lope. Buat keluarga Balebat, buat grup cari inspirasi, buat ibu dan bapak Marwan,
Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keceriaan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Joko Weo, kemudian juga untuk Kang Surya, Manini, Waong, Pak Ben, Mami Papi, Maman Apero, Marin, Melian, di lagunya Separuh Aku. Terima kasih, bahagia yang cantik dan sangat baik hati. Nah, Lope ya, mencintai separuh aku. Terima kasih, barusan tuh nyangka-nyangka diwawancarai sama KPID, tiba-tiba ditodong Allah Robi, direkam sama dia. Nah, si bete mau apa? Wah, separuh aku. KPID, separuh aku Noah. Baik, kita akan lihat lagi nih ceritanya yang komen. Oh, Meliani nih. Oh, di lagi di Hermina. Meliani pengen gak ada komen. Oh, oke lah, nengok yang sakit ya, semoga cepat semua aja. Nanti dibacakan ya, kita kan ini dulu baca ya. Aduh iya, kunaon itu titik-titik nalobat ting. Nanti kita sebelum ke Facebook, kita akan bacakan juga ini yang dari Bang Len ya. Mana materina Kang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Famina keluarga Fortuna FM Ngejering. Selamat pagi Badian, selamat beraktivitas, bahagia selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Selamat juga, selamat pagi juga untuk Teh Lisna, Ibu Marwan, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Ibu Ipung, Kang Maman Apero, untuk semuanya yang sedang mendengarkan dimanapun berada. Okay, ya. Iya. Sekarang mau dibaca ya.

Baik ya, kita akan bacakan dulu. Kita langsung terbang ke FB kita. Terima kasih, ini udah 26 orang. Kita akan bacakan juga nih. Dari Meliani kita cari ya. Wamaru genjring tema yang sangat menarik. Oke. Ini sudah Ibu Bung Sapuro sudah. Ini sudah Mas Irul sudah, Diki sudah, Dumayanti Manapero, Reni Rantina, Meliandina ini ya. 3 menit yang lalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Fortuna FM genjring euy. Like, lope. Selamat pagi menjelang siang bahagia. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga semuanya sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Aduh, mohon maaf bahagia telat komen. Mel baru sampai ke RS Armina. Besok saudara yang sakit dirawat. Aduh, sakit apa, Mel? Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Lebat, Ibu Ipung Sapuro, Kang Ujeng Jay, Bang Len. Buat semuanya aja, bahagia, buat bahagia sehat selalu, semangat selalu. Like, lope. Terima kasih Amelia Andri ya. Nah ini. Oh sudah. Ketut Sojiana, Ketut. Yes, katanya apa tuh tujuannya? Supri Lover, Femina Keluarga, Fortuna FM genjering. Hadir ngabisin kawasan parkun ngegenjering sambil aktivitas bareng setan buat Madia Negawati mah. Mat siaran Jumat berkah. Amin ya Allah rabbal alamin. Genjering euy. Oke ya. Amir Pratama HRD kembali dari daerah Seim Mencirin ya. Oke, kita kasih lope. Ini sudah. Ketika kemarin sudah, ini sudah. Patrian izin sudah ya. Kita akan berikan sebuah tembang untuk yang punya nama Mas Bang beserta Ibu Marwan dan bapaknya. Semoga sehat selalu, biar nanti kalau sehat makin, kalau ketemu makin sehat ya.

calon berhormatan tetangga tercinta, kita kembalikan kembali ke epi kita ya. Sekarang ini yaitu dari yang punya nama Edward Aditya. Good morning Fortuna Kenjering, ey. Tema yang bagus yakni cinta. Ada istilah cinta itu satu kata seribu makna. Cinta dan kebahagiaan adalah sebuah tanggung jawab di mana kita sendiri paling tidak belajar mencintai diri kita. Di situ kita tahu kelemahan diri dan apa saja yang ada, hingga suatu saat kita bisa mencintai semuanya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oke, terima kasih ya. Kita lihat lagi, barangkali ada yang baru ya. 38 orang, alhamdulillah ya. Sudah ada 38 orang. Ukuran dulu mah memang sangat sedikit ya. Kita lihat kepada yang terbaru hari ini. Ramdan Gondon ya. Fortuna FM Gejering, cinta sejati itu memandang kelemahan, tidak memandang kelemahan, lalu jadikan kelebihan untuk saling menyinta. Salam-salamnya untuk alumni SMP 1 Nyalindung dan SMA Muhi ya. Ini cinta sejati itu memandang tidak memandang kelemahan, lalu jadikan kelebihan untuk saling mencinta. Ini karya BJ Habibie almarhum ya. Oke, terima kasih, kita kasih ini ya. Ami Ani juga terima kasih 1 menit yang lalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Haja, Dian. Selamat siang, selamat tugas di acaranya Femina dan keluarga. Kirim-kirimnya buat Ibu Ipung Sapuroh, Teh Fitri, Teh Meli, Teh Aren, Teh Olive. Spesialnya buat Mbak Haja Dian, semoga sehat selalu. Radio Fortuna FM Genjering. Oke, ya. Ami Ani. Bobo Jumat berkah. Tahu? Bobo Friday, tahu hari Jumat ya. Kemudian juga Bobo lagi nih, selamat pagi, pagi juga ya. Kemudian juga korban fitnah das 4 menit yang lalu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Famina, keluarga Fortuna FM Ngejering. Salamnya buat Ibu Ipung. Mana kirim salam buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Meliandi, Teh Aren, Teh Olivia, Senja, Maman Apero, Manini, Maiis, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Soca, Abah Waisa Samplangan. Kemudian juga Ateng, Asmawi, Awik, Awika, Awik ya, Deden Gembo, Deden Bantas, Deden Bantas mana sih, ke mana itu? Laila bin Angkit, Bobo, Reni Rentina, Reni Jama, Tumian Pirgo, Rustam, Bustami, Amih Ani, Diki, Mas Iru. Buat semuanya fan Fortuna, maaf yang gak disenggol spesial buat Bahaja, super spesialnya untuk anak istri. Oke, Bobo juga nih, Femina keluarga. Oke, terima kasih ya. Untuk Anda Mamana Peroni, assalamualaikum, waalaikumsalam Famina keluarga Fortuna FM Genjering. Pagi Bahaja, pagi Bahaja Dian Egawati lagi manco di Chicago, temanya baik sekali, kirimnya buat semua, spesialnya buat Bahaja Dian Egawati. Terima kasih, wassalamualaikum. Lagunya Dawai, lebay lagu Dawai. Hai Dawai, Dawai, Dawai. Amin pertama. Oh, dah ini mah. Yusuf Abi ini baru nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam pemirsa keluarga Genjering. Selamat pagi Teh Jadian, bertugas, semoga sehat selalu. Salam buat semuanya Genjering. Jangan seetik. Diki ini sudah ya, hampir sudah semuanya ya. Sekali lagi dari yang terbaru ah. Sudah 38 orang, hampir 40 ya. Sari lepia. Sudah, kita akan menuju ke epi ke WA juga ini. Nih dari Bang Len ya, tentang temanya yang tadi kita sudah usung temanya ya, yaitu tentang temanya itu cukup bagus ya untuk kita, cinta dan kebahagiaan untuk membangun kehidupan yang bahagia dan bermanfaat ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga,
Ketika kita sedang dalam keadaan bahagia, maka segalanya akan terasa sangat cepat. Hal ini akan terasa berbeda dalam keadaan batin yang tidak menyenangkan. Maka melewati satu hari saja seperti menunggu hujan di musim kemarau. Oleh karena

ada nih. Nah, kita kenceringan ya. Ini buat Bang Len, karena tadi materi 6 belakangan itunya sudah komen duluan.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Kita bacakan juga WA yang masuk ke Radio Fortuna ya, WA Fortuna. Itu dari Rahmat Irawan. Pemirsa keluarga Fortuna PM jenjering cuma segitu doang. Kemudian juga ini dari siapa nih terbaru nih? Assalamualaikum, saudara Fortuna, Radio Fortuna genjering, ini dari Cilok Cikoboy yang suka dari pagi sampai sore mendengarkan Radio Fortuna genjering, aduh hebat atunya, sok ngupikir Radio Fortuna mah. Baik, berikutnya kita akan lihat dulu ya. Tidak ada, Pak Ben mungkin kerja ya. Ini 5 yang belum kebuka WA dari siapa nih kira-kira. Ini tidak ada yang sekarang yang baru. Baik, terima kasih Anda semuanya. Kita akan berikan beberapa iklan.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fortune FFM.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Winscare.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres. Gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
15: 90,7 Fortune FFM.

Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 90.7 Radio Fortuna FM Cinjring. Terima kasih ya untuk Bang Len yang sudah komen, Ibu dan Bapak Marwan serta Mas Bambangnya juga selamat pagi, Ibu Pung Sapuro juga selamat pagi. Kemudian juga selamat pagi ya untuk Balebat juga sudah berkirim ya. Dan juga untuk yang punya nama Ibu Liliana, Bois, selamat pagi Mama Lia juga ya. Dan grup Semea Negeri yang lagi cucun kamalacun ya. Aduh gawe, gawe atuh. Jadi dia gawe ngapoe jadi tulin wae. Baik, kita akan melihat dari epi kita ya. Hari ini sudah 48 orang yang kasih like-nya. Ini yang baru Asnawi Awi. Pendengar Radio Fortuna Sukabumi, andaikan mungkin satu saat nanti terlena kau dalam pelukannya, jangan kau lupakan dia yang di sana, yang kini masih menyayangimu. Curhat nih. Sekali lagi ya. Andaikan mungkin satu saat nanti terlena kau dalam pelukannya, jangan kau lupakan dia yang di sana, yang kini masih menyayangimu. Ya, genjreng euy. Edward Aditya. Oh, ini sudah ya tadi ya. Ya udah ini. Berarti sudah tidak ada ya lagi yang baru ya. Oh, yang baru harus dilihat yang terbaru. Laila, Laila, Laila, Laila. 3 menit yang lalu Laila hadir. Oke, terima kasih. Abah Waisal Samplangan, istri pembina keluarga. Assalamualaikum, selamat siang. Tedia Negawati, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu ya. Sukses selalu. Terima kasih sama-sama. Nah, berikutnya juga nih, Tumim Pergo, warga Mabar Medan hadir. Oke, okay. Ganjar Bali hadir. Sang Ketut ya. Oke, okay. Udah. Ini sudah. Bobo sudah ya. Baik, kita turun. Terima kasih sebanyak 48 orang ya yang sudah like. Terima kasih untuk Laila Laila, Abah Waisa Samplangan, Acang Hasan, Kang Jang Atea Ujang, Tumian Pirgo, Mari Maria Josinaga Bonaforte, Sang Tuketut, Bobo Watisinaga, bisa ninggal like ya. Sudah pulangkah dirimu? Korban Fitnah Das, Asep Gaper, Bendahari Asimang, Kudung Bejahela, Kesimang,

Baik, terima kasih, kita lanjutkan ya. Suka baru gak ada soalnya. Korban fitnah DAS, Asep Gaper, Bendahari Amih Ani, Meliandri, Surya Lesmana, Surfi Lover, Adi Triansa, Papa Nando, Mama Napero, Amih Pratama, Dede Suryana, Sari Lepia, Yusuf Abi, Briti Kekembaren, Sina, Cepi Irawan, Jadi Mujadi, Eli Suryani, Jajang J. Justina, Justista, aduh ada reset nama, Wamaru, Tarakana Lada, Erwanda Aditya, Olivia Senja, terima kasih, Dumayanti, Ramadan, Ramdan, Gondon, namanya tuh gimana, Diki, Nenek Iput, aduh terima kasih, Mas Irul, Nurlendia Mulyadi, Ketut, Sojiana Ketut, kemudian Patriane Jin, Socha, Ibung Sapuro, Fitri Hariati, Fitri Ani Rentina, Nur Kania M ya. Ini yang teplopnya Jo Sinaga Bona Porte, Bobo Meliandi, Adi Triansa, Sari Lepia, Briti Kekemarin, Erwanda Aditya, Patriani Jan, Socha Ipung Sapura, Fitri Hariati Fitri ya, yang sudah teplop. Jadi jumlah jamle semuanya 49 orang, 50 kurang 1 ya. Terima kasih untuk semuanya. Pastikan Anda jangan pindahkan channel kita karena kita mau domisol ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan semuanya ya. Terima kasih Balebat yang sudah ada di WA. Cepat atuh benerin biar ada di FB. Ibu dan Bapak Marwan, selamat pagi. Mas Bambang juga selamat pagi. Halo juga Endang Dewi yang ada di Taman Kota ya, karena tengah Cibadak bersama adodinya, juga maminya selamat pagi menjelang siang ya. Manini juga, dan juga untuk papi mami selamat pagi ya. Dan juga untuk Bang Len, dan juga untuk yang komen-komennya ada tadi siapa, Edward Irawan gitu. Kita lihat ya. Oh ini Cahaya kemana kemarin, komen kemarin Maya. Oh Teh Ani Cijangkarta, tadi sudah disebut dirimu si cantik orang Cijangkar ya. Assalamualaikum pemina keluarga genjring ei. Mat siang Bahaja Dian Egawati anu Ani Teh Ani yang lagi nyimak baru pulang sekolah. Okay. Iya yang ngantar. Jadi kalau ada pertemuan kita harus Sabtu atau Minggu ya. Terima kasih Rahmat Irawan, kemudian Teh Ani Cijangkar, selamat pagi, good morning ya. Dan ini oh ini si Koboy. Aduh si Koboy namanya ya. Terima kasih semuanya. Dan nanti pastikan jam 11 Dian Gawati akan hadir juga di ruangan Anda untuk membawakan acara Domisol Fortuna FM Genjreng Euy. Teh Ani ayo nyanyi, kabarin sama Neng, nyanyi ayo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semuanya ya. Dengan

pikiran yang kacau dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Domiso Fortuna FM genjering ei. Selamat siang saudara Fortuna. Untuk hari ini Dian Megawati akan menemani hingga tuntas nanti jam 11 di 14 Agustus 2026. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domiso Fortuna FM genjering ei.
0: Genjering ei tadi makan adut dah. No naik teh saya.
1: Mama Adit saja.
0: Oh, Mama Adit. Pak Ben Kang Adut. Selamat siang. Boleh menyanyi lagu apa Mama Adit?
1: Permohonan ya, Pak Hajah.
0: Permohonan boleh.
1: Ya, coba. Seperti Bu Adut ya. Pak Ben, Pak Citra, Pak Fadri, Ponura.
0: Boleh kita genjeringan ya. 321.
1: Fortuna.
0: Pak Ben, sabar ya. Baiklah Mama Adit, lagunya permohonan ya.
1: Ya.
0: Digenjringkan dari Fortuna hari ini. Asik, eh. Genjring.

padamu ku serahkan jiwa raga, ku turuti segala yang

0: Terima kasih.
1: Sama-sama Mama Adit.
0: Kejering,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Mama Nanda.
2: Halo, assalamualaikum Bu Haja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja? Rusak radionya kayaknya ya.
2: Lagi persiapan mau HTL.
1: Oh iya, jadi sibuk ya.
2: Iya.
1: Sekarang udah beres?
2: Belum.
1: Belum.
2: Iya, baru 8 bulan.
1: Baru 8 bulan. Jadi
2: iya.
1: Bentar lagi tuh ya.
2: Iya.
1: Baiklah, menyanyi lagu apa?
2: Mawar di tangan, melati di pelukan.
1: Mawar di tangan, melati di pelukan ya, boleh.
2: Sehat Bu Haja.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, itu mawar, yang diharapkan.
1: Iya. Mawar di tangan,
2: melati di pelukan.
1: Melati di pelukan. Yang nyanyinya banyak nih, tapi ini kita pengen yang Winas Tuan dulu.
2: Iya. Buat yang barusan, buat Mama Rindu, Teh Asti, Teh Ranti, Kang Basar, Abah Anom, Kang Adut, Teh Citra, Mama Abdul, Mama Jess, Kang Reja, Kang Oo.
1: Oh, udah lama Kang Reja tengah tahu kemana tuh? Tapi
2: oh,
1: gak ada
2: kemana
1: ininya.
2: Ya?
1: Nggak ada ininya nih, nggak ada minus one ya?
2: Oh, nggak ada ya, benci aja.
1: Boleh, benci. Benci, dari siapa?
2: Dari Tasya Rosma, kalau ada.
1: Tasya Rosma. Nggak ada, adanya versi Mansur.
2: Oh, cowoknya.
1: Ya. Nah, ini ada Adelnya nih, tapi enggak ada bencinya. Tapi ini coba dari siapa dulu ya?
2: Iya.
1: Bencinya coba kita genjringan jinglenya.
2: Fortuna. Radio pengirimnya di Sukabumi. Fortuna FM.
1: Coba mudah-mudahan ini benar ya. Ada Mama Nanda dengan benci.

0: Terima kasih Mama Nanda.
1: Sama-sama Bu Haja. Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Fortuna FM.
0: Genjring,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nanda, benci lagunya ya. Terima kasih Pak Ben, ayo keburu mau jumatan mah. Atau yang lainnya tuh. Ini siapa? Kang Santana, boleh?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tetap genjring,
0: genjring, Kang Santana, boleh? Selamat siang, sehatkah dirimu?
2: Lapang itu, mau sama-sama buat aja.
0: Iya, sehat juga. Baik, mau nyanyiin lagu apa?
2: Anginnya itu aja lah. Dari Ditinggal Mentah-Mentah lah. Imam Syarifin.
0: Ditinggal Mentah-Mentah.
2: Iya.
0: Ditinggal Mentah-Mentah. Imam Syarifin.
2: Iya.
0: Baik,
2: Pak Ben, selamat siang Pak Ben.
0: Pak Ben, hayo kepihelaan ku Kang Santana.
2: Dan Pak Ben ya, dan Fortuna Radio Penggiling Iku Bumi Fortuna Radio Penggiling Solid TI Selanjutnya.

membuatku menderita. Ditinggal mentah-mentah diriku olehmu. Aduh sakit.

0: Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
0: Kenjeng
1: Eui. Maneng ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0815-1497-907. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Fortuna
1: Citra. Dengan Asti apa Citra ini?
2: Citra Baja.
1: Oke, mau nyanyi lagu apa neng?
2: Ada Rindu.
1: Ada Rindu.
2: Iya.
1: Ada Rindu.
2: Bu Aja sehat ya Bu Aja?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Ada Rindu.
2: Bisa Adit tadi ya? Mahnanda juga.
1: Dari Putamala ya?
2: Iya.
1: Boleh kita genjeringkan ya?
2: Iya boleh.

0: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Citra, salam buat Kang Fajrinya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Domisol Fortuna FM Genjreng Badia.
0: Genjreng Mama Njes, boleh menyanyi lagu apa?
1: Pengen Luka di Atas Luka. Karena lagi luka.
0: Waduh, lo sok gitu.
1: Pagi luka. Pan hiburan.
0: Lagu natang nukia tuh.
1: Atuh udah kumaha. Pan gak bisa yang aneh-aneh manjir.
0: Ketu suara alus gimana tuh mulai. Luka di atas luka. Kenapa suara anak?
1: Favorit pan.
0: Luka di atas luka. Mama Njes, kita genjrengkan
1: Fortuna Radio Penggenjreng.
0: Fortuna. Aduh, kita injung sepisaan. Salam buat Mama Njes dari Mama Yati Bali.
1: Oh iya, Mama Yati, Mama Neng ya. Selamat siang Kang Oo, Teh Olip juga.
0: Arek ngaliwat imah badian yang kedatang moal.
1: Iraha.
0: Gewe rada engke geus bolak geus nunggu ayeuna.
1: Kamu tamu dahar ya.
0: Wah, oh, tuh pan aya bisa nyanyi di tuh geus imah.
1: Iya, siap insyaallah. Hmm. Mudah-mudahan.
0: Bawa wae incu. Nyanyi hayati bali.
1: Betul.

0: ternyata ibu jamannya, ibu jamannya nih. Nah, ini di Cijangkar.
1: Iya, insya Allah.
0: Mama Njes, Mama Neng, Yati Bali, Mama Ferry.
1: Terus Teh Ani, ya.
0: Nah, Teh Ani Cijangkar.
1: Ini sebelah ke.

0: Rasa tak percaya aku mendengarnya.
1: Kok intuk cara seperti ini cara buatnya? Aduh, si Dewan Juri.
2: Dewan Juri bisaan, Dewan Juri teh.
1: Peting. Kan bisin tengok bagi. Buat teh aren juga ya.
2: Iya.
1: Belum yang pada naik, ditunggu naiknya.

0: Yang mulia ini. Makasih Mbak Dian atas waktunya ya.
1: Terima kasih Mama Jess. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Boleh.
2: Gendreng,
1: mau nyanyi lagu apa nih?
2: Permohonan yang gendreng-gendreng.
1: Permohonan boleh. Mantap atuh. Berang-berang ki panas. Permohonan. Kita gendrengkan. Nah.
2: Ya, gendreng,
1: Mas. Gendreng euy. Mama Yati Bali. Teh Ani ayo nyanyi Mama Neng. Mama Peri.

0: juga Mama Bali. Ini dari Banglen tuh. Buat dia di Bali. Oh, ada yang lain.
1: Ingin basar kenyeng, kali kenyeng mata mak ini di kenyeng.
0: Cek mami minok cina.
1: Mami minok.

0: Rádio Vovô FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
5: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wings Care 90.7 Fortune FFM.
15: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
16: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
17: wah, bagus banget.
16: Kayak gitu.
15: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
16: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
15: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
16: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
18: Oh,
0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
18: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
18: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Fortuna FFM. Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: 90,7 Fortuna FFM.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel!
9: Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh,
14: langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping crush, gemes.
13: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie

0: dari Wings Food.
1: Nah, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: 90.7 FM.

0: salam dari TH ini buat pemain jazz ya tadi. Sok atau sade nama nyanyi Pak Ben Genjering juga sebelum berangkat Jumatan Domisol.
1: Pak Ben, deka bujung Domisol, deka bujung Ken di sisi kedua. Insya Allah, Pak Ben berangkat Jumatan dulu. Genjering oi,
0: Genjering oi, Genjering, Genjering, Genjering Pak Ben. Sok sade lah orang tungguan we, iya mah. Taya yang lima orang saya. Kati Bali Yudhistira mana tadi Yudhistira sahanya Kang Deksa sahanya Mama Adit, Pak Ben, Mama Nanda, Kang Santana, Teh Citra ya, Teh Citra, Mama Njes, ayo nyanyi deh Mama Njes, nyanyi deh Mama Njes.

0: Ayo. Ayo. Ayo. Waalaikumsalam. Ya tak iya Pak.
1: Kecil.
0: Ayah.
1: Tak ada sekarang.
0: Well.
1: Genjreng sekarang.
0: Genjreng sekarang mah boleh menyanyi lagu apa yang
1: tadi? Kemarananya.
0: Biasaan bubar jumaah Pak Ben nyanyi udah jumaah dulu.
1: Oh, Pak Ben ya Pak Bennya lagi sholat jumaah. Pengen nyanyi ini ya.
0: Apa?
1: Kata si insert teh yang sekuntum mawar merah.
0: Sekuntum mawar merah.
1: Mak Neng naik atau Mak Neng? Pak Ani naik.
0: Lagu rawe wae cenah.
1: Sinyal.
0: Sekuntum mawar merahnya. Sekuntum mawar merah. Boleh kita genjrengkan ya?
1: Boleh.
0: Sok. Mangga. Mama Nje suara merdu. Genjreng euy.
1: Sekuntum no arinya ada enggak tadi, Elvi? Tadi ya?
0: Gala.
1: Yang orinya.
0: Dia ori.
1: Kancan itu mak musiknya terlalu gali.
0: Sekuntum mawar LP ayah terlepi itu yang ada penyanyi halaja. Sekuntum mawar merah. Nah iya sih yang ori.

0: Badian udah belanja.
1: Secerung.
0: Ada yang belanja?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Ya, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah gak warung mah.

Ayo siapa lagi, ayo. Iklan sudah beres ini, coba ayo siapa lagi yang nyanyi ya, ditunggu. Pak Ben sudah ada di rumah kah dirimu? Apalagi makan siang dulu, Kang Adut, Pi Udin, Kang Okja Menengang, kemudian juga untuk Mama Neng, ini 1000 murinya. Mama Neng oge. Okay.

0: siapa lagi, ayo. Om Adam belum nyampe kayaknya ya, Mbak Anom. Bang Ouk sudah lama tidak nyanyi, kemana sih?
1: Coba ya, kita tunggu aja.
0: Mama Njes de ima enggak? Oke, mau enu balanya deh ya.
2: Oh, apa intro jadi anu nelpon mah?
0: Hah?
2: Susu yang nelpon ke mamah-mamah aduh sama nelpon deh.
0: Oh.
2: Eh, nyanyi mau nyanyi.
0: Eh, nyanyi sok budak sealus sesorana.
2: Kasihan yang lain kan berdia.
0: No. Ayo nyanyi naon.
2: Oh, nyanyi apa? Kan udah tadi kan nengnya keluar.
0: Mm-mm.
2: Mana tuh?
0: Sok neng. Mau ikan dalam kolam.
1: Berdua cina nyanyi naon.
2: Ampun.
1: Kita mau budak kuanteran.
2: Eh, kengalah danar, mainan nelpon. Nang yang nyanyi oh, badian ke yang lain aja lah.
1: Yang lain aja nggak ya tuh, kan baru orang tuh.
2: Oh kan aja.
1: Ikan dalam kolam ya, ta. Ayo kenahan ya.
0: Mama Njes dan cucunya.
2: Ya.

0: Kemudian turun dulu buat yang lain.
1: Oh ya,
0: mau nyiapin dua camping.
1: Oh gak itu.
0: Iya, ya udah ya.
1: Ya. Waalaikumsalam.

0: Ayo ACT, kenapa dimatikan dirimu? Ayo ditunggu ACT. Ayo. Nah, sok.
1: Halo.
0: Halo.
1: Demi Sol Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy, mau nyanyi lagu apa ACT?
1: Pengen lagunya ini, pengen coba ini apa

0: Berkali-kali.
1: Berkali-kali.
0: Iya. Yeah.
1: Berkali-kalinya. Berkali-kali minus one, aya. Berkali-kali.
0: Salamnya buat yang barusan Maman Jess. Ya, yeah, selamat siang juga.
1: Bareng dulu
0: juga. Kang Adut. Udin. Radio pengejernya di Sukabumi. Tuna FM.
1: Genjreng.

0: Kang Adut, Mama ya di Bali, memandang juga. Mama Indah, Pak Nura juga.
1: Ayo Kang Aceh take a drink.
0: Sekali yang sudah hati sudah menjadi.

0: Terima kasih ya, Teriang.
1: Masih kena ayah saat menit doi.
0: Udah. Ayah. Udah tahu.
1: Naon atau no apa?
0: Lanjut.
1: Iya.
0: Masih bisa?
1: Bisa.
0: Pengangguran aja lah. Tapi cuma lagu doang sih.
1: Iya, cuma lagu doang.
0: Dari Bang Haji. Gak ada.
1: Ada.
0: Janduri aja kalau enggak ada.
1: Ada sih anak kelas. Oh, enggak ada benar.
0: Janduri aja enggak apa-apa.
1: Janduri mah jelas ada. Ya. Nih, janduri. ACT hujan duri.
0: Dilanjut. Dengan hujan duri.

0: Atunun, Edian.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang ACT, lanjut.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo juga, hello.
2: Kuna FM, genjering euy.
1: Genjering euy.
2: Aduh, ini Bu Haja baru pulang di masjid.
1: Oh, alhamdulillah, sudah makan.
2: Ya, saya seminggu sekali hadir Kang Gege mah
1: gitu. Siga minum ieunya, minum secangkir kopi.
2: Iya, secangkir kopi benar ini. Secangkir kopi, bismillahirrahmanirrahim.
1: Tuh, gawe bita. Urang ge bisa, ye. Nyanyina naon, Den?
2: Nyanyinya pengen ini aja lah. Simpan rindumu aja lah.
1: Simpan rindumu, aduh. Simpan rindumu.
2: Simpan rindumu seperti pengen ketemu sama Bu Haja. Simpan rindumu aja.
1: Waduh. Omong doang lu.
2: Omong doang.

0: Kanjreng euy.
1: Kanjreng. Simpanlah rindumu sampai mati. Ben Aldi Renaldi.
2: Non.
0: Kenyataan ini bukan ini kan?
2: Iya.
0: Bukan ini.
2: Mana tuh simpan rindu dari salah lagi?
0: Simpan rindumu dari itu mah pokok nada suara ya.
2: Simpan rindumu lewadi.
0: Ya lewadi.
2: Lewadi.

0: Den Aldi Renaldi. Penjaringan
1: dalam dinginnya angin siang.

0: Terima kasih.
1: Wah, ya. Ya. Sur kan udah dikirim tuh videonya ya.
0: Burung. Wow.
1: Wow.
0: Terima kasih.
1: Biar nggak bohong gitu.
0: Nggak bohong. Suka itu kadek ya. Halo, Mbak Hanom.
2: Halo.
0: Ya. Apa kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Menyanyiin lagu
2: bagaimana
0: apa?
2: Itu aja sehat.
0: Wah, sehat banget.
2: Itu aja ya, Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta.
2: Ya.
0: Oh, udah lama nih nggak ada yang nyanyi Benalu Cinta. Hmm. Wah, enak ya. Lumansurnya.
2: Ya.
0: Boleh kita genjeringkan dulu nih.

0: apakah akan diulang atau tidak. Kalau tidak, Mbak Dani Gawati akan pamit semuanya ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 90,7. Menunggu Pak Hanom satu lagi kalau tidak ada. Tidak apa-apa, mungkin Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Soal Fortuna FM Gingring.
0: Dengan Mama Davi ya?
1: Ya betul.
0: Mama Davi itu yang di Gerbi?
1: Bukan, di Cempaka Cianjur Selatan.
0: Oh, dikira ini Mama Riji, padahal bukan ya. Boleh menyanyi lagu apa?
1: Lagunya mau Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu.
1: Ya.
0: Nyanyian Rindu dari siapa?
1: Dari Evie Tamala.
0: Oh, berarti ayana di dia ya, Evie Tamala mah. Si Abah Anam kok naon dia teh?
1: Oh, ngaku beratnya.
0: Iya. Ya, halo teh.
1: Nyanyian. Oh, ke mana atuh Abah?
0: Nyanyian Rindu. Nyanyian Rindu. Mana ya nu suana?
1: Saya ketahui atau suami yang kejam.
0: Suami yang kejam sihnya.
1: Oh nyata. Salah kau kau salah nyarios neng teh aja.
0: Suami yang kejam.
1: Ya.
0: Suami yang kejam LP Sukaisih. Baiklah kita gencarkan langsung ya.
1: Siap.

0: Terima kasih Teh Hajar.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah Fortuna pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung ya di 90,7 Radio Fortuna FM Genjering. Kang Adut, Api Udin kemana? Lagi melayang-layang kayaknya ya, Pi. Sama Kang Adut. Terima kasih untuk semuanya. Nanti di jam 13 ada Baninu di Gentra Parahyangan Fortuna FM. Badian pamit, besok ketemu lagi di Femina Keluarga dan Domisol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjering.

Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, karena mungkin saja kecantikannya akan membinasakannya. Dan jangan pula kalian menikahi wanita karena hartanya, karena mungkin saja hartanya akan menjadikan bersikap sewenang-wenang. Akan tetapi, nikahilah wanita itu karena agamanya. Sungguh, seorang budak wanita hitam yang putus hidungnya, tetapi kuat agamanya, dia lebih utama. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel.
13: Hai semua.
14: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ariel.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses isi 2.
17: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
18: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
16: Dari Wings Food.
12: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
14: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Sasadayana sasarangan Fortune FM genjering eui pidangan gendera parahyangan dina siang ieu kaping 14 Agustus 2002 genepnya disarangan ku Teh Ninu sapertos biasa duit kareng saya tabu tilu. Tabu tilu nya. Pamirsa sadayana ulah hilap anu bade ngiringan di antos bae 085 14 807 807 gendera parahyangan Fortune FM genjering ieu namun ulah hilap ya info lah sakedapnya kanggo anu hoyong gaduh bumi tah hayang gaduh bumi kumaha carana ieu tah kantos sakedapnya urang aoskeun heula pamirsa genjreng euy.

Iya, Saudara Fortuna, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth itu untuk kamu di Sukabumi ya. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, dan keramik kamar WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Nah, untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, terus juga plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Oke, Saudara Fortuna, selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Saudara Fortuna semuanya, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan. Gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih ya. Nah, tentu saja proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Oke, hubungi sekarang di 0857-1924-8182. Sekali lagi, 0857-1924-8182.

82 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Pamirsa sedayana, masih kene di acara Gentra Parahyangan di saranganku Teteh Ninu pamirsa. Kitunya. Jabung longna diantos seperti biasa. 08.5.14.80.7.8.07 pidangan Gentra Parahyangan Fortuna FM genjerengi euy. Mangga, halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng. Aduh aduh cejule.
1: Jareh Ninu.
0: Siga nama nuju ngabaso sareng nga es krim kitu sanes henteu.
1: Sanes nuju ngopi hideung.
0: Ngopi hideung, eta ngopi hideung cenah pamirsanya. Keun ngopi hideung maraos pisan tuhnya wayah kieu tamang ngalamun siang-siang dihandapeun tangkal kalapa nya sigana teh di kebon.
1: Sanes imah handapeun tangkal salam.
0: Tangkal salam emang luhur tangkal salamna luhur kitu.
1: Luhur.
0: Oh, luhur. Oh gitu alhamdulillah tuhnya. Tangkal salam teh, oh teteh obat darah tinggi teteh. Tangkal salam, salamna maksudnya tangannya, salamna, daun salamna. Teh mano cejule bade kawih naun atuh.
1: Bade kawih eta wae wilujeng tepang taun.
0: Kanggo anu ulang taunnya laras pisan aya teh di tah. Kanggo Muna Mimi nuju ulang taun. Terasa dinu Pongki sadi sen ulang taun sasi Agustus eh abdi mah kirang pangos dah cu besok atuh wartosan ka abdi. Ke di wartosan di HBD-keun kitu tah selamat ulang taun. Semoga panjang umur. Panjang, panjang, panjang, panjang, panjang, panjang gitu lain.
1: Aduh kugu eta ya ulang tahun Indonesia.
0: Nah bener. Leres pisan ye sok atuh. Ya sok cejul le kawihna selamat ulang tahun lebih lujang ketepang tahun kintuna kangge kasaha ieu
1: anu ngawitan mah ka Bunda Aca
0: mohon
1: Aranti
0: mohon mangga mohon sok mangga
1: terus kanggo ibu-ibu Sapuro
0: terus
1: kanggo Mamah Buntu
0: mohon
1: Teh Ani Cijangka
0: leres
1: Meliandri
0: leres
1: Mak Iis
0: mohon
1: Mamah Indah
0: leres
1: Kok Nuro
0: mohon
1: King Basa
0: leres
1: Mang Deden Banta
0: leres
1: Deden Gembol
0: mohon mangga
1: Kak Ujeng Jeng
0: mohon
1: terus kanggo Kak Pak Ben Bang
0: leres Ren. Mohon
1: Pas Joko
0: Pak asak tuh lah cita hegai lah nameh ngorotan bisa ditinggalkan buat Ramli ah nih
1: tak
0: gitu putus siap lah pami gitu malah genjrengnya genjrengkan paben mana putuhina iya cina janji badai kadide cina urang nyenak deh insyaallah cina kongo kuru sedena sekatunya gitu salam nadai mohon
1: spesial we kan buat Teh Ninu
0: mohon siap mangga
1: mugi aya dina panang sayungan Allah
0: amin
1: sehat jasmani sareng rohani
0: amin
1: bahagia lahir batin
0: amin ya Allah amin hatur nuhun ya
1: salamnya nama cocok we kan sejule sareng Teh Mano
0: incu maung teh nya
1: sareng murah kali sareng incu maung
0: tak kitu leres pisan
1: mohon Sariosana.
0: Uhun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun, Ceu Jule. Sok mangga halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Parahyangan Fortuna FM. Kinjeng euy.
0: Mami palidinya halo do Mami.
2: Rada cedem.
0: Halo do cedem. Usum naon Mami didinya ayeuna?
2: Kumaha?
0: Usum naon didinya ayeuna?
2: Usum.
0: Usum naon ayeuna di usum hayam ieu? Hayam hayam naon? Usum hayam kampung meureun nya kitu. Halo.
2: Halo.
0: Oh, kedah kieu wae. Kudu dicepang wae euy, manini. Aduh, manini nya mami. Mami kawin apa naon mami?
2: Kumaha?
0: Kawina bade naon mami?
2: Kulud ah emang gorolong.
0: Aga ya sakurang-urang gorolongkeun nya ke.
2: Mohon.
0: Urang gorolongkeun kitu tah kaci pelang kitu tah nya. Mangga kitu salamna.
2: Minu ka dieu. jadi ngagorolong.
0: Ah, alim kadinya.
2: Bisa ngapti dia.
0: Alim ah. Siun.
2: Ku mami di sanggapti dia.
0: Mun atunya ke atau abdi bade kadinya nya bari ngagorolong kadinya nya kitu mami sanggapnya.
2: Mun.
0: Mohon mangga kitu salamna di mangga. Mi.
2: Mun yang salamna ka manini.
0: Leres.
2: Ka cecule.
0: Mohon. Teras. Ih, sinyal. Teras.
2: Sinyal.
0: Mohon.
2: Sop mah rindu.
0: Mohon mangga.
2: Bung sepuro.
0: Mohon.
2: Olip.
0: Leres.
2: Sama mah Ranti.
0: Mohon.
2: Sampai Citra. Sarang Mohon. Apa Jina. Sarang Bang Len. Sarang Kang Santana.
0: Mohon Kang Santana Bang Len tas misko-misko tuh. Ayam manini oke tas misko-misko.
2: Satu kamaruhan sareng ibu nas
0: terus pisan
2: balebat sareng mami minong
0: sareng ibu nas
2: antas saya sakit tuh.
0: Mohon.
2: Singkaramang sadayana.
0: Amin.
2: Engalan kadia gerolongkeun.
0: Naonna?
2: Citra Parahyangan Fortuna FM kiring euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sok sapangkeunanana ieu anu gugorolongan wae. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Halo.
3: Citra Parahyangan. Fortuna Gunjeng.
0: Aduh, ieu mah anu langsung ieu teh ning to the point. Citra Parahyangan, Fortuna FM. Gunjeng euy. Ka satana. Nuju di mana ieu?
3: Baros.
0: Nuju di Baros, nuju apel.
3: Iya.
0: Nuju di mana ieu? Di Baros atawa di mana? Kamari pan di geger di Tung Sanes.
3: Baros.
0: Di Baros nuju di Baros.
3: Ngaringkuk.
0: Ngaringkuk.
3: Ngariung sekeluarga.
0: Oh, Peter juga ngaringkuk. Aduh, ayah ke ngaringkuk. Cina gitu, Kang Santana. Ngariung sekeluarga keluarganya. Nuju mantis, nuju naon. Ngaliwat, Sanes.
3: Mohon.
0: Duh, pedo atuh. Di Baros ngaliwat nanya. Sekarang naon atuh ngaliwat nanya tadi dinya. Ih, bangun, iya, bangun nikmat.
3: Asin.
0: Asin oh. Amis. Hasem lada. Petis kali ah. Bade kawih naon atuh Kang Santana teh?
3: Kembang harapan.
0: Kembang harapan. Oh. Kembang harapan.
3: Ya.
0: Kembang harapan Evi Tamala. Kita salam nama enggak?
3: Marutana, Mami Papi.
0: Mohon Mami Papi.
3: Bang Len.
0: Mohon.
3: Papi.
0: Leres.
3: Jeng-jeng.
0: Ira berkade deui atuh Kang Santana teh di atas pisan.
3: Mohon.
0: Ira berkade deui. Kang Santana?
3: Sanes waktu.
0: Ira berkade deui. Pani dia gelem nyala sok kitu. Ya,
3: kitu FM.
0: Tah kitu leres.
3: Marindu marandri.
0: Tu Bang Len ge seuri cenah. Kang Santana. Bang Len seuri tuh. Nyebutkeun ge ira ka dede. Biasa wae kitu aja.
3: Itu tuh. Kemarati.
0: Haya cenah.
3: Marita.
0: Kitu
3: leres.
0: Nana. Oh, kitu aja.
3: Teh Citra Kang Pajinya.
0: Oh, bener.
3: Sate.
0: Mohon mangga.
3: Manini.
0: Mohon mangga.
3: Kata Dayana.
0: Laras.
3: Kalau yang
0: mangga. Kang Satana. Kang Satana. Kang Satana. Jadi tuh semnaun ayana dirinya.
3: Usum panas.
0: Pai tuh usum panen. Pai usum panen atau ilahi ulah hilap atunya.
3: Mohon.
0: Naon nana. Maaf cina maksudnya iya teh.
3: Jadi kenapa dengan
0: waktu naik FM
3: itu nih.
0: Assalam. Aduh Kang Santana. Ciri khas Kang Santana, Kang Santana malam menyari ya sam. Waktu naik FM gitu nih. Kabinet tuh. Nam gitu. Oh jadi itu. Oh nyanyi. Kudu ngerti teteh bahasa isyarat gitu teh. Teteh gitu. Oh lamun misalnya gaya anak itu kudu diturutan gaya anak. Ya, penyiar mah harus bisa nurutan gaya fans gitu tanya gayanya gaya nusanes gitu tanya jadi harus jadi mengerti gitu. Kedung artisnya Kang Santana laras teh. Halo.
3: Indra Pariyatan. Fortuna FM.
0: tong rutan Kang Santana ieu mah ya Susanti mah tong rutan eta mah ciri Kang Santana temenang asun mah biasa ke kieu kita palihangan Fatal FM genjer geus cindrung sok kitupan beda tuh gaya Kang Santana jeung gaya asun. Oh, tuh bisa. Temenang eta mah ngaranna tuh turut munding. Aku tuh bisa tuh sorangan weh punya identitas diri teh kudu nurutan.
4: Dia mah nurutan teh ini
0: mah. Dan ciri jadi setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing. Tong tong nurutan wae. Atuh boga ide cenah kreatif seutik mah nurutan weh. Aduh, ampun kepo-kepo nurutan weh nya screenshot nurutan weh meureunnya. Aduh, ampun weh. Riwah tuh itu cara namanya euy. Naon?
4: Bengino.
0: Apa? Naon nih?
4: Naon?
0: Naon? Kumaha? Nana. Gijeng juga deng. Oh, tapi kita itu macam sekarang Santana di rumah harus beda. Baik biasa kayak gencro, perhiangan Fatal FM gencro si cintrong. Cuma gitu. Lawan mami laki ya, cengkok manja gencro. Oh, beda. Udah beda, udah beda. Setiap fans sudah punya masing-masing ciri khasnya. Oh, so kata mereka kami nona tu kami non.
4: Kau ini
0: nama
4: Hayatela.
0: Nau
4: yang?
0: Bang Bung Hidung. Sana es cokor hidung sana.
4: Iya, tapi.
0: Mereka itu, cina. Langsung ke hidungnya, kita komo ke lagi hidung lain, baru nyima Bang Bung Hidung.
4: Bang Bung.
0: Bisa salah nyebut. Nah, kayaknya anak. Nah, itu nage dina.
4: Sare Banglen.
0: Oh, sare. Kadang jadi Banglen, kuah Banglen sama Bang Bung Hidup jadi Banglen, non itu teh maksud.
4: Ya, jangan
0: Banglen. Oh, kitunya Banglen, tak cenanya, gaya lah sok, terus.
4: Terus untuk kekang mobilnya.
0: Saha.
4: Neng saha.
0: Neng saha.
4: Kang Neng Santana.
0: Lo kan Neng Santana. Di mana aja lo Neng Santana?
4: Mau kan ayah itu mah ayah Neng Santana, ayah Kang Minu.
0: Dari tahu sekarang sama? Iraha balik ke dede, cina. Iraha balik ke dede. Yang kira cero. Pami ayu waktu. Oh, mundur tapi kita banyak. Mohon. Hatur nuhun. Eh, tahu dia telepon di bujang enggak ada. Ciri khas masing-masing. Nah, gaduh ciri khas ajeuna. Tapi bisa diturutan kuno lain, teu bisa nya. Sok atuh nya bener. Sok atuh. Kitu salamna deui.
4: Si Jule tadinya. Terus eta Meliandri, Dukcas juga.
0: Apa?
4: Terus itu Dukcas.
0: Lain tadi saat artikulasi lagi tak jelas atau nyebutkan duduk cus lain nyebut Pak Kulun mah duduk cus bakat kuih yang gacang duduk cus. Aduh ampun duduk cus. Nah gitu. Aduh ampun.
4: Kita Karina, Kang Indah, Kang Ujeng-Jeng.
0: Leres.
4: Terus oh Marin,
0: Leres. Duduk cus. Nah, jadi asun berenta asun mah duduk cus. Oh buat asun duduk cus, eta mah dicirian ku baninunya. Asun duduk cus. Gitu gaya lah. Kumawe.
4: Kang Sadayana we.
0: Mangga.
4: Mohon diantosnya.
0: Mohon.
4: Manini.
0: Tadi ayah mami manini minta naik kayak tos miso sih gitu temanya.
4: Spesial. Untuk eta
0: Untuk duduk cus.
4: Tengah nggak duduk.
0: Oh, tentunya. Oh, no. Duduk dor.
4: Iya.
0: Duduk dor.
4: Sehat ya. Tehnik itu sehat.
0: Duduk dor. Aduh, ampun dah. Mangga. Bang Bung Hidung.
4: Gentra.
0: Parahyangan.
4: Assalamualaikum.
0: Salam. Hatur nuhun. Kanggo asun duk-duk ces. Oh, aya ciri khas eta mah. Asun duk-duk ces. Sok manini mangga. Halo.
5: Halo.
0: Nuruh Tuas. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Genjreng euy. Nah, manini nuju naon wayakieun? Naha nuju ngopi, nuju mencit hayam atawa napi nuju ka kebon?
2: Ah, ieu teh ngopi henteu. Ka kebon henteu.
0: Naon atuh?
2: Sekarang mah lagi diem.
0: Oh, nelfon lagi di...
2: sama Neng Nino.
0: Oh, gitu.
2: Petit manini mah.
0: Oh, gitu. Sok atuh bade kawih naon manini?
2: Ah biasa we kawin nama hoyong bibir abdi jeding.
0: Ah bibir abdi jeding mah teu aya mi, aya ge bibir abdi jebleh. Aya ieu bibir. Hei, eta mah rasis teh kengeng kitu teuing. Ah pokona mah lagu-lagu anu mangsa 37B. Teras bibir abdi jebleh, bibir abdi jeding tong dieukeun ah tong diageungkeun soalna kan ini masuk KPID masuk di ieu disorot eta teh bangsa kawih-kawih 37B. Terus bibir abdi jeding, teras bibir abdi jebleh eta teh disorot teh kengeng nyaminya. Kabeh kate pengen di download sih. Tekengeng eta teh ku ada disorot wae 37B tadi tekengeng teh nya bibir jebleh teras pokona nu eta we anu sara unsur rasis kitu entong pokona mah iya disorot ku KPID teu meunang eta teh terlalu pisan nya kitu da jelema mah KBG anu sampurna meureun nya kitu tong kitu-kitu teuing ka jelema mah yeuh bangsa 37B temenang sebenarnya mah eta teh sok ieu moyokana luar biasa. Mohon diwartosan ku Baninu eta teh kumargi bilih disorot kitu nya kitu fortuna teh kumaha cenah kitu nya mangga kitu salamna.
2: Ah kangonu atos we eta teh Cep Asun. Cep Santana. Sareng Neng Gule, Neng Mami.
0: Yo.
2: Sareng Bang Len Ujeng Jeng Ayah Deni Pang Herlan Kak Silpan Aki-aki Gaun Maman Apero
0: Sok
2: Sareng Kang Reja Sareng Kang Deksa Sareng Dei Kang O Abang Kecil Sareng Dei Ako Beriban Pitna Ateng-ateng
0: Sarang deui kamu ning aren. Ya. Ning nya kala.
2: Sarang ning

tutu adit sareng deui kanggo yati bali satong poe nu dah.

0: Sami-sami, mangga. Hatur nuhun. Waalaikumsalam 200 tah Cinata. Tos 200 tah Kang Basar nan ini tengin tuna. Halo.
1: Halo. Berapa rahyangan Fortuna FM gunjreng euy.
0: Tos 200 urang. Waalaikumsalam 200 urang tah bia dihitung ku abdi.
1: Mun nya tah. Mun ieu mah abdi teh abdi bilih pajakan.
0: Bilih pajakan ka aya cenah. Bilih pajakan somse cenah nya. Sok sok. Kawina mah dinaon kawina? Kawina naon?
1: Kawina teh Karatagan Pahlawan.
0: Karatagan Pahlawannya. Asa aya da Karatagan teh tos ngabogoh kamari teh da.
1: Atas
0: ayah Agususan nye mohon kita salam
1: nanti kena nama kanu mancen damal di payung keren sehat apa tahun nanya oke nu namanya lungsur kak manini tah
0: mohon terus orang yang karunya gusti lagu kenai
1: ango kasadaya nawe datos ya
0: mangga tetap kopi paste manini nya bener gitu laras pisan sami-sami
1: yuk
0: waalaikumsalam sok pengkerenana mangga halo
2: halo Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng
0: Nama Indah pada 300 ingin tu salamna.
2: Wah, capek teing.
0: Capek teingnya ngareng hap cenanya aduh.
2: Omong panas poe kieu.
0: Bade kawin naon atuh sok mangga?
2: Kawin nama hoyong Talaga Remis.
0: Mangga kita salamna di kopi paste si gaman ini kita ya. Nya.
2: Ya tadi etawe
0: kamu tadi terus diwakilkeun ku manininya
2: diwakilkeun ka manini
0: tadi tah kitu kopi paste nya mah nya mohon
2: sami namah kang teh minum nu
0: mancen damal mun siap siap siap amin
2: anu paling utamina kang okor pada beunghar sadayana
0: amin ya Allah amin
2: seriosan mohon Jendera Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy assalamualaikum
0: waalaikumsalam hatur nuhun. Sapa kenana nama enggak halo?
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Aduh ini hamba Allah Bunda Fatma damang atuh.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh syukurlah gimana kalau sehat ya. Atuh, alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Aduh alhamdulillah Bunda Fatma sehat. Mun kumaha palidinya halo do mama panas?
3: Sami
0: halo do alhamdulillah artinya
3: gararing
0: de taman kota pali taman kota Kalhunnya Bunda Fatma teh pamit ka Fatma iya mangga artinya kawina bani naon Bunda sok mangga
3: ini
0: Sunda
3: campur-campur
0: enggak apa-apa Bunda Fatma bukan orang Sunda mungkin jadi
3: ke mana cintana
0: mangga kinten salamna mangga
3: Kang sedayana we artinya.
0: Oh, siap. Nya
3: pada kita sehat selalu
0: sedayana. Amin.
3: Mudah-mudahan di sehat jaga kesehatannya.
0: Amin.
3: Panjangkan umurnya ya.
0: Amin selalu. Ya Allah. Amin. Mohon siap
3: ma. Kan sekarang lagi musimnya begini ya
0: mohon,
3: jaga kesehatan.
0: Mohon. Hatur nuhun Bunda Fatma.
3: Aja ya.
0: Mohon mangga.
3: Makasih banyak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda Fatma di kawasan Karang Tengah Taman Kotanya. Pamirsa atuh itu sabaraha seueur kawi-kawina banglen ulujeng siang Kang Rudi ulujeng siang kedapnya. Barudak teh bade kadamba konten. Mana barudak teh orang kadamba konten cenah di dieu. Nya sok atuh tah nya. Sok aya banglen ulujeng siang. Gitra Parahyangan Fortuna FM Genjreng. Kayak orang ngauskeun nya hayang kawin teh cenah. Dikeleketek. Oh, dikeleketek gara retek. Bul sumbang hatur nuhun pamit aya mah kembang lamunan we nya mohon mangga atuh nya. Ce Jule, kawin mang ulujeng tepang taun kaung sadayana we lah nya. Ta tetama Kang Indonesia. Hut kemerdekaan RI anu ka-8 hiji. Sekali merdeka tetap merdeka. Mudah-mudahan merdeka sadayana nya. Merdeka sagarupina kitu tah. Pamirsa, kan orang genjrengan heula atuh do sumbang wilujeng tepang tahun genjreng kang mama servis

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo como estoy yo. Por.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Winscare.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
13: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hi, Glitz. We are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
18: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh, langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
19: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping crush gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
19: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
18: we love it so much.
20: Everybody in the house, clap your hands up.
21: 90.7 Kantor

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

Pahlawan ya, aduh, jelang kemerdekaan RI anu ke-8 hiji pamirsa. Semangat semangat semangat Indonesiaku, cekang basar sadayana nya. Karatagan pahlawan genjer.

0: tah eta saya diinget sakolanya. Aduh, dah biasa tah. Geningnya meni waas kawih-kawih Sundanya kedatangan pahlawan. Eis meni genjreng pisan gening pamiasanya. Ging basar mudah-mudahan katampi kalian kabingahan sim kurang daresep gitu tah. Tuhan jiwa. Paduan suara teaningnya. Paduan suara kerusum paduan suara harita gening urang zaman sakola, zaman kuliah meureun tah. Zaman kuliah meureun kuliah. Zaman kuliah jeung kuliah campur aduk. Pokoknya mah zaman sekolah kerja mah enak kita nanaon pami bade jantan paduan suaranya paduan suara ti Fortuna King Pasar Salah di Anta Wisna jantan dirijen tuh keren pan. Hey, halo
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Tuhun jiwung. Seriosa kan harus ya pokoknya mah harus menjiwai lah karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan yang tentu saja jasanya sangat luar biasa. Leres gitu.
1: Leres
0: atuh kudu emut kana purwadaksi sagarupana oge nya urang teh tah lamun teh jasa pahlawan saha deui meureun. Tah berkat pahlawan urang bisa merdeka teh tanpa pahlawan mah di mana jolna bisa merdeka nya gitu. Sok atuh mangga. Eta kadanguna ku bahas sehat. Eta cenah bakatku semangat cenah eta nyanyi kadatangan pahlawan gara-gara eta sanes eta king basa nu tanu ngarokeus. Nah request cenahnya eta teh. Anu menurut kawihna jeung rada semangat kita tah nguping kawih ieu teh. Ih emot keur jaman kapungkur kitu tehnya cenah. Sok atuh jeung kawihna mah dina kawihna mah digabung na aya opat kawih ieu teh teh can kaputer. Aya Talaga Remis, aya Ka Mana Cintana, aya di Keleketek yeuh kitu. Sok atuh. Kinten salamna Kang Ujeng Jeng.
1: Kinten salam nama Kang Ika Mama Rita nya.
0: Mohon.
1: Teh Olit, Mama Rindu, Teh Nyali Andri.
0: Udah teh kernyian eta
1: kontennya. Waong Manini, Gege, Ponura, Mama Indah. Tangke sadayana we ah. Anu nuju ngupingkeun nya.
0: Mohon mangga siap Kang Ujeng Jay.
1: Atur nuhun nya.
0: Mangga sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tah Kang Amar servis Kang Rudi ulajeng siang. Terasa deh tadi teh. Saya. Halo. Salam. Mama Indah ulajeng siang Mama Indah. Sok atuh sang saya.
2: Ada area Kalakai.
0: Di mana?
2: Di Lingkar Selatan.
0: Sanes Kalakai murag sanesnya ieu mah.
2: Ngagebut.
0: Oh ngagebut nya Kalakai nangreu ieu mah.
2: Aduh di kantong.
0: Aduh Tuhan cewang sumuriang semangat atuh semangat pokona mah kena semangat atuh semangat cenah meureun. Sok atuh mangga atuh Kang Kalakai kawinana mah digabungnya kita salamna kae ka saha ieu
2: kumaha cinta
0: kumaha
2: munut lagu Ka Mana Cinta
0: Ka Mana Cinta na ieu mohon digabungkeun kumarga eta Talaga Remis Ka Mana Cinta na sareng dikalengketek
2: Laga Remis Maji Brum.
0: Oh gitu tanya. So atuh kita salamna langsung tong ngasaha.
2: Kau jeng-jeng tadinya.
0: Leres.
2: Leres. Waong.
0: Leres.
2: Waong.
0: Okay. Gohon jiwa sumuriang. Eta teh lagu tema tak ieu.
2: Nyanyi Andri anu di puncak.
0: Puyeum. Puncak puyeum. Sok,
2: leres dah.
0: Mohon.
2: Leres.
0: Leres mangga.
2: Leres kalah
0: mata. Mohon bangga.
2: Begitu ya.
0: Siap mangga. Siap.
2: Cari.
0: Mohon. Jet deui. Hatur nuhun Kang Arya Kalakai di kawasan Jalur. Mohon.
2: Ya, sehat ya tenungnya.
0: Amin ya Allah, amin. Kalakai murad, mohon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hatur nuhun ya. Kang Kalakai murag. Nebe jabung laung dina pidangan Gentra Parahyangan. Hayatu pareuman Kang Kalakai sok. Cari pareuman atunya sekedap.

Di Banglen Gentara Parahyangan Fortuna FM Genjreng Euy Wilujeng Siang Teteh Ninoh yang kawinna di Kleketek. Di Kleketek usaha atuh. Do Sumbang hatur nuhun. Kita wilayahnya Genjreng. Hatur nuhun oge nya. Terus oge tadi teh aya ibu saha tadi teh kedapang tingali. Mas miskol-miskol teh urang tingalinya sekedapnya di situ kaangskeun. Oi Kang Deden Bantas Wilujeng Siang. Sok Kang Deden. Seberapa kali teh? Tadi pangintannya Kang Deden, Mama Indah, Mama Indah atau sen atusnya tadi tanya, mohon Kang Deden Batas, Kang Santana, ya Mama Davining, Melojeng Siang selainnya ya udah, terus kita tanya orang kawinna wil ayeuna mah, kawinna ieu teh ayeuna teh disuhunkeun ku saha teh di Talaga Remis, Talaga Remis kanggo saha teh teh nyuhunkeun Talaga Remis mangga digenjerengkeun heula nya pamirsa sadayana. Masih kota ngulu jeng siang. Kita akan tepang Amar. Kang Amar bade naik mua. Kang Amar mampang ewak tos ya. Sok Kang Amar tadi tos miskol-miskol juga sibuk pangintennya. Sok lah digijik Kang Deden, Kang Amar, Kang Rudi tah. Itu keangkatannya. Sok lah kurang kawih kenal we nama.

Pamiasa salayana, waktu seorang kantun sabarang menit deui teh. 3 menit deui, 4 menit deui bade katabuh 3 sonten ku kituna hatuduhun ku jabung laungna dina pidangkeun gentra parahyangan sadayana nya. Teu disebatkeun hiji-hiji kumargi waktu seorang samporetnya. Pokona mah sadayana kitu antos ngiringan dina pidangan gentra parahyangan. Kin aya simkuring deui masih ku margi Kang Bayu nuju off air. Kang Ridho tiasa gentosna nya, mohon duet tah kitu tah. Kang Bayu Pongki nuju off air kitu pamirsa jenta teh tiasa ngarencangan. Kitu tapi aya Kang Ridho anu tiasa ngahandle saon nantinya, mohon lah. Insyaallah tepang dangu deui dina bidangan nusanes acara nusanes. Ninu pamirsa dur pamit hapunten dina kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
0: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
9: Iya dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Winscare.
14: Hi Glitz, we are Glitter.
15: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
16: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
14: We love it so much.
16: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh, langsung slurp.
16: Kuah gurihnya bikin lagi.
18: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping kres-kres gemes.
16: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
15: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
13: Everybody in the house, clap your hands up.
12: 90.7 Kotor FM.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: 90,7 Fortuna FM genjreng euy. Cikini ke gendang dia, ku jadi begini gara-gara naon? Gara-gara dia, itu dia. Ya, lagunya dari Duo Anggrek dengan lagu yang berjudul Cikini Gondang Dia. Baiklah, menjadikan halo, selamat sore Goyang Pantun bareng Nino Pamirsa Genjreng, halo
1: Goyang Pantun, Fortuna FM Genjreng, eh.
0: Oke, okay. Sepertinya Bang Ujeng sudah rehat, ya?
1: Iya.
0: Sudah mulai rebahan-rebahan.
1: Betul sekali.
0: Sambil mancok Fortuna.
1: Pastinya.
0: Sambil ngopi.
1: Belum.
0: Oh, belum ya, Encan. Encan, kekerak naik helanya. Setelah tadi iya. Aktivitas, langsung saja genjrengkan Fortuna. Karena Fortuna selalu memanjakan pendengar-pendengarnya melalui baik telepon. Baik telepon. Aduh, kalau mau nomor teleponnya. Ya udah, langsung Kang Ujeng aja jinglenya, yo.
1: Fortuna.
0: Radio. Nandain mata semangat, tempel semangat. Oke, mangga gejrengkan. Genjreng, hei. Kang Ujeng, gay. Pantunnya buat apa? Apakah mau Bang Roi yang pantunnya monggo?
1: Ada nangka, lalu beli basreng sama jambu. Ada Fortuna yang selalu menggenjreng bersama Teh Minu.
0: Ke Bekasi, ke Ngagoler. Terima kasih Ujeng J. Itu maksudnya. Ujeng J ke Ngagoler. Ada ke Bekasi, cenah merdabes gitu lain. Kita sanes. Oh, iya. Aduh, eta teh cenahnya. Ya Allah ya Robi. Ya udah. Kang Ujeng J lagunya mau apa?
1: Lagunya mah itu we. Memandangmu.
0: Memandangmu. Tapi di TikTok sekaya memandangmu. Tungtung nate ngenahun. Tama tungtung nate gitu. Nang memandangmu. Tak etas kayak tungtung nak mau sebutkan ada kesararangnya. Memandangmu. Hey. Itu cina menerinya. Sok baiklah. Lagunya mu apa memandangmu ini? Kirim salamnya, maksudnya lagunya memandangmu. Kirim salam buat siapa gitu maksudnya?
1: Kirim salamnya buat Mama Rita, Ami Ani, Teh Citra, Kang Fajri, Ibu Ipu, Teh Olip, Mama Rindu, Waong, Kang Tantana, Abah Kerdil, Kang Egi, Pak Ben, Manini, Mami Papi, Teh Aren,
0: Mami Papi,
1: Onura, Mama Indah, Kang Dege, Kang Deden Bantas, Kang Solehud, buat si CS Tening, Teh Mel.
0: Tuh ayah, sudah miskol-miskol.
1: Buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Spesial buat Teteh Ninu.
0: Yoi.
1: Ucapannya.
0: Gendreng,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tak iya nu, iya non teh, ngenahin teh lagu nanti itu tak cemanya. Tah, cejule, tah.

0: bener nah hore halo
1: tawelah lagunya
0: langsung kenjerengkan goyang pantun
1: goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pantun Fortuna FM
0: kenjereng.

0: Baiklah.
1: Pantunna.
0: Sok.
1: Bawa bulung kasih tarik. Sina peuteuy.
0: Terus
1: bulung tarik euy.
0: Teboga duit euy.
1: Oh. Sampai teboga duit.
0: Naon atuh?
1: Hah? Teu acan.
0: Oh, teu acan ka duartos
1: nya. Oh.
0: Berarti pasti aya kitu nya. Oh, kitu bener bisi ieu pisan nya. Makan bakwan ka Citarik. Kulantaran ngahulang tarik. Kulantaran can boga duit.
1: Masuk
0: kena ikhtiar. Pokok nama kiwe lah, gitu lah pokok namanya. Hey.

0: tenaga jerengai kita tak. Apa itu mas? Sok atuh.
1: Kamu Tarling ya?
0: Iya Tarling biasa di aplikasi TokTok lah gitu. Jadi nah, di, ada di YouTube-nya juga ada. Ngerenahan pokoknya malah genjreng sok resep gitu tanya. Diam enggak bosan begin sih. Apa iklah buat siapa?
1: Buat Juni Seblak alias Ratu Tanjung Sari. Mm-hmm. Terus buat Kang Maman Avero, alias Susanti.
0: Oke.
1: Api Udi.
0: Oke.
1: Deden Pantang, Kim
0: Basa. Abah tuh.
1: Deden Gembol.
0: Oke. Okay.
1: Mama Binda.
0: Oh,
1: Mama
0: siap.
1: Kutu, Mami
0: oh, siap.
1: Papi.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat
0: buat siapa?
1: Bung Sapuro, Bunda Aca,
0: okay.
1: Mama Siva.
0: Mas terus, Joko semangat Mas Joko.
1: Oh iya Mas Joko.
0: Mas Joko semangat apa Mas Joko?
1: Melianti.
0: Oke. Okay. Yoi.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Spesial buat Teh Minu yang lagi kerja.
0: Uh-huh.
1: Selamat bekerja.
0: Oke. Okay.
1: Salam buat keluarga.
0: Oke, okay, siap.
1: Semoga selalu ada dalam lindungan
0: Allah.
1: Amin.
0: Amin.
1: Salam sayang nyama buat Sejule dan Teh
0: Mano. Siap.
1: Dan keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Dan Incu Mau.
0: Apa ikhlas?
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cejule di belakangnya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Genjrengkan.
0: Siap. Kang dari batas langsung ya. Berangkat.
2: Fortuna. Radio Panggenjrengan itu kami. Fortuna FM.
0: Genjreng. Ya, berangkat pantunnya dong.
2: Pantunnya.
0: Aha.
2: Pantunnya teh ieu. Eh 10 jeung 15. Mobil sedang jet. Ejo. Hmm. Teboga suluh jeung teboga beas. Pamajikan teu bisa ngejo.
0: Gusti. Bere atuh bere.
2: Eta pantun balangsang teh kitu teh.
0: Bere atuh bere nginjem atuh kumaha.
2: Bere teh kalakang ngucap jeung ngucap.
0: Uluh, eta mah pantun teu boga beas.
2: Tah. Anu penting mah sarat.
0: Aduh.
2: Aduh Bandino, anu bieu judulna naon eung? Eta aya teh.
0: Judulnya pohok kabeh ka hadiah. Dangukeun tah dangukeun lah. Hei, dangukeun lah. Mending ngeunaheun.
2: Tah. Iya, saya juga suka bikin.

0: Nahun we taeta kapayun kapayun kapayun.
1: Lagunya
0: mau apa?
1: Dari Melili ya, Melili.
0: Apa judulnya?
1: Cinta Tak Bermata.
0: Cinta tak berapa?
1: Cinta tak bermata.
0: Tak bermata aya kitu?
1: Aya. Pantak disuunkeun ge aya.
0: Tak bertuan meureun tak bernyunya.
1: Tak bermata.
0: Cinta tak bersyarat. Oh, kudu di-download heula atuh, Kang.
1: Oh, sanesnya Liandri sane.
0: Oh, Imam Melili. Melili.
1: Cinta tak bermata. Ya.
0: Nah, gitu. Cinta tak bermata, tapi untuk dengan rasa. Ini, ya. Gitu, Sugan? Cinta tak bermata kudu make kacamata, Sugan?
1: Nah, kudu make kacamata. Jadi cinta bermata jadi kudu kumaha ge aing bogoh, bogoh we gitu.
0: Cinta tak bermata. Oh, nah, Melili. Oke, ada. Melili. Boleh,
1: siap.
0: Boleh.
1: Siap.
0: Oke, genjreng ke. Buat siapa? Boleh.
1: Salamnya. Buat Cejule ya. Buat Meli Andri juga.
0: Siap.
1: Olit. Juga buat Teh Arenke Haji Joko ya.
0: Oke. Okay.
1: Kang Budi Tadelanya.
0: Ah boleh. Kang
1: Amar Servis juga ya.
0: Boleh.
1: Doa Wanyurul.
0: Boleh.
1: Teh Olive dan grup jenengnya Teh Meli Andri juga. Buat semuanya aja Pak Nino berbagi
0: semuanya.
1: Waktu ya.
0: Siap.
1: Pertama yang saya mendengarkan.
0: Oke. Okay.
1: Dilantas naik nakang suntana ya.
0: Tak gitu. Tanu sok singkat padat dan jelas dah. Berinu. Iya Kang Setan.
1: Kepadu lagi di atas.
0: Buat
1: Pak Nino saya selalu ya.
0: Siap.
1: Salam spesial gendengnya buat si cinta aja.
0: Oh, malam mingguan encer kita malam Sabtuan enak mah.
1: Tenang lah, oh nanti. Begitu aja Pak Nino ya.
0: Boleh.
1: Ucapannya selamat warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun, kita tanya. Kedap. Cinta tak bermata. Bentar ya, sok coba halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
2: Betul, yang pantun.
0: Ya, pantun.
2: Oi.
0: Nah, suka kupingnya ukur euy hungkul. Euy, ari pantunna ka mana? Goyang pantunna ukur euy hungkul. Mami, langsung mami ya, jinglenya mih ya. Berangkat.

0: Ay, mami, pando na, mami. Ay. Hayam rintit.
1: Hanberit.
0: Hayam rintit, hayam rintit.
1: Kepala pusing, semoga duit.
0: Oh. Eh, tau beja-beja, tau gulit mang selumrah di mana-mana. Eh, di mana-mana itu bukan apa rusing. Di mana-mana kita buka duit apa rusing cicing we enak mah teu buat mah yang ngege acuruk ka tua geus eta ngege acuruk ka tua enak mah teu buka duit mah geus daripada pusing-pusing ngege acuruk we kitu teh nya heeh kana lah pokok namanya sok atuh mau launya mau apa.
1: Oh iya eta sapu tangan merah.
0: Sapu tangan yes, merah yes, sapu tangan merah anu aya dina tarang paranti ngompres kulantaran lamun pusing. Itu cenah meureun euleuh sapu tangan merah teh nya ya Allah karena cinta tak bermata jadi sapu tangan merah cenahnya ya Allah. Ya udah sok buat siapa
1: Kang Eman ini, Kang Bang Len, Ujeng, Kang Samana,
0: siap.
1: Pak Marwan, sering ibu, nah,
0: Abang Len, Yoi, terus, buat siapa?
1: Olip, Kang Teh Lilis, nah, Kang Teh Ranti, okay. Kang Teh Citra, sering apa jadi, nah,
0: spesial, Mama. spesial. Ayo, waktosna. Barade, waktosna semprot barade. Barade. Waktosna semprot ieu. Tos 100 tuh. Tuh setos RW tuh. Oh, siap.
1: Pak Nura.
0: Yuh, cina meren satos waktosna. Mami. Hayam nuju naon mami?
1: Pohon.
0: Mami hayam nuju naon ngaringku? Naon atuh dimacokan? Mohon. Amin. Sing betah amin.
1: Amin.
0: Dikintun teh. Ku ieu ku mami. Alhamdulillah dibungah-bung. Coba mami lamun teu ngabungah-bungahkeun ku nyalira ku saha deui mata-mata anu ngabungahkeun ngajadikeun hungkul geus sing ngabungah-bungahkeun sorangan we kitu tabani nu mah. Ku batur sedih-sedihkeun ngabungah-bungahkeun sorangan. Ku batur dijejeleh ngabungah-bungahkeun sorangan kitu we. Ku batur dijejeleh dihina dina ah ngabungah-bungahkeun we bani nu mah kitu ah aya mah. Ngabungah-bungahkeun sorangan enak mah ah wios. Ari bade we nuhun taunya sawios namareun nya. Ya kasembung apa teh urang sambungkeun euy. Euy. Oke atuh nuhun mami. Oke di belakangnya halo saya. Halo nene. Eh saya.
2: Jreng euy.
0: Ieu saha teu ieu poek. Poek bentar. Halo. Oh iya.
2: Halo.
0: Poek. Oh karena ini HP-nya poek. Sok. Pak Joko langsung dengan

0: Genjring, sok atuh pantuna ieu Mas Joko. Sok kumaha?
1: Tanggal 17 bulan Agustus tahun 45.
0: Nah, itulah hari kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Sudah hari kemerdekaan kita.
0: Ah betul. Lagu nate pasti go biar pasti gitu udah lagu natenya. Bade, kebiar. Ayah pantas si koplona ayah ada ye. Biar semangat, biar semangat. Nah lagu nate
1: anu ieu eta.
0: Apa?
1: Citra Cinta. Tapi cewek.
0: Citra
1: Cinta.
0: Dari siapa?
1: Cewek nih.
0: Citra biru. Oh, dari Nur Halimah Citra Cinta Manya.
1: Nah, gitulah.
0: Boleh buat siapa?
1: Buat semua aja lah.
0: Buat semuanya aja boleh.
1: Seperti yang buat yang inuenya.
0: Okay.
1: Semangat bahagia.
0: Siap, amin. Ya Allah, amin.
1: Insya Allah besok malam minggu bannya.
0: Malam minggu cek, sama malam Jumat, malam minggu
1: gitu,
0: besok.
1: Insya Allah besok malam minggu kita.
0: Oh, jadinya. Malam minggu aduh, Pak Joko pada malam mingguan sama Bebe. Aduh, semangat. Cina merenya sok lah. Wilujeng, kedari kolot baukun bisa ngadoakan budak ngorak gitu tanya.
1: Gitu lah. Dan paham ini besok malam minggu.
0: Ah, gitu bener. Aduh, sakit tuh lahnya. Siap. Waalaikumsalam. Yo, terima kasih. Mas Joko tahu di belakangnya, halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang pantun Fortuna FM. Gijreng loe.
0: Teh Melili. Teh Melili. Oh, sana sih mah Teh Meliandri ya. Langsung ya Teteh ya jinglenya ya.
2: Iya. Fortuna. Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Gijreng loe. Baiklah, sok pantunnya.
2: Baru pulang Teten aku.
0: Kumaha tenu. Sehat itu sang paman tercinta?
2: Iya, itu baru masuk saat kemarin.
0: Oh, sakit apa itu Teh?
2: Kayaknya mah jantung.
0: Oh, ya Allah, ya Robi, sing enggal damang atunya.
2: Amin.
0: Sing enggal damang atuh damang.
2: Amin.
0: Anu sehat tete. Pertahankan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, nya gitu.
2: Iya.
0: Oke lah, sok Teteh lah pantunnya tuh.
2: Pantunnya. Nona cantik jualan jamu.
0: Oh,
2: jamu buat pegelinu.
0: Oh,
2: hati rasanya pilu.
0: Oh,
2: jika ingat kamu.
0: Oh. Jambulan dina panto. Ambil sendok, ujung piring. Emut atuh kasim kuring. Tebuka beas di kolong meja.
2: Ding euy.
0: Ya kasemu mau peuteuy, teu nyambung euy. Aduh. Ya udah.
2: Ngapel atuh Mas Joko ka Fortuna sama Ninu.
0: Atuh ngapelan cina ka Fortuna cina ya.
2: Teteh Ninu apelan Mas Joko.
0: Aduh cina kitunya ya Allah.
2: Biar seru atuh Teteh.
0: Biar serunya Mas Joko yang mana satu? Tidak ada yang tahu itu yang mana Mas Joko
2: yang
0: tahu.
2: Mana ya Mas Joko?
0: Semua
2: ada yang tahu
0: bagaimana rupanya Mas Joko. Rupa-rupanya, rupa-rupa warnanya tidak tahu.
2: Cuma tahu suaranya aja itu.
0: Betul, cuma tahu suaranya aja. Lagunya mau apa, Teteh Mel?
2: Lagunya itu aja.
0: Apa?
2: Kali Merah dari Doi Sumbang.
0: Bukan Tali Merahnya.
2: Jangan, Kali Merah.
0: Oh, Kali Merah, bisa Tali Merah, Tali Naon gitu. Tali Rapia. Boleh buat siapa?
2: Boleh salam-salamnya buat Kang Bujengja ini CS-nya Meliandri cina.
0: Oh, CS-nya Meliandri.
2: CS-nya Meliandri tuh Meliandri lagi naik Ujeng.
0: Nah, itu CS-nya cenanya CS.
2: Cina.
0: Nah, cina CS.
2: Ya, Kang Bujengnya okay, Kang Bujeng jangan salah ngomong. Kita mah enggak ada apa-apa sama Kang Bujeng.
0: Iya, pokoknya mah bestian, persahabatan.
2: Ya,
0: gitu tak betul, gitulah pokok namanya.
2: Artikan.
0: Apa cuy? Bestian pokok nama.
2: Buat Mama Rita, Teh Manu. Tadi tuh ada Mami Papi ya. Buat Kang Deden Bantan.
0: Betul.
2: Dia mah selalu menyapa, enggak pernah lupa sama Melia. Terima kasih Kang Deden Bantas sama bebeknya, mamahnya.
0: Okay deh, siap.
2: Buat Teh Citra mak Pak Jikinya buat Kang DG.
0: Siap.
2: Buat Kang Egi.
0: Okay.
2: Mama bungsu, mama Sipa ya. Mama Sam, Mama Nura, Mpok Nur.
0: Mpok Nur.
2: Mpok Nur. Mpok Nur. Sama Mama Indahnya.
0: Kaping dua tilu ulah hilap sumping. Cina meren, gendering euy.
2: Ke mana?
0: Kadi tu yeuh. Ya sudah.
2: Buat itu tuh Manini, Waong sama istrinya.
0: Siap.
2: Ibu Atika sama Neng Heranya.
0: Okay.
2: Buat Ayah Susanti, kamu
0: boleh.
2: Jendelanya Teh Olip, kemana Teh Olip sarang Teh Lilis nanya.
0: Oke, okay. boleh.
2: Buat Pak Maman Apero.
0: Siap.
2: Buat semua ibu-ibu Sapuro.
0: Oh iya, ibu-ibu.
2: Ibu-ibu. Ibu-ibu. Selamat sore ya, sehat selalu ya ibu.
0: Ibu-ibu.
2: Tadi Meldi Hermina. Oh, si ibu ngelepon, aduh katanya Mel kenapa gak ketemu ibu, baru nyampe di rumah padahal ibu-ibu dari Hermina juga itu
0: teteh. Olo, gak ketemu
2: kita kan
0: waktunya.
2: Gak tahu ya, kalau tahu mah janjian ketemu.
0: Iya, ya. Oke, siap.
2: Mel nyampe jam 11, dia jam 10 udah di situ katanya.
0: Oke, okay, betul.
2: Iya,
0: siap.
2: Pokoknya sehat selalu, buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
2: Itunya spesialnya buat teteh Nilu, sehat selalu. Panjang umurnya, banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Sehat-sehat, semangat teteh.
0: Amin, waalaikumsalam. Genjering, terima kasih saudara Fatah. Hatunuhun, Temel. Ini tadi yang minta lagunya Memandangmu, Kamu Jengje. Saninten buah saninten dibawa ke parapatan awe jam ayin nabi sangge dan nanti bisangge jojak kasembung mau putih. Duh, gimana pantun teh? Aduh, ampun. Aduh, kagarut bici, nonte kagarut ak micin ririwit, kecampur tebu gaduit. Kasihan deh lu, cina merenya. Baiklah. Intermeso bercerdarnya di acara yang pantun. Memandangmu sekarang, via Valen Fit Cifra, saudara Fortuna. Mangga, Kang Ujeng.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
4: dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Everybody in the house, let your hands up. Aku mau coba ketemu Meli. Ya, nitip ya. Thank you.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 2 Puskabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Waktunya kita tinggal beberapa menit lagi menjelang pukul 17, ya kurang lebih 14 menitan lah ya. Oke, di acara Goyang Pantun sore hari ini, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah hadir, yang sudah telepon, yang sudah komen, terutama Anda yang sudah di WhatsApp-nya Fiti Haryati Sedunia Goyang Pantun Fortuna FM Genjering. Tepitri Imut Cikaret pantunnya odong-odong bertalu-talu. Kapan dong kita ke Penghulu? Oh, dirimu kan sudah menikah, masa ke Penghulu lagi ya? Pengen dong lagunya Kerada Cinta, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei gitu. Saurang deh. Sok atuh saurang deh sebelum saya pamitan. Halo, selamat sore. Halo. Tehati balit, itu bukan pulsa merenya miskolnya wungkul tiasa nate. Karunya ting tehati balit. 2073 assalamualaikum genjreng euy baninu ieu cilok si koboy teh ya selalu ngagenjreng. Oke, hatur nuhun, terima kasih ya. Yang selalu marancu Fortuna. Ya, terima kasih untuk Anda semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saurang nih, Bade. Saya mau pamit nih. Sok tong ngamilaminya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kang Desa langsung ya.
1: Kenawaknya pantun Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy, yo.

0: Mangga, sebelum pamit nih Kang Deksa, Mangga.
1: Dengan dahar lauk tuna menang goreng. Awak lino di gigi otoke. Penyerper tuna nu paling kejrengan teh nino nu paling oke.
0: Teh bu teh nino yang selalu bokek.
1: Itu mungkin.
0: Tuh atuh, teh nino yang jadi tokek kudulah kita atuhnya mudah-mudahan. Tuh nyebut bokek atuh sok iya mananya. Teh nino yang selalu bokek. Tuh ngomong bokek tokek gitu.
1: Yang selalu oke.
0: Oh, nanti ya selalu bokek. Mungkin bokek mah yang tokek. Oke ya sudah ya, terima kasih Kang Deksa, lagunya gabung atau mau lagu apa nih?
1: Ya digabung aja deh lagunya.
0: Oke aduh, digabung aja ya, siap siap lah pokoknya buat terima kasih Kang Deksa juga yang selalu oke.
1: Ya sama-sama.
0: Oke.
1: Lain cah yang ngelapor kita kesalah betul nih ini.
0: Ya pokoknya wayahna we wayahna. Wayahna.
1: Mohon ya itulah.
0: Siap ya.
1: Ya.
0: Mangga. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Saninten buasan ninten dicara ka prapa ten hapunten bareng hapunten bilai ka kelepatan jaka sembung mau peuteuy enam urang nyambungkeun euy alhamdulillah tukeur usum peuteuy ayeuna teh pamirsa bilai ka ngaliwat maulah poho pekada peuteuy Bang Anja selamat sore gimana kabarnya para reuteuy mudah-mudahan sehat selalu ya dan tak kurang satu apapun juga nih saudara Fortuna ya. Yaudah saya pamit ya, terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa lagi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gintringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 18 kurang ya. Karena nanti kita juga akan menyampaikan azan maghrib begitu. Sore ini kita ketemu lagi di acara Anjang Sana Fortuna. Oke, langsung aja deh kita akan coba terima telepon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana Fortuna FM Gingering.
0: Oke, Teh Olive.
1: Iya, Bang Aji.
0: Sore ini kira-kira pengen lagu apa nih?
1: Sore ini pengen satu rasa cinta.
0: Boleh, buat siapa?
1: Buat Marin ya.
0: Terus?
1: Buat Nuryandi, buat Ibu Ipung Sapuro, buat adikku ya Lilis, bareng keluarga. Buat Dela, buat Kang Budi, buat Waong, buat Mbak Yuni ya. Buat semua-semua aja.
0: Boleh.
1: Ya kan ini satu jam ya, sedikit waktunya. Paling mantepnya buat
0: paling mantep.
1: Sehat selalu abang, sekarang sehat.
0: Kebetulan lagi sehat.
1: Batuknya.
0: Batuk ada sedikit tuh, aduh.
1: Sedikit, agak bintang-bintang ya bang.
0: Ah bintang mah enggak kayaknya.
1: Enggak. Cuma batuk sedikit ya bang.
0: Batuk aja.
1: Iya, sehat aja, sehat selalu aja ya bang ya.
0: Oke.
1: Makasih ya bang ucapannya, tidak kata yang paling indah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore.
2: Sore kembali. Anjang Sana Fortuna FM Genjreng
0: Waduh Ujang
2: Ujang. Iya Bang Ari.
0: Jeng lagi di mana Jeng?
2: Lagi di rumah Bang.
0: Oh di rumah.
2: Lagi nyantai biasa.
0: Lagi nyantai-nyantai.
2: Iya.
0: Sambil ngopi, sambil ngerokok.
2: Nah eta.
0: Sambil dengerin Radio Fortuna.
2: Pastinya Bang.
0: Tapi gimana nih sampai kesana bagus?
2: Bagus, genjreng banget.
0: Oke lah kalau begitu. Sehat ya pokoknya lah.
2: Alhamdulillah Bang.
0: Tadi mah merenan laris manis Tanjung Kimpul.
2: Alhamdulillah kan jualannya di SMK terus bang.
0: Oh iya.
2: Jadi
0: udah matuh. Udah matuh gitu.
2: Iya.
0: Sip lah.
2: Sama anak gitu. SMA terus bang.
0: Under. Boleh Ujeng Jay kira-kira ya. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Hijau Daun ah. Cobalah.
0: Oh cobalah. Tapi Hijau Daun ya?
2: Iya Hijau Daun.
0: Boleh buat siapa?
2: Salamnya buat Teh Olive ya. Teh Mel, Ibu Ipung, Teh Marin, Mama Rita, buat semua-semua aja.
0: Boleh.
2: Spesialnya buat Bang Haji ya, tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ujeng Jay yang sudah bergabung di acara Anjang Sana Fortuna ya. Lagunya, Cobalah dari Hijau Daun. Oke. Dan sementara juga nih selamat sore dulu buat yang punya nama Mama Jessie dan juga Agus ya. Abi Cikunul juga selamat sore. Terus juga ini untuk ADG selamat sore. Mungkin masih sibuk ya ADG ya. Dan juga selamat sore untuk Citra, untuk Ranti, untuk DM. Mungkin masih pada sibuk ya untuk Ranti, DM, dan juga untuk Meliandri, terus juga Marin, kemudian juga untuk siapa? Ami Ipah. Selamat sore Ami Ipah ya. Mudah-mudahan lagi nguping nih Ami Ipah. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Anjang Sana Fortuna FM. Gendreng oi.
0: Beda ari henteu tiris mah suasana.
3: Kan masih sore belum malam Bang Ari.
0: Secara ke malam-malam itu tuh. Nah, hodoh-hodoh deh ngomong.
3: Sek tiris, sek ngosomnya.
0: Nya, tapi henteu sekarang mah mencrang kita gendreng.
3: Gendreng dong, gendreng.
0: Aduh.
3: Apa tuh termasuk itunya penyiarnya?
0: Lugenya.
3: Penyiarnya genjreng. Fansnya juga harus ngal genjreng.
0: Nah, itu hari malam tengah genjreng.
3: Oh, malam ke tidur. Malam apa hari enggak ada?
0: Ada.
3: Malam puring-puring kaku.
0: Oh iya betul.
3: Malam kemarin.
0: Malam Kamis.
3: Iya, malam Kamis. Nah, Bang Hari emplunya.
0: Ada emplu betul.
3: Iya, cepat minum obat. sebetulnya cuacanya
0: kayaknya ini ya. Mau minum dulu ah. Minum dulu apa tuh, air hangat benar-benar ada.
3: Iya, air putih. Ah.
0: Ini pengen lagu apa nih?
3: Man. Pengen lagunya Kesayanganku aja.
0: Ada band siapa deh?
3: Bukan.
0: Al Ghazali ya.
3: Iya. Kirim salamnya buat yang barusan ya, Teteh Oli. Sang Bujengge yang barusan.
0: Ah.
3: Buat Mama Rindu yang jauh di sana. Buat Ibu Ipung Sapuro. Buat Kang Budi sama Teh Belanya. Buat Teh Citra sama Kang Fajrinya. Teh Ranti, Manini, Mami Papi. Siapa yang kemarin ketemu ya. Di sana ya? Ya, Pak Santana. Buat Bang Santana. Semuanya aja. Spesialnya buat Bang Hari aja. Sehat selalu ya Bang Hari.
0: Amin, mudah-mudahan lah.
3: Harus semangat. Panjang umur. Insya Allah nanti kapan-kapan kita silaturahmi lagi.
0: Amin, amin.
3: Makasih Bang Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Meliandri. Dan sementara sekali lagi nih, selamat sore buat Ami Ipah ya. Marin juga selamat sore. Aren juga selamat sore saja. Semoga sore ini semuanya lagi nongkrong di depan radio ya, lagi relek-relek begitu. Pak Ben, Bang Ren, dan juga Anjas Asgar ya.

Oke, sekarang sudah jam 5 lebih 35 menit di Anjang Senang Fortuna di hari yang ke-14 ya, di bulan Agustus 2026. Selamat sore buat yang punya nama Abi Cikundul. Siti Aminah juga selamat sore. Kemudian juga ini untuk Eva Bonita, Eva Mutiara juga selamat sore. Terus juga selamat sore buat yang punya nama Ipung Sakuro ya. Mudah-mudahan lagi pada ruping nih untuk Ipung Sakuro. Terus juga untuk Papih, Mamih, dan Manini juga selamat sore. Terus juga selamat sore ini untuk yang punya nama Kang Deddy Hidayat di Cikaroya. Oh ya, buat Solehudin ya, selamat sore Solehudin. Mudah-mudahan Solehudin lagi denger deh Solehudin ya. Ini akan dipilihkan nih sebuah lagu dari Triswaka bersama Nabila Maharani ya. Mudah-mudahan banyak yang suka dengan lagu yang judulnya adalah Bahtera Maligai Rumah Tangga Cinta itu. Terus juga selamat sore nih yang kemarin ketemu sama Bang Hari, Adit ya, Adit dari Gua Para. Selamat sore Adit, semoga sore hari ini sudah siap-siap untuk meluncur ke pasar gudang. Terus juga aduh jadi batuk nih. Selamat sore untuk yang kemarin ketemu sama Bang Hari itu, ada teman-teman yang ada di SS Collection. Terima kasih kalau memang masih moping. Kemudian juga Didin servis jam tangan, juga terima kasih di Cawal Pasir ya, yang selalu nongkrong di depan radio. Kalau sore-sore ini sudah ada di rumah ya, karena jam 5 beresan begitu. Servis jam tangan dari jam 9 pagi kalau gak salah. Terus juga selamat sore untuk Deris. Der, terima kasih Der. Aduh yalah, Deris. Ini Bang Len apa nih Bang Len? Bang Len apa nih Bang Hari? Katanya. Aduh yalah. Apa nih? Coba kita lihat nih Bang Len. Oh hadir katanya. Oke, terima kasih Bang Len kalau hadir ya. Selamat beristirahat saja. Tapi ngomong-ngomong, lagi di mana nih sekarang Bang Len ya? Apakah di Sawah Bra atau di mana gitu ya? Atau di Mangkalaya atau di mana nih untuk Bang Len?

Oke, sementara waktu tinggal 13 menit lagi menjelang jam 18. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan ini mohon maaf ya lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Aduh. Insyaallah kita ketemu lagi di acara yang sama. Sekaligus Arisano saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Ali alaihissalam setelah mengerjakan sholat malam biasa berdoa, "Aku bersaksi bahwa langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya adalah tanda-tanda yang menunjukkan kepadamu. Semua bukti itu bersaksi atas apa yang telah engkau serukan kepadanya. Segala hal yang menunjukkan tentang dirimu adalah hujat, dan dia bersaksi kepadamu dengan ketuhananmu. Aku berlindung kepadamu dari mengisyaratkan dengan hati lisan atau tangan kepada selainmu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, dan Maha Kekal. Dan kepada Engkau lah kami berserah diri." Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Mangga 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendringnya di Sukabumi. Ya, kita ketemu lagi sampai jam 7 di Karaoke Gita Senja, atau juga dari 90,7 ini kita ketemu lagi di KGS ya. Selamat malam untuk semuanya, dan yang jelas tentu tong kemana-mana, karena malam ini Bang Hari akan mencoba untuk melengkapi suasana istirahat ya, bersama keluarga, bersama teman, atau juga bersama siapa saja.

Sekarang sudah jam 18.23 menit ya. Masih bersama-sama saya sampai jam 7 saja. Dan sementara ini selamat malam untuk Teh Anibar. Untuk Teh Anibar. Dan juga untuk Teh Ani yang ada di Cijangkar juga ya. Selamat malam Teh Ani. Terus juga Bung Udel, selamat malam Bung Udel yang ada di Babakan Bandung ya. Ahmad Brother Sablon juga di Cibungur. Terus juga ini untuk yang punya nama siapa? Eva Mutiara ya. Selamat malam Eva Mutiara. Dan juga selamat malam ini untuk Si Kamaru bersama Gula Aren. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Untuk Si Kamaru dan juga Gula Aren. Kemudian juga untuk Meli Handri, Teh Olip juga selamat malam. Dan juga untuk Pak Ben, Ujeng Jay juga selamat malam Ujeng Jay. Saya akan pilihkan sebuah lagu milik dari Rita Sugiarto ya. Oke, yang kemana-mana tetap di KGS Karaoke Kita Senja bersama Risa Nosa hanya sampai jam 7 saja.

0: saya Yuni Tanjung Sari. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke punya, dengerin Radio Fortuna, panggenjerinan di Sukabumi. Genjereng, genjereng, oi!
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor

0: area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.
1: Halo, assalamualaikum. Nama saya Istri Binangkitea, alamat di Cimantaja.

Oke, sementara waktu tinggal 21 menit lagi menjelang jam 7 di karaoke kita senja untuk malam hari ini 14 Agustus 2026 ya. Dan ini selamat malam untuk Kang Santana. Kang Santana, semoga malam ini lagi nguping ya Kang Santana. Jadi malam ini gak kemana-mana, Kang Santana di rumah saja. Dan sukses selalu, sehat, bahagia bersama keluarga ya untuk Kang Santana. Kapan-kapan kalau memang ada waktu yang cukup panjang, mungkin nanti bisa ketemu lagi lah sama Bang Yari ya, untuk Kang Santana. Terus juga ini untuk siapa? Mbak Yuni ya. Selamat malam Mbak Yuni. Semoga malam ini Mbak Yuni juga sedang mendengarkan, karena Mbak Yuni sekarang itu jarang-jarang ke Labdek ya Mbak Yuni. Kemudian juga Kang Maman Avero. Selamat malam Kang Maman Avero. Dan juga selamat malam untuk Waong. Waong, semoga malam ini Waong lagi nguping ya bersama si bebebnya gitu. Waong. Udah lama nih sama Waong, kita belum pernah ketemu-ketemu lagi. Ketemu cuma sekali ya. Aduh, iyalah. Oke, kita dengar sebuah lagu milik dari Imam S. Arifin. Ini khusus untuk Kang Santana.

Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisereu. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Bang genjreng nari sukomi, genjreng, genjreng, eh.

Sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 7 di karaoke kita senja untuk malam hari ini, 14 Agustus 2026. Terima kasih atas segala perhatiannya. Juga terima kasih untuk ADG ya, yang malam ini lagi ada di pos 1 katanya. Selamat malam saja, semoga malam ini bisa melaksanakan aktivitas dengan baik lah begitu untuk ADG. Salam untuk Mas Ari Tempe, kemudian juga Kang Yebete, Kang Gede Hidayat, Kang Pepe Rawan, Nurdin, Kang Feli dan juga Kang Dadang, Cak Aen juga, terus Yus Jangkung, dan juga untuk Asep atau juga Haji Asep ya. Salam gitu ADG dari Bang Hari ya. Terima kasih, mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kudüs Pazarı. Dalam keputusasaan terdapat pelampauan batas. Janganlah engkau berputus asa jika doamu lambat dikabulkan, karena pemberian sesuai dengan kadar permintaan. Keputusasaan lebih tercela daripada kesabaran. Kesedihan dan kemarahan adalah dua pemimpin yang menuntut terjadinya suatu kejadian yang berlawanan dengan yang engkau sukai. Akan tetapi, sesuatu yang tidak engkau sukai jika datangnya dari orang yang di atasmu, maka ia akan menyebabkan kesedihan. Dan jika ia datangnya dari orang yang di bawahmu, maka ia akan menyebabkan

0: Ya, di pesan langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM Radio Pang dan Jerengna di Sukabumi. Selamat malam, saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 7 malam seperti biasanya kita bertemu kembali di programnya Usang Berkesan. Pastinya masih bersama Rido dan juga Bang Hari Sanosa sampai nanti jam 9 malam ya Bang ya?
1: Ya betul sekali ya. Sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul
0: 21.
1: Dan seperti biasa kita akan mengundang saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita masa lalu lah.
0: Iya betul.
1: Mau lewat telepon boleh, mau lewat Facebook juga boleh.
0: Mm-mm.
1: Oke, ditunggu sampai jam 9 malam.
0: 9 malam.
1: Dan jangan lupa untuk yang mau telepon passwordnya
0: Usang Berkesan
1: ya. Jadi silakan ceritanya gak usah panjang-panjang lah.
0: Yang penting ada ya Bang.
1: Jadi kalau request lagu ya dikabulkan.
0: Dikabulkan
1: gitu. Ada cerita walaupun sedikit ceritanya.
0: Iya betul sekali.
1: Oke kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Kejering FM.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Kalau begitu, Sonora Fortuna semuanya, kita coba deh ini yang mau bergabung pada malam hari ini bernostalgia bisa langsung aja melalui line telepon Fortuna ataupun juga melalui komen-komen Facebook. Tapi sebelum ini, ini coba Rido cek yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Ini coba udah ada siapa aja ya. Sudah lumayan banyak nih. Ini selamat malam, ini untuk Kang Bobo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat malam untuk Kang Hari Sanosa dan Kang Rido Dermawan. Terima kasih banyak Kang Bobo, selamat malam juga. Ada mamahnya Sera juga yang kasih emot jempol-jempol katanya. Wah mantap. Aminah juga dari Caringin hadir digenjrengkan. Ui, siap, terima kasih banyak Teh Aminah. Abah Weisel Samplangan juga dari Gianyar Bali, selamat malam. Ada Esperanza Cinta juga, ini usang berkesan Depok hadir nih. Genjreng, wah jauh banget dari Depok ya. Selamat malam untuk Esperanza Cinta. Saya juga ini Mas Irul, selamat malam Mas Irul dari Bangkalan Madura Jawa Timur ya, hadir katanya. Wah, ada Ratu Tanjung Sari juga, selamat malam. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM. Selamat malam Bang Hari dan Bang Rido yang punya Tanjung Sari lagi hadir, nyimak sambil istirahat katanya Bang. Siap, salamnya buat semua aja. Terima kasih, moga pada sehat nih.
1: Amin, amin, amin. Terus ada siapa? Ini Tumiari Dawati belum ya?
0: Ya, belum
1: Tumiari Ini Dawati. Dari Juanda Medan katanya ya. Oke, terima kasih Tumiari Dawati. Terus juga Peggy Kusumawati,
0: selamat malam.
1: Ini dari mana nih? Bang Hari dan juga Bang Rido, oh dari Brunei.
0: Oh Brunei, okay.
1: Okay, terima kasih Peggy. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari dan juga Rido. Ini dari Medan.
0: Medan, nah, betul.
1: Terus siapa lagi?
0: Selanjutnya juga ini ada Teh Olivia Senja nih. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Ini kalau beres hadir Bang Haji, juga Arido digenjrengkan pokoknya.
1: Oke. Okay. Terus juga Iis Aisyah, selamat ini dari kawasan Pelabuhan Ratu. Selamat petang Tuan Hari dan juga Arido.
0: Aduh, selamat petang ya.
1: Selamat malam, ini udah jam 8:30 ya. Yang mengagumkan dari Fortuna FM katanya nih Iis Aisyah.
0: Wah, luar biasa.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
1: Ini yang mengagumkan. Hadiah nanti diambil di Bahril. Atau juga di toko Lokasin.
0: Ih, boleh. Silahkan ya untuk Teh Iis. Selanjutnya juga ini Bang dari Ibu Ipung Sapuro nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Haji dan Arido. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua fans Fortuna aja. Dan semuanya semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terus
0: selanjutnya juga ini ada Kang Maman Avero. Ini kayaknya ada cerita nih Bang nih dari Kang Maman Avero. Assalamualaikum, ini ada apa nih? Oh, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Malam Bang Haji bareng Rido lagi manco di Chicago nih. Ada cerita dikit. Dulu waktu masih muda di bulan Agustus suka banyak perlombaan, ada lomba makan apa nih? Makan kerupuk. Saya suka ikutan katanya Bang Hari. Terus teh walaupun kalah tapi perut kenyang. Bener juga ya. Gitu aja ceritanya. Lagunya Pengen Angin Malam. Kirim buat semuanya, spesialnya buat berdua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Kang Maman Avero. Ini katanya suka ikutan lomba makan kerupuk. Walaupun kalah tapi kenyang katanya Bang.
1: Bagus, itu dimanfaatkan.
0: Bisa juga nih.
1: Seperti waktu ada balap makan nasi wuduk juga gitu.
0: Oh oke, okay.
1: Ya, nasi wuduk kan nasinya itu jadi gimana ya, garing gitu kan.
0: Garing.
1: Jadi lebih garing lah, sengaja mungkin itu.
0: Iya, iya. Tetap dapat kenyang kalau walaupun kalah juga ya.
1: Iya. Terus ada siapa lagi?
0: Selanjutnya juga Teh Dewi Sulastri, selamat malam Teh Dewi. Ini usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Dari Bojong Kembar, Dewi Sulastri hadir dan nyimak nih. Selamat malam Bang Hari dan Arido. Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan selamat malam juga buat fans Fortuna semuanya. Boleh. Terima kasih digenjrengkan.
1: Ya. Oke, sama-sama, terima kasih kembali.
0: Ya, atur nuhun.
1: Dan ini juga dari Bobo ya.
0: Bobo.
1: Iya. Bobo ini Usang sangat mengagumkan katanya.
0: Oke.
1: Datang ke Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih katanya.
0: Terima kasih banyak.
1: Anjir, mengagumkan ya. Ya, terima kasih loh. Ya,
0: terima kasih begitu. Banyak Kang Bobo.
1: Terus juga untuk siapa lagi yang belum?
0: Siapa lagi nih?
1: Udah semua
0: ya. Udah semuanya dibacain, betul.
1: Iya. Kalau begitu kita ke lagu aja deh.
0: Boleh.
1: Karena yang punya cerita malam ini ada satu, tapi lagunya apa tadi teh? Lagu Mahua ya.
0: Iya.
1: Uta.
0: Angin apa gitu
1: malam,
0: deh.
1: Angin Malam. Bob Tutupoli.
0: Ya, Bob Tutupoli, betul.
1: Dipilihkan dari Bob Tutupoli ya. Mm-mm. Dan ini ada satu lagi mungkin belum nih dari Fitri Haryati.
0: Oh belum.
1: Fitri. Alias Teh Fitri Imut. Mm-mm. Di Cikaret ingin meminta lagu. Mm-mm. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih khusus kepada anakku kesayanganku. Mm-mm. Terima kasih khusus kepada suamiku yaitu A. Erwin Ijem. Kemudian juga untuk Rido dan juga Bang Hari yang tampan.
0: Oh, okay. Terima kasih banyak. Amin.
1: Kesedihan itu besar. Kata-katanya genjreng katanya.
0: Kesedihan itu besar. Oke. Okay.
1: Nanti kadinya kesedihanku besar. Aduh, asal nyambung. Tapi mungkin saat ini dia lagi merasakan kesedihan mungkin.
0: Aduh, ya ampun.
1: Ya udah, kita ke lagu aja deh.
0: Yap.
1: Pokoknya buat saudara Fortuna yang punya cerita, silakan ke Facebook untuk berbagi lah.
0: Ya. Yeah.
1: Sekaligus request lagu dan juga say hey.
0: Betul.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.

0: bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah 2 menit lepas dari jam 8 malam.
1: Iya, betul.
0: Dan kita akan baca lagi. Di sini ada yang masuk dari Meliandri.
1: Selamat malam, Teh Mel.
0: Iya, tanya apa? Oh iya. Assalamualaikum, Usang Berkesan, Fortuna FM, genjreng
1: eh. Digenjrengkan.
0: Selamat malam Bang Hari, juga Arido. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu.
1: Amin, dah sebaliknya.
0: Ini dari Puncak Puyem hadir, dan ada cerita juga sedikit nih.
1: Boleh.
0: Kalau pas acara 17 Agustusan, Meli suka ikutan lomba joget katanya.
1: Ayuh, joget.
0: Yaitu rebutan bangku.
1: Oh, rebutan bangku.
0: Kalau enggak lomba joget rebutan bangku, pasti lomba joget balon joget pasangan. Itu pasti selalu Meli juara satu katanya. Seru deh. Pokoknya Bang Hari dan juga Arido di sini pengen request lagunya juga katanya.
1: Boleh.
0: Satukanlah hati kami dari Dian Pisesa.
1: Okay.
0: Salamnya buat semua aja penggemar Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu.
1: Amin. Okay. Sebaliknya untuk Teh Mel.
0: Terima
1: juga.
0: Kasih untuk Meli ya, ceritanya bagus itu ya.
1: Lomba joget kan?
0: Ya, lomba joget. Ada dua lomba joget yang selalu diikuti pada 17 Agustusan.
1: Langganan nih kayaknya ya, Teh Mel ya.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Okay, selanjutnya ini ada Bi Noer juga. Selamat malam untuk Bi Noer. Ini Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Rido and Bang Hari. Dukanya katanya Purabaya nyimak aja Bang. Kirim salam buat.
0: Duh, gandeng. Mulai. Oh, aduh lah. Mulai lagi mikrofonnya sampai ngejios gitu ya. Oh, masih
1: ya.
0: Ya, terima kasih untuk yang sudah berbagi cerita-cerita di masa lalu ya. Masih juga, mudah-mudahan cerita ini bisa membuat inspirasi yang lain untuk berbagi juga. Masih berbagi cerita juga di acara Usang Berkesan. Aduh, masih Jadi silakan ya. Wah, masih. Walaupun sedikit, yang penting ada cerita. Jadi untuk yang mau request lagunya, insya Allah dikabulkan. Waduh, masih dikabulkan. Dan ini selamat malam sekali lagi untuk yang sudah. Waduh, ilah, parah. Dumayanti, selamat malam Dumayanti. Waduh, ilah, masih juga ya. Apalagi drak tuh. Nah, es. Aduh, gila. Ya udah. Nah, ini.
1: Oke. Okay.
0: Oh. Aduh, gila. Aduh, gila. Ibu Ipung Sapuro, selamat. Aduh, masih. Ini selamat malam untuk. Nah, udah bagus. Mama Jesse dan juga Agus di Cikondang.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Tuh, agak trouble tadi sedikit.
0: Ini Dewi Sulastri, terima kasih dari Bojong Kembar.
1: Teh Dewi.
0: Nyimak aja. Pokoknya selamat malam Bang Ari dan juga Arido.
1: Selamat malam.
0: Semoga sehat selalu dan
1: amin,
0: ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dan malam juga buat semua fan Fortuna katanya. Oke, terima kasih Dewi Sulastri ya.
1: Teh Dewi, selamat malam.
0: Terus ada siapa?
1: Tadi Binoyer belum beres ya. Ini pokoknya
0: silakan.
1: Kirim salam buat yang udah komen semuanya. Ucapannya genjreng makasih Bang. Oh, gak ada cerita Binoyer ya. Kirain ada cerita. Kayaknya komen-komen terbarunya baru segitu juga nih Bang.
0: Oke lah, kalau begitu kita ke lagu saja.
1: Oke.
0: Ini ada yang berbagi cerita, yaitu
1: Teh Mel
0: Meli, lagunya dari Poppy Mercury. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu

0: memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Ya, 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengnya di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita masih di programnya Usang Berkesan. Dan tak terasa juga sudah jam 8 lebih 28 menit ini. Waduh, ini menuju ke jam setengah 9 malam ya. Semakin menipis pertemuan kita di Usang Berkesan. Dan kalau begitu, ini coba Rido cek-cek and recheck kembali yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Pakai ada komen-komen terbaru. Coba ini kita cek-cek. Ini selamat malam untuk Apai R Apai nih. Katanya hadir aja nih. Selamat malam untuk Apai R Apai. Terus siapa lagi nih komen-komen terbarunya? Kita harus di refresh dulu ya.
1: Udah enggak ada lagi.
0: Sepertinya tidak ada lagi deh ini yang ya, komen.
1: Ini untuk Ujang. Untuk Ujeng J.
0: Oh, Kang Ujeng J, selamat ya. Malam.
1: Selamat malam Ujeng J. Aduh, yang malam ini lagi nongkrong di depan radio ya.
0: Oh, manco-manco.
1: Iya, lagi nyantai karena hari ini lagi istirahat di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Pulang aktivitas dari sore, sekarang enggak kemana-mana di rumah.
0: Stay at home, let's diem di rumah aja home. Ya.
1: Oke, okay, terima kasih untuk Ujeng J.
0: Ujeng J.
1: Dan ini juga untuk Pak Ben ya.
0: Oh, Pak Ben, selamat malam Pak Ben.
1: Pak Ben kemana nih?
0: Pak Ben, selamat malam.
1: Mungkin nggak punya cerita nih.
0: Ngabsen aja mungkin ya.
1: Coba ini, kita akan coba angkat nih.
0: Oke, okay, boleh.
1: Mudah-mudahan ini punya cerita nih.
0: Mangga. Ya, halo.
1: Sebelum dicolokin, bentar. Coba.
0: Ini mudah-mudahan kedengar suaranya ya, Bang ya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Usang berkesan Fortuna FM genjreng.

0: Nah, gitu. Seperti itu kah?
1: Mimin.
2: Gimana kabarnya nih abang-abang berdua?
1: Alhamdulillah. Kebetulan lagi pada baik nih.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, betul. Nih, Teh Mimin, ngomong-ngomong ada cerita apa nih malam hari ini?
2: Ya, ceritanya masih baru ya. Mm-hmm. Tapi ini ceritanya berduka sih.
0: Oh, berduka. Oh, aduh, kenapa tuh?
2: Kan sudah 2 minggu ini ya, mm-hmm, aku punya bapak yang lagi sakit nih.
0: Okay.
2: Ya gara-gara itu, gara-gara jatuh dari
0: apa tuh? Kamar tempat. Mandi. Jatuh dari mana?
2: Tempat tidur.
0: Oke, okay, tempat tidur.
2: Jadi boleh. Sampai sekarang masih belum sembuh.
0: Oke.
2: Sudah dibawa, jadi langsung stroke.
0: Langsung stroke.
2: Gak bisa berdiri, gak bisa jalan.
0: Ya,
2: pokoknya ceritanya lagi sedih aja deh.
0: Lagi berduka aja, beneran ya, sedih aja. Wah, lekas membaik Teh Mimin kalau begitu untuk sang ayah ya.
2: Ya,
1: orang tua ya lagi sakit ya,
0: aduh,
1: cepet sembuh aja lah. Mudah-mudahan selama 3 hari yang akan datang mungkin kembali normal lah.
0: Amin.
2: Ya, amin, abang. Terima kasih.
0: Amin.
2: Doa.
1: Iya. Amin. Itu kan biasanya kalau kena stroke itu orang yang punya penyakit apa ya, kencing manis kalau nggak salah gitu ya.
2: Ini darah tinggi, bang.
1: Oh, darah tinggi.
0: Darah tinggi.
1: Darah tinggi juga bisa, darah betul.
0: Oke.
2: Ini bisa minta request lagunya nggak sih?
1: Minta request boleh dong.
0: Apa?
2: Itu ya minta lagunya dari Inta Kristi yang itu apa sih? Lupa nih judul.
0: Apa aduh, nih? Apa nih?
1: Jaga. Belum. Genjreng.
2: Lupa nih bang.
1: Ini tuh lagu Inka Kristi banyak ya. Ada Belenggu Cinta,
0: mm-hmm,
1: Cinta Kita, Entah Mengapa, Gambaran Cinta,
2: yang,
1: Gelombang Cinta, Napas Cinta.
2: Itu Hina Napas Cinta.
0: Oh, Napas Cinta. Boleh.
2: Iya, itu aku lupa.
1: Bisa kalau mau teratai juga boleh. Nyanyian Suara Hati boleh.
0: Napas aja.
2: Kita kalau lagi napas kan enak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Enak.
0: Benar-benar. Yaudah, salam-salamnya buat siapa Teh Mimin?
2: Salam-salamnya buat Mamah Adit ya.
0: Mm-hmm.
2: Sama Teh Citra juga.
0: Teh Citra.
2: Salam kenal ya.
1: Mm-hmm. Boleh.
2: Terus buat Teh Gula Aren juga ya. Selamat
0: Teh Aren.
2: Selamat malam ya. Terus buat
1: gue ngercek lagi
2: buat semuanya aja deh yang
1: boleh
2: udah naik ya.
1: Boleh.
2: Spesialnya buat
1: udah. Masih.
2: Bang Hari sama Bang siapa sih?
1: Rido.
2: Sama Bang Rido ya. Selamat bertugas, sehat selalu.
1: Aduh, iya. Terima kasih Teh Mimin.
2: Iya. Terima kasih ya, Bang.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Coba. Kursok. Coba ini ada yang masuk dulu nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Usang berkesan pertanyaan.
1: Usang
3: kesan berkesan pertanyaan penting.
1: Jadi bukan usan ya, bukan usan. Tapi ya lumayan.
0: Oke.
1: Usang Kang berkesan. Santana.
3: Iya.
1: Aduh, punya cerita apa nih?
3: Ceritanya dulu ya. Uh-huh. Lagi umuran 16 tahun lah.
1: Heeh.
3: 17 belum nih.
1: Lanjut.
3: Kan ayah saya ya, orang tua melarang merokok.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Kata orang tua jangan dulu merokok.
0: Heeh. Uh-huh.
3: Karena lagi kesehatan, kedua belum usahanya belum lama lah itu. Iya, menuju umuran 15 tahun menuju belajar usahanya gitu. Iya. Pas nanya jangan beli merokok, nanti aja kalau udah teh lain pua bini anak teh apa orang mah saya serang panon lah gitu. Jadi maksudnya merokok teh menghilangkan atau mau bicara teh ya asal gampang gitu.
0: Oh,
3: seperti okay. Mau nganyang ke istilah ke orang gitu. Ya, kan.

0: kalau ngerokok itu ada di obrolan itu ada weh gitu, kalau
1: ngerokok
0: itu
1: gitu. Ya. Jadi ya, bikin lebih pede ya, gitu ya.
0: Iya gitu, lebih pede itu. Kalau enggak merokok ya jadi langkungan kalau ngomong ayu atau ngobrol sama istri itu ayah gitu.
1: Okay.
0: Pas ngobrol ngomong rokok ada pas dibilangin ke orang tua ke ayahnya terutama orang bapak lah. Ya boleh tuh kayak gitu pun saudara untuk saya walaupun kerja masih belajar lah boleh lah gitu mah yang penting mah ulah mabok ulah judi lah kayak gawai mah boleh mendukung gitu.
1: Oh mendukung
0: ya, lah, bebas sama rokok sih.
1: Oke
0: basket ya gitu mah gitu. Jadi seorang tua teh belum teringat itu.
1: Okay.
0: Lagi itu lagi umur yang 16 tahun loh.
1: 16 tahun ya.
0: Mau berani-berani ke isi itu lah.
1: Oke, siap.
0: Gitulah ceritanya.
1: Siap, Kang Santana. Ya. Ini kira-kira lagunya mau apa tuh malam hari ini?
0: Ayah aja ya.
1: Oh dari Ebi,
2: dari siapa nih? Ya, ada banyak lagu ayah tuh. Oh,
0: banyak dari itu aja.
2: Dari Bruri misalnya atau ya, dari Ebi Tiade.
0: Yang
2: The Mercies, Rito Harahap.
0: Dan Neske, aduh. Ruasih.
1: Dari siapa? Ratih Purwasi.
0: Oh, dari Mun ada ayah.
1: Ayah.
2: Oh, ya, ayah Ratih Purwasinya. Iya. Enggak ada, ada juga dari Ermi Kulit, Kus Plus, Rinto Harahap.
0: Ya, kalau enggak ada mah Ebit aja, Ebit.
1: Oh,
2: Ebit. Mercies ada juga.
0: Ya, Ebit aja, Ebit aja.
1: Ebit aja.
2: Coba Ebit, ada enggak nih Ebit nih?
1: Ya.
0: Jadi berhubungan cerita ayah, tapi lagunya lagi ayah
1: ya. Oh, lagi kangen Kang Santana ya.
2: Oh, Ebit enggak ada.
1: Ebit enggak ada ya?
2: Ebit ayah enggak ada.
0: Ya yang
1: oh, titip tadi, rindu buat ayah kalau enggak salah Ebit itu judulnya.
0: Ya.
2: Kalau ayah benar gue denger dulu ya.
1: Coba.
2: Ya. Dari The Mercies, kemudian juga dari Kus Plus, Rinto Harahap, Bruri, Ermi Kulit. Kalau Ebit itu ayah, aku mohon maaf.
0: Oh iya, itu aja lah. Ayah, mohon maaf lah.
1: Oh iya, aku mohon maaf.
0: Iya.
2: Siap.
1: Oke, untuk siapa nih Kang Santana salam-salamnya?
0: Temimin dah.
1: Temimin.
0: Sate aret, teori teisnya, Malianri, Marindu, Ibung Sapuro.
1: Ibu Ipung Sapuro.
0: Bang Len, Kang M, Pak Ben.
1: Pak Ben.
0: Ujeng Jeng. Mama Hopi, Manini.
1: Mak Nini.
0: Citra Kampajinya. Maranti, Acut, Bang Budi Tadalanya, Raska Telisna ya, dia juga tuh. Raska itu tuh, Kang Basar.
1: Kang Basar.
0: Ya, mohon. Ma Indah, Ma Rita, Ma Sam. Ma Yati di Bali nih. Pak Haji Maman Atalo. Pak Kang Mas Helpis, ada yang ada kumpulan.
1: Kumpulkan saja, bangga. Kemana suaranya nih?
0: Yang paling
1: oh, ada.
0: Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh putus-putus.
1: Iya Kang Santana, tapi terima kasih banyak loh sudah bercerita.
2: Udah kedengaran juga ceritanya seperti itu, kemudian juga lagunya udah disiapin juga.
1: Iya, lagi kangen sama ayah.
2: Oke, iya katanya ayah. Tapi di sini tambahannya aku mohon maaf katanya.
1: Aku mohon maaf
2: karena aku belum bisa membahagiakan ayah.
1: Iya.
2: Di dunia.
1: Betul.
2: Ya udah, kita ke lagu aja.
1: Oke.
2: Buat saudara Fortuna tuh kemana-mana, tetap di acara
1: Usang Berkesan Fortuna FM. Enjoy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh Bogor Kota FM.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Ya, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kebersamaan kita di Usang Berkesan tuntas sampai di sini. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini, ataupun juga komen-komen melalui Facebook. Dan kalau begitu, nanti jam 9 malam masih ada program Dok Cin nih, Dokter Cinta. Saudara Fortuna semuanya yang jomblo-jomblo, boleh bergabung nanti masih bersama Rido yang menemani. Dan kalau begitu, Rido dan Bang Hari pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Radial 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjerengna di Sukabumi. Waduh, aku milikmu malam ini ya, Saudara Fortuna semuanya. Ya semoga saja bisa menjadi milik seutuhnya. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Kali ini di jam 9 malam kita bertemu di programnya Dok Cin nih, alias Dokter Cinta. Ini Samarido yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam nih. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang jomblo-jomblo, yang mau cari pasangan malam hari ini, boleh banget bisa langsung bergabung ke line telepon Fortuna di 0815 1490 7907, ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya. Silakan yang jomblo-jomblo aja ya, yang udah punya pasangan jangan ikutan dong, bahaya itu. Pastinya yang jomblo-jomblo boleh banget, ataupun mungkin yang mau kan, yang udah punya pasangan mungkin mau kasih support, kasih semangat, atau mungkin dikasih kata-kata mutiara gitu, kata-kata motivasi, kata-kata tentang cinta. Aduh berat banget ya. Boleh banget, silahkan bisa langsung ke komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya, karena Lido pun juga sudah posting. Dan pastinya seperti biasanya, malam hari ini kita romantisasikan dengan lagu-lagu yang sudah Rido siapkan. Jadi ini ada berapa kali kita saling memaafkan dari Pamungkas nih. Pastinya sudah Fortuna semuanya dalam satu hubungan itu ya, jangan sampai tidak cukup mungkin ya memaafkan pasangan kita. Jadi harus memang ya berapa kali kita akan saling memaafkan gitu. Tidak hanya sekali saja, apalagi kali-kali gitu, apalagi gengsi minta maaf. Aduh, jangan dong. Ya sudah, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Dokcin Fortuna FM. Kejereng gak ya.

0: Natuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya Sukabumi.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati, radionya suka-suka.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pangkenjerengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan juga wah mudah-mudahan deh jadi teman di kala malam hari Saudara Fortuna semuanya. Dan kalau begitu kita coba cek yang sudah komen-komen di Facebook ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna nih. Apakah ada yang bergabung malam hari ini? Coba. Ini ada korban fitnah Das. Selamat malam untuk korban fitnah Das. Assalamualaikum Dok Cin Fortuna Genjreng. Semangat nih, sampai 3 kali nih ya semangat-semangatnya ya. Buat pencari cinta sejati, bunga melur nyimak selalu. Fortuna Genjreng. Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Sama-sama korban fitnah Das. Selamat malam juga. Terima kasih untuk supportnya nih. Tomiang Virgo juga dari Mabar Medan hadir. Terus Nur Hayati Midi juga. Assalamualaikum Mas warga Medan Tuntungan hadir nih. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Nur Hayati Midi. Terus ada Cepi Irawan juga. Dok Cin Genjreng nyimak selalu. Ayo semangat 45 ya. Buat para pejuang cinta, ucapannya sesuatu yang diusahakan pasti ada hasilnya. Begitupun halnya mencari pasangan. Waduh luar biasa Kang Cepi, benar-benar ya. Sudah dikasih semangat 45, dikasih kata-kata juga ya. Sesuatu yang diusahakan pasti ada hasilnya. Begitupun mencari pasangan. Aduh, bercapai-capai dahulu, bersenang-senang kemudian. Aduh, bersenang-senang ya. Selanjutnya juga ini Teh Anibar dari WhatsAppnya Radio Fortuna. Selamat malam untuk Teh Anibar. Selamat mendengarkan, selamat menikmati juga di program Dokcin ini. Dan juga ini ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokcin Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Rido. Perkenalkan nama saya Mimin Aminah. Oh Teh Mimin yang tadi naik di Usang Berkesan ya. Teh Mimin selamat malam Teh Mimin. Dari Cikidang Sukabumi. Malam ini mau ngucapin selamat berjuang untuk para pejuang cinta. Mudah-mudahan malam ini dapat jodoh yang terbaik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan mudah menyerah, tetap semangat, tetap harus melangkah meskipun banyak rintangannya. Jangan putus asa ya. Buat Abang Rido, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Teh Lisna. Nih, pasti terima kasih banyak nih yang sudah kasih semangat-semangat nih. Jadi buat yang jomblo-jomblo atau mungkin yang aduh jangan deh ya. Tapi mungkin bisa jadi yang baru putus mungkin malam hari ini. Terus tuh dikasih semangat deh pokoknya ya. Selamat membuka hati kembali kalau begitu. Atau mungkin yang jomblo-jomblo juga baru mungkin mendapatkan pasangannya. Nih ya, selamat berjuang, selamat menjalankan, semoga itu yang terbaik juga ya. Dan pastinya nih untuk selanjutnya nih, Rido pilihkan dari The Massive ini, Kau Yang Ku Sayang nih. Aduh, Kau Yang Ku Sayang, Kau Yang Ku Cinta. Kalau begitu terima kasih banyak yang sudah komen-komen dan kita dengarkan kembali. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Wartuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi.

Ya, Saudara Fortuna semuanya, masih di program Dokcin, Dokter Cinta. Waduh, ini sudah terasa ya, sudah jam 9 lebih 43 menit, yang artinya ini kebersamaan kita semakin menipis di Dokcin ini. Kalau begitu ini coba Rido cek-cek lagi apakah ada komen-komen terbaru yang sudah masuk atau mungkin tidak ada nih. Sebentar. Ya, pastinya selamat malam ini untuk Teh Salsa ya, dari Cianjur. Oh, saya Teh Salsa dari Cianjur. Teh Salsa ini di Dokcin Fortuna FM genjreng. Digenjrengkan Teh Salsa ini, pokoknya mau ngasih support aja untuk para pejuang cinta kita malam hari ini. Katanya semangat, semoga saja malam hari ini ya, mungkin ketika memang ada yang sedang memulai cinta kembali, mungkin ya Teh Salsa ya, jadi di kasih support ini. Digenjrengkan Teh Salsa, selamat malam. Terima kasih banyak sudah komen-komen. Dan mungkin Rido, sebelum Rido tutup, mungkin ini Rido pengen kasih beberapa tips mungkin ya, Saudara Fortuna semuanya. Ini mungkin tips yang praktis dan mungkin bisa digunakan untuk Saudara Fortuna semuanya yang sudah punya pasangan nih. Aduh, yang sudah punya pasangan jangan sampai disia-siakan gitu ya. Karena sulit ya mencari pasangan itu. Sulit sekali mencari yang cocok itu ya. Dan ini kembali lagi nih, Rido dapat referensi ini dari Mbah Google, Aris, si Google ini. Nah, yang pertama ini Saudara Fortuna semuanya, pastinya menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka nih. Nah, jadilah pendengar yang baik, dengarkan pasangan bukan hanya untuk merespon, tetapi untuk benar-benar memahami perasaan dan sudut pandangnya. Karena ya kembali lagi, dalam satu hubungan itu bukan tentang satu orang, bukan tentang ya saling menyalahkan ya, tapi ya pastinya dua orang yang berbeda, ya gimana caranya kita bisa tahu sudut pandangnya masing-masing. Terus selanjutnya juga ini, utarakan isi kepala gitu. Jangan memendam masalah atau berharap pasangan bisa membaca pikiranmu. Sampaikan apa yang kamu rasakan dan inginkan dengan cara yang baik. Nah, ini untuk orang-orang yang suka silent treatment, alias lebih baik diam. Aduh, jangan diam-diaman deh. Atau mungkin sekarang yang lagi marahan sama pasangannya, ini yang lagi pengen dicuekin dulu deh pokoknya pasangannya, biar mikir. Nah, gimana caranya kita mikir kalau gak dikasih tahu ya? Jadi ya, utarakanlah Saudara Fortuna semuanya. Kalau memang butuh waktu untuk sendiri dulu gak apa-apa. Cuman ya mungkin jangan terlalu lama. Mungkin jangan dicuekin sampai 1 tahun, 2 tahun. Saya bisa nemuin lagi yang baru tuh. Terus selanjutnya juga ini, hindari asumsi negatif nih. Jika ada hal yang mengganjal, tanyakan langsung secara baik-baik nih. Daripada berasumsi sendiri yang memicu salah paham. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan jangan-jangan nih. Aduh, jangan judgmental deh. Pokoknya ketika ada unek-unek, sampaikan. Terus selanjutnya juga ini, jaga kepercayaan dan kejujuran nih. Siapa nih yang suka ngebohong? Jangan dong. Jangan ngebohong-ngebohong deh. Pastinya tepatin janji nih. Hal-hal kecil seperti menepati janji, waktu atau komitmen kecil sangat berpengaruh dalam membangun fondasi kepercayaan. Terus transparansi juga, bersikap terbuka mengenai hal-hal penting yang akan membuat pasangan merasa aman dan dihargai dalam hubungan. Terus ini, luangkan waktu yang berkualitas alias quality time nih. Atau mungkin mau kencan rutin gitu. Wah, setiap saat dalam satu minggu mungkin pasangannya sibuk, ada yang kerja, ada yang juga LDR ya. Ini bisa kasih jadwal mungkin setiap malam minggu gitu untuk ketemu. Ataupun juga yang benar-benar jauh, mungkin 2 minggu sekali kek, 3 minggu sekali kek gitu ya, kebangetan kalau 1 tahun sekali ya. Itu niat apa enggak gitu untuk bertemu. Jadi sediakan waktu khusus tanpa gangguan nih. Gangguan itu alias gadget nih. Jadi jangan sampai sudah bertemu, sudah ketemu, tinggal ngobrolnya malah main HP. Aduh, jangan deh ya. Kita harus menghargai waktu pasangan kita juga. Untuk sekedar mengobrol, berjalan-jalan, atau melakukan hobi bersama nih. Mungkin ada yang suka jogging, ada yang suka shopping. Aduh, para wanita nih ya, biasanya kalau dipancing-pancing shopping ini semangat sekali ya. Ataupun juga ya, apapun itulah, kegiatan-kegiatan yang positif. Dan juga saling menghargai dan mendukung nih, Saudara Fortuna semuanya. Jadi hargai perbedaan. Kita harus ingat bahwa ya, kalian adalah 2 individu yang unik dengan latar belakang dan cara pandang yang tidak selalu sama gitu ya. Itu kan yang menjadikan satu hal menarik gitu dalam satu hubungan.
Dan ini yang terakhir, mungkin ini kelola konflik dengan sehat nih, Saudara Fortuna semuanya. Fokus pada masalah, bukan pada orangnya gitu. Saat bertengkar, hindari menyerang pribadi pasangan atau mengungkit. Ini nih, siapa nih yang biasanya kalau berantem ini mengungkit masa lalu yang udah-udah gitu ya. Dak dulu mah, dak waktu itu mah, itu kan waktu dulu dan waktu itu gitu ya. Nasi sudah menjadi bubur, dan gimana lagi mungkin. Dan biasanya yang suka, ya gak selalu sih, cuman ya kita sebagai kaum pria biasanya ya, dengan anggapan wanita selalu benar tuh. Peace, damai untuk para kaum hawa. Dan pastinya hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang tidak pernah punya masalah, Saudara Fortuna semuanya. Melainkan hubungan di mana kedua belah pihak selalu mau belajar, mengalah di saat yang tepat, dan berjuang bersama untuk menyelesaikannya. Ya pastinya hubungan yang sehat itu bukan yang tidak pernah punya masalah ya, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut ya dengan yang betul-betul solusi. Nih kata Bang Lens juga, semangat, jangan menyerah, para pejuang doktrin digenjrengkan. Selamat malam Bang Lens, terima kasih support-supportnya. Ya semoga saja Saudara Fortuna semuanya, tips tadi bisa, ya ini tips praktis mungkin ya, ya ada beberapa faktor mungkin dalam menjaga hubungan dengan cara apapun itu ya, selagi memang bisa membawa kebaikan ya sikat saja gitu. Aduh sikat saja, apa tuh disikat tuh, ese gitu. Ya sudah kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, ya mungkin Rido pun juga harus pamit undur diri karena sepertinya kita sudah berada di akhir program dari Dokcin. Tapi jangan kemana-mana nih, nanti jam 10 malam akan ada Gundam nih, guyonan dangdut malam. Ini spesial di hari Jumat, yang mau dangdut-dangdut di malam hari ini boleh bergabung nanti jam 10 malam ya. Pokoknya masih Rido yang menemani Saudara Fortuna semuanya, nanti jam 10 kita langsung gaskan saja. Siapkan kopi, cemilan, ataupun juga yang memang sedang ngeronda-ngeronda, sedang bekerja, semangat kalau begitu. Rido pamit undur diri, mohon maaf jika memang banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Iya, lancar langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio paling genjreng di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini pastinya masih bersama Rido Darmawan di programnya Gundam nih. Guyonan dangdut malam terkhususkan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request-request lagu dangdut malam hari ini, boleh bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815 1490 7907, ataupun juga bisa langsung melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Mangga digaskan saja, ini sepertinya sudah, wow, langsung ya sudah banyak yang masuk ini. Coba kita angkat deh, ada siapa ini? Halo.
1: Halo. Gundam Fortuna FM Genjreng.
0: Digenjrengkan. Selamat malam Bang Lens.
1: Malam Aido, semangat. Aduh, terus.
0: Semangat terus pastinya Bang Lens ini sedang nyantui-nyantui di rumah sampai tuntas. Sampai
1: harus
0: jam 12 malam.
1: Harus didukung sama Cap Naga.
0: Cap Naga, benar. Oh, dukungannya pasti itu terus nih.
1: Yes. Seperti biasa.
0: Iya, Cap Naga dong selalu menemani.
1: Lagunya Terguna-guna.
0: Boleh dong, Terguna-guna.
1: Iya.
0: Terguna-guna dari Caca Handika.
1: Salamnya buat yang lagi tugas ya Rido.
0: Siap, terima kasih banyak. Hatur nuhun.
1: Sehat selalu.
0: Amin, doa sebaliknya, amin.
1: Buat Trisna, buat siapa, Waong.
0: Waong.
1: Buat Manini, buat Kang AM.
0: Kang AM.
1: Buat Egi.
0: Kang Egai. Siapa lagi teh?
1: Kang Maman Avero, Den Bantas, Den Gembol.
0: Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol.
1: Iya, buat semua-semua aja lah dikumpulkan.
0: Semua-semuanya ya aja. Mangga Bang Lens.
1: Iya, terima kasih ya Ido.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Lens. Oke, kalau begitu selanjutnya ini ada siapa nih belakang Bang Lens? Mangga. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gundam Fortuna FM Genjreng,
0: digenjrengkan. Selamat malam Ayah.
2: Oh, selamat malam juga.
0: Aduh, ini si Ayah. Ayah di rumah aja, Ayah.
2: Ya, di rumah aja.
0: Oh,
2: ya,
0: di rumah
2: ya,
0: aja. Lagi nyantai-nyantai aja merenangnya, Ayah.
2: Lagi nyantai. Ya, senang mengusar hadiah tanggal 17-an.
0: Oh, menjelang detik-detik. Hari apa sih berarti tanggal 17 tuh?
2: Hari Senin, 17.
0: Senin ya? Oh iya benar, Senin 17 Agustus.
2: Kalau jangan nanya gini aja, kalau 17 Agustus itu tanggal berapa? Nah gitu.
0: Aduh, itu mah malu ya Rido juga ya.
2: Iya.
0: Ayah, ini ngomong-ngomong mau lagu apa malam hari ini? Apakah ini khusus untuk
2: lagunya
0: si Mama?
2: Ya, dari Melili, Cinta Tak Bermata ya.
0: Cinta Tak Bermata, aduh, Cinta Tak Bermata ya.
2: Iya, buat si Mama.
0: Buat si Mama, Mangga, salam-salamnya buat siapa tuh?
2: Salamnya buat yang terbayang dulu ya. Buat yang barisan Bang Len ya.
0: Bang Lens.
2: Buat Teh Olive.
0: Teh Olive.
2: Teh Waong. Bersama istri tercintanya.
0: Iya. Wak Nurul.
2: Ada Mamah Tia juga. Ada Mamah Tia ya.
0: Mamah Tia.
2: Santana. Ya, Kang Deden Gembol juga ya.
0: Selamat malam.
2: Salam Kang Deden Gembol. Buat itu siapa ya?
0: Siapa tuh?
2: Tayuni sebelah.
0: Oh, Tayuni sebelah.
2: Kang Haji Umar Vero juga ya. Mama Njes, Mama Njes.
0: Mama Njes, selamat malam Mama Njes.
2: Iya, Kang Ega itu juga ya.
0: Kang Ega.
2: Bersama bebeknya.
0: Oh, bersama bebeknya, betul.
2: Ada Kang Budi Tendela ya. Kang AN, Kang Wahyu Tahu, Kang Wendy Tahu. Kang Ujeng Zeng, Daniel Yandri ya.
0: Ujeng Zeng.
2: Iya, buat semuanya aja yang tidak tersapa, nyuhunkeun dihapunten.
0: Nyuhunkeun dihapunten, hampura badag merenanya.
2: Hampura badag, bebekan sapa diutamikeun.
0: Mangga, mangga, mangga.
2: Iya. Terus spesial mantapnya.
0: Spesial mantapnya?
2: Tetap.
0: Untuk si tercinta.
2: Si tercinta.
0: Ya. Itu dia. Untuk si Mama. Selamat
2: malam.
0: Ayah
2: tidak bisa membalas cintamu ya. Ayah tidak bisa membalas cintamu, hanya surga yang
0: mantap untuk dirimu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: asik. Siap, siap, siap. Aduh, si Mama mana ting baper. Nah, tuh ya, Mama.
2: Aduh, man. Angin segitu mah cuma tinggal bobo.
0: Bobo nyenyak malam hari ini deh. Kalau begitu, Ma. Siap, siap, siap.
2: Buat Aido, saya selalu ya.
0: Amin, doa sebaliknya, Kang Deden Bantas.
2: Iya, oke. Merdeka, Aido ya.
0: Merdeka. Merdeka pisan.
2: Ya, ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Ini lagunya terkhususkan untuk si mamah nih, cinta tak bermata nih. Waduh, mamah selamat tidur dan selamat malam juga ya. Boleh, belakang Kang Deden Bantas ada siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gundam Fortuna.
0: Genjreng, aduh Kang Maman Avero yang lagi di malam. Chicago. Selamat malam.
3: Jemaah sehat.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dirimu?
3: Sehat.
0: Oh, sehat. Ini bang baru bangun tidur apa gimana ini, Teh?
3: Lagi ngasih enggak dari tadi.
0: Oh, enggak. Oke, oke, oke. Ini
3: mau lagunya.
0: Nah, boleh lagu apa nih malam hari ini?
3: Siti Nurhalisah ya, itu.
0: Apa
3: janji.
0: Tuh? Janji. Ya. Coba kita cek dulu. Siti Nurhalisa,
3: iya.
0: Janji. Coba, coba, coba, coba. Siti Nurhalisa. Oh iya, boleh. Salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat waktu ya. Terus buat Mama Jesse.
0: Mama Jesse.
3: Buat Kenri. Buat Olivia. Buat yang urusannya Dede.
0: Kang Deden Jesse. Bantas.
3: Ya. Terus buat Santana.
0: Kang Santana.
3: Terus buat Waong.
0: Waong.
3: Bang Ren. Bang Ren. Ujung Jui. Terus buat Mama Batina yang ya buat Iya Cibadak. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
3: Olivia Amula Aren. Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya aja. Mangga, mangga Kang Maman Avero.
3: Siap betul itu.
0: Hatur nuhun. Amin, doa sebaliknya amin.
3: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Maman Avero. Kita langsung gaskan kembali ada siapa ini. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjreng Kang Santana. Wah, ini ngomong-ngomong malam hari ini tiba-tiba ketawa ya. Alhamdulillah, kabar baik. Ini ngomong-ngomong mau lagu apa Kang Santana?
4: Benang Merah.
0: Apa lagunya?
4: Benang Merah.
0: Benang Merah?
4: Lawati.
0: Coba kita cek dulu ya. Benang Wah, gak ada nih. Benang
4: Merah Mirnawati.
0: Benang Merah Mirnawati. Adanya benang, yeah. Benang biru ini mah gak ada benang merah. Waduh, bentar nih, suaranya agak hilang nih. Coba, halo.
4: Halo, yo.
0: Ya, gak ada Kang Santana.
4: Iya, masuk aja dari Rita Sugarto lah.
0: Oke.
4: Masuk ya.
0: Masuk Pak Eko.
4: Iya.
0: Enggak, salam-salamnya.
4: Salam-salamnya Pak Haji Maman Avero. Dari Rekon Dede Bantas. Dan Gemo. Teh Olip, Teh Is. Mali Andri.
0: Teh Mel, selamat malam.
4: Ujeng Jeng. Pak Ben. Bang Len, Kang Aem, Caren, Kang Basar, Mama Ranti, Mama Kang Asun, Ranti. Kang Budi Tedalanya, Ponura, Kang Egi, Kak itu tuh, Kak Ma Indah Marita, Ma Sam, Sedana dikumpul lah.
0: Buat semuanya aja.
4: Semua mangga. Aja.
0: Mangga, mangga. Siapanya. Duh agak putus-putus Kang Santana. Waalaikumsalam, digenjrengkan, hatur nuhun. Agak putus-putus, mohon maaf nih Kang Santana. Tapi ini lagunya masuk. Masuk dari Dita Sugiarto. Yang penting masuk ya. Ya, pastinya sudah Fortuna semuanya. Ini sudah ada terguna-guna dari Caca Handika. Terus Cinta Tak Bermata dari Melili, Janji, dan juga Masuk Pak Eko. Ini aduh, Masuk Pak Eko dari Dita Sugiarto. Ya sudah, kalau begitu kita putarkan terlebih dahulu deh lagunya. Ini kasihan yang sudah request, takutnya nunggu-nunggu. Pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di Gundam Fortuna FM. Kenjereng, guys.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di programnya Gundam nih. Guyonan dangdut malam yang mau request-request dangdutnya, mangga silahkan. Boleh langsung kalian telepon Fortuna ataupun juga Facebook dan WhatsAppnya. Ini sepertinya sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat, ada siapakah di sana? Halo? Halo? Aduh, gak ada suaranya nih. Sebentar. Halo?
1: Halo.
0: Oh, ada.
1: Gundam Fortuna FM. Genjreng,
0: euy. Genjreng. Tak iya, waalaikumsalam.
1: Apa kabar Arido?
0: Kabar baik. Selamat malam Waong, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Waong sedang sama Wanurul kah?
1: Iya, mau Wanurul mah ngirim itu WA katanya.
0: Oh, iya, nanti kita coba bacain setelah ini. Ini ngomong. Boleh. Lagunya apa nih Waong?
1: Kerudung Kepalsuan.
0: Kerudung kepalsuan, aduh palsu, ya, palsu. Kepal, oh dari ya. Mansur S ya.
1: Ya.
0: Mangga, salamnya buat siapa?
1: Kirimnya buat Bang Lens.
0: Bang Lens.
1: Teh Balebat.
0: Teh Balebat.
1: Manura, Bali. Meliandi, Kang Budi, Durin Bantas, Karin Dekon, Karen, Lisna, Ade Duit.
0: Ade Duit.
1: Gembol. Terus ada duit Kang Haji Manafera,
0: Kang Haji Manafera,
1: Kang Ibar, Alam Balon, buat Irfan di Nyombong ya. Terus buat Mama Rita,
0: Mama Rita,
1: Mama Peggy, terus buat Mama Anjet, Owi yang gak pulang-pulang tiga kali lebaran.
0: Terus emangnya identik.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
1: Yang punya ruko 20x20.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat permana kita ya.
0: Oke.
1: Buat Uzeng Zay.
0: Uzeng Zay, Kak Uzeng Zay.
1: Spesial.
0: Spesialnya?
1: Buat yang buat teman ketahui aja.
0: Tahu mangga, mangga mangga.
1: Terus buat Liliana. Oh, spesial kedua.
0: Spesial kedua.
1: Buat yang mandi wajah.
0: Terima kasih banyak.
1: Yang umur.
0: Amin.
1: Ada balikan dari rezekinya.
0: Amin, dos baliknya.
1: Segala urusannya dimudahkan dia doanya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Gunda.
0: Gunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Waong. Digencerengkan pokoknya Waong. Boleh di belakang Waong kita langsung aja ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digenjrengkan. Selamat malam, Kang Solehudin.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabar baik pastinya. Kang Soleh ini agak kecil nih suaranya nih. Apakah sudah dekat dengan HP-nya?
2: Oh, nanti besaran ini
0: sebentar. Ya. Coba halo.
2: Ini besaran ini radio.
0: Cek.
2: Halo.
0: Halo, nah ini sebenarnya sudah agak gede nih dari yang tadi. Kang Soleh, boleh dong lagu apa nih? Sudahkah?
2: Sudah tahu aku miskin.
0: Aduh, sudah tahu aku miskin. Itu dari Muksin Al Atas. Oke, salam-salamnya buat siapa? Mangga, Kang Soleh.
2: Waong ya.
0: Waong.
2: Buat yang lebih banyak. Buat Bang Lens.
0: Bang Lens.
2: Buat yang di baru itu siapa? Kang AM ya.
0: Kang AM.
2: Malam. Pokoknya
0: buat semua. Buat semua semuanya aja.
2: Ya, buat hari buat sampai kita selalu ya.
0: Terima kasih banyak. Amin. Doa sebaliknya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Soleh. Nih, ini lagunya agak takut, bukan agak takut sih, agak kaget ya, sudah tahu aku miskin katanya. Waduh. Ya, miskin apa nih? Agak speechless ya. Ya sudah boleh. Selanjutnya ada siapa nih yang masuk-masuk lagi tadi? Aduh, nyoledat Kang Egay ginian Kang Egay. Ah, mangga Kang Egay. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bunda Fortuna FM genjreng euy.
0: Digenjrengkan.
3: Gimana kabarnya Arida?
0: Kabar baik, alhamdulillah Kang Egay.
3: Iya.
0: Ini malam hari ini mau lagu apa nih?
3: Pengen itu.
0: Apa tuh?
3: Secawan madu.
0: Aduh, secawan madu. Iya. Secawan madu itu dari, coba kita cek.
3: Kaliasiska kalau enggak salah.
0: Dari
3: Kaliasiska.
0: Kaliasiska ini teh enggak ada gini dari Kaliasiska. Oh, Maisaka adanya juga ini teh.
3: Oh, yang mana aja lah.
0: Yang mana aja? Oh, oke, okay. Mangga.
3: Yang penting itu secawan madu.
0: Secawan madu. Oke, okay. Kalau begitu Mangga
3: salam. Kirim salamnya. Buat Teh Ranti.
0: Teh Ranti. Anibar.
3: Kang Maman Apera Uni Seblak.
0: Yep.
3: Teh Norma, Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna, Mamah Rindu, Mamah Rita, Mais, Teh Meliandri, Teh Julia, Teh Olimpia
0: Senja.
3: Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Hela Nur Gacor. Mamah Nura.
0: Mamah Nura.
3: Teh Eha, Mamah Sam. Mamah Yati, Mamah Jer, Manini.
0: Mak Nini.
3: Teh Gula Aren. Bang Len, Kang AM, Pak Ben. Kang Abis Kundul, Teh Asti, Kang Pajri, Teh Citra, Kang Irfan, Kang Surya. Terus buat Deden Gembol.
0: Deden Gembol.
3: Terus buat Solehudin.
0: Kang Solehudin.
3: Terus buat Teh Putri Manila.
0: Panila, Manila mah atuh meri. Panila.
3: Iya, Panila. Mamah Tia. Terus buat buat semuanya aja.
0: Semuanya aja Mangga Kang Egay.
3: Spesialnya buat si Cinta aja.
0: Mangga, mangga, mangga.
3: Mantapnya buat Arido, semoga sehat selalu.
0: Amin, hatur nuhun dah sebaliknya.
3: Biji deui.
0: Mangga, sok saha.
3: Mama Indah.
0: Oh, Mama Indah. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Egay. Ini lagunya Secawan Madu ya. Boleh Mangga, Soda Fortuna semuanya nih yang mau bergabung, yang mau request lagi. Pastinya masih di Gundam ini dengan dangdut-dangdut malamnya. Ini masih ada aja yang masuk ya, jam 10 lebih 48 menit nih. Waduh, ini sudah ada lagi yang masuk. Mangga, halo.
4: Halo, Gundam Fortuna FM. Genjreng, hei.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bashar.
4: Iya,
0: Kang Bashar. Alhamdulillah, kabar baik. Ini Jagjagwarikjag kah, Kang Bashar?
4: Ya.
0: Jagjagwarikjag, sehat?
4: Jagjagwarikjag, alhamdulillah. Semangat, semangat. untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81
0: kan. Hari Senin, betul tak tadi ge. Kata Kang Deden Bantas geningannya. Ini gimana agenda di sana, rame kah? Di Tako kah?
4: Masih rame.
0: Oh, masih rame, luar biasa. Iya. Kalau begitu mau lagu apa nih malam hari ini?
4: Lagunya itu aja.
0: Apa tuh?
4: Perjuangan dan doa.
0: Perjuangan, aduh mentang-mentang mau HUT ya. Jadi ada perjuangan-perjuangannya. Dari Roma atau Sodik?
4: Iya, dari Roma.
0: Roma, Mangga. Ini ya. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat yang barusan. Kang Egi ya.
0: Kang Egay.
4: Kang Egay. Bareng si Cinta nah.
0: Cintanya. Bareng si Cintanya.
4: Hebat Eta.
0: Hebat. Sukses selalu pokoknya buat Kang Egay.
4: Tapi biasa nama. Kalau mau lebaran suka diputuskan. Tapi sekarang mah.
0: Oh gitu. Atau jangan didoain. Jangan didoain yang jelek-jelek
4: ya.
0: Dong.
4: Lanjut aja ya.
0: Sukses terus deh pokoknya. Amin amin.
4: Buat Ayah Susanti, Teh Ranti, Mama Indah, buat Teh Olip, Mama Rindu, Teh Maliandri, Maisnya juga, Manini, Mami Papinya juga,
0: Mami
4: Servis,
0: betul,
4: Kang Deden Gembol, Deden Bantar, Salu Libra, buat Teh Ranti juga,
0: iya,
4: ya, buat Ayah Susanti, Mama Dapi, buat itu
0: siapa tuh?
4: Teh Dewi Sulastri ya juga.
0: Teh Dewi Sulastri.
4: Kang Solehudin. Buat Mpo Nura itu yang di belakang siapa?
0: Yang di belakang belum ada yang ngantri-ngantri nih.
4: Itu ada kata tutut.
0: Man, enggak ada. Belum ada yang masuk.
4: Lagi, barusan ada.
0: Tadi teh enggak kelihatan tuh siapa tuh? Enggak ada Kang Bashar.
4: Iya.
0: Tidak ada yang ngantri-ngantri lagi. Sepertinya langsung diputerin aja ini mah.
4: Siapa tuh ya?
0: Yap.
4: Spesial lah.
0: Spesialnya?
4: Buat Arida aja yang macam tugas.
0: Hatur nuhun.
4: Sehat selalu ya.
0: Amin. Udah sebaliknya amin.
4: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Bashar. Kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, kita langsung puterin aja deh lagunya. Ini Kerudung Kepalsuan dari Mansyur, Sudah Tahu Aku Miskin, terus Secawan Madu dan Perjuangan dan doa. Waduh, luar biasa. Ya sudah, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Gundam Fortuna FM. Kenjreng euy.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Fortuna FM 90,7 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka.

Ya, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, wah tidak terasa sudah jam 11 lebih 12 menit, ya. Dan kalau begitu, karena dari tadi kita sudah coba untuk terima-terima yang request-request melalui layanan telepon Fortuna, kita coba deh baca-baca WhatsApp dan juga komen-komen Facebook yang sudah masuk-masuk nih, ya. Ini ada Mamah Nurul nih. Selamat malam Mamah Nurul nih, Gundam Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Rido, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik pastinya. Mamah Nurul, gimana dirimu kabarnya nih? Ini pengen request lagunya Tanda Cinta dari Maggie Z. Okay. Kirim-kirimnya buat Olip, Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol, Bang Lens, terus Kang Haji Maman Apero, terus Olivia Senja, Teh Meliandri, Teh Lisna, Teh Anibar, Marin, Mak Nini, Teh Aren, Teh Mano, Pok Nura, dan Teh Yati Bali. Ini spesialnya buat Bang Rido yang ganteng, kalau pulangnya hati-hati ya. Amin. Terima kasih banyak Mamah Nurul. Dan spesialnya juga buat suamiku yang selalu setia dan pengertian katanya. Aduh, awang tehnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gundam Fortuna FM Genjreng. Mamah Nurul sama Waawang katanya. Waduh, satu paket ini ya, Mamah Nurul dan Waawang. Ini Rido cariin dulu lagunya Tanda Cinta dari Maggie Z ya, Mamah Nurul ya.

Lagunya ini tanda cinta dari Maggie Z nih. Oke, kalau begitu kita coba baca-baca lagi yang sudah komen-komen. Ini ada Teh Lisna juga. Selamat malam Teh Lisna. Ini assalamualaikum Gundam Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Arido, pengen lagunya Jatuh Bangun dari Christina nih. Salamnya buat Kang Egi, Bang Lens, Kang Santana, Waaong sama Teh Nurul, Teh Meli, Teh Ruli, Teh Aren, Teh Citra, Mak Nini. Buat semuanya aja, spesialnya buat Arido yang lagi tugas. Semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Teh Lisna, doa sebaliknya juga ya. Makasih Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rido, carikan dulu lagunya, pengen Jatuh Bangun. Jatuh bangun lagi, asal jangan tertimpa tangga aja Teh Lisna ya. Aduh, abot itu tuh. Oke, Jatuh Bangun dari Christina nih. Ini karena tadi kita sudah cek-cek WhatsApp-nya Fortuna, sekarang kita coba cek Facebook-nya nih. Apakah sudah ada yang masuk-masuk, yang sudah komen-komen mungkin dari tadi nih ya. Nih, baru sempat terbacakan. Ini coba Rido cek. Ini ada Bobo juga. Selamat malam Bobo. Ini selamat malam Sabtu Kang Rido, hadir dari kota Medan nih. Selamat malam Sabtu juga. Jadi bukan hanya malam Minggu yang harus diucapkan, malam Sabtu, malam Senin, malam Jumat. Bobo selamat malam. Tumiar Idawati juga hadir bang katanya. Tumiar Virgo dari Wonogiri Medan. Dan selanjutnya ada Rehan Faisal nih. Assalamualaikum Bang Rido, Gundam Fortuna FM Genjreng. Ini Bang Rido hoyong request lagunya Cinta Berawan dari Rita Sugiharto nih. Selamat bertugas Bang Rido, jangan lupa sambil ngopi. Wah, jelas itu mah paket malam itu. Hatur nuhun sami-sami. Ini Rido carikan dulu untuk Rehan Faisal ya, lagunya Cinta Berawan. Cinta Berawan dari Rita Sugiharto. Kita masukkan ke dalam list. Dan selanjutnya juga ini ada Ateng-Ateng nih. Selamat malam Kang Ateng, Gundam Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat malam Arido. Semoga sehat selalu, amin. Dan dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan bahagia and sukses. Kang Ateng Duren Gede mau request lagunya Mega Mustika Sama Jahatnya nih. Kirim salamnya buat Teh Meliandri, Bu Ipung Sapuro, Manini, Lela Lela, Reni Rentina, Aminah, Renata Sakura, Teh Aren, Teh Citra, Peggy, terus ada Korban Fitnah. Pokoknya buat semuanya aja fans Fortuna Mangga yang dimanapun berada, semoga sehat selalu. Spesialnya buat yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat walafiat. Terima kasih Genjreng, digenjrengkan. Hatur nuhun juga untuk Kang Ateng-Ateng, doa sebaliknya ya. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, ini karena sudah ada 4 lagu, kita putarkan terlebih dahulu aja ya. Nanti kita baru angkat-angkat ya, mau request melalui line telepon, yang komen-komen terbaru mungkin WhatsApp ataupun juga Facebooknya. Kalau begitu jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjaringan di Sukabumi.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Sadar Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di interval terakhir dari program Gundam. Ya, mungkin kita coba angkat yang mau request-request, mungkin satu atau dua orang lagi ya. Ini sudah ada telepon yang masuk juga, kita coba angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Undang Fortuna FM Kiring Uy.
1: Digenjrengkan. Selamat malam, ini Panja Manda.
0: Panja Alamanda.
1: Alamanda. Oke. Selamat malam Akang.
0: Damang kang Ridho.
1: Alhamdulillah damang. Ceng hargane si Akang geunian 11:30.
0: Begadang wae kitu tangan.
1: Begadang wae. Boleh atuh.
0: Sampai nongkrong wae di jalan raya.
1: Itu dia memang. Mau lagu apa atuh Mangga?
0: Lagunya dari Kak Latifan ya.
1: Lagunya dari
0: Latifan, Hianat Cinta itu, Hianat Cinta.
1: Hianat Cinta. Aduh, berkhianat cinta teh nya kada.
0: Ya, ini dari Latifan.
1: Kita cek dulu
0: ini bentuknya ya. Buat Amar servisnya Kang Fajri, Om Jerry, Delapdi Kang Den Gemol, Delapdi Kang Ade Supardi ya, Delapdi yang punya nama Kang Kiansa, Kang Au, Kang punya nama itu
1: Kang Panja
0: Olive.
1: Kang ini teh lagunya gak ada geningan Hianat Cinta teh
0: atau ayat tu ya
1: apa tu
0: masih dari ya, izinkanlah mencintaimu ayat tu masih dari
1: izinkanlah izinkanlah ini adanya dari Elvi Sukaesih doang nih
0: yang dari laki
1: kayaknya nggak ada
0: tu masih dari Latifan ya
1: apa tu
0: ya aja yang bujur senyum membawa perang itu masih dari Latifan senyum membawa perang duet atau duet
1: coba senyummu
0: senyum membawa perang
1: aduh ngeri pisan lagu teh senyum membawa perang enggak ada di itu teh lagu apa adanya senyum
0: muntaya,
1: membawa
0: Dinda,
1: luka
0: Dinda masih dari Latifan Dinda
1: Dinda coba kita lihat Dinda. Boleh tuh salam-salamnya silakan dilanjut.
0: Yang barusan sudah ya. Buat yang namanya itu Kang Kiansa, Dilabdi Kak Bunda Roti, Kinka, Waom, Dilabdi Mama David, Kang Kiansa. Pokoknya untuk semuanya sajalah.
1: Untuk semuanya aja.
0: Paling mantap buat Kang Ridho yang
1: terima kasih telah. Banyak.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
1: Amin. Doa sebaliknya hatur nuhun.
0: Siapa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Panja. Boleh mangga di belakangnya ada siapa? Halo.
2: Halo. Gundam Fortuna FM.
1: Genjreng. Genjreng euy. Orang man ini ceng harkene geningan gaya man ini nuju ngaronda.
2: Ngaronda dong.
1: Man ini. Atuh sok mangga hoyong lagu naon?
2: Penasaran.
1: Aduh, eta lagu penasaran segala teman ini. Penasaran. Penasaran.
2: Penasaran yang tadinya deui. Jadi penasaran.
1: Ti Roma sanes.
2: Nya.
1: Oh, Roma. Roma Irama, salam-salamnya buat siapa man ini?
2: Salam-salamna buat Bang Len.
1: Bang Len.
2: Ayah Deni, Kang Elan, Kang Irfan, Aki-aki Gaul, Maman Apero, Abah Kerdil, Abah Kang Deksa, Sarang Deui, Kang Korban Fitnah, Ateng-ateng, Kang Odeden Bantas, Deden Gemol, Kang Bapak Marwan, Sarang Ibu Na, Ibu Ipung Sapuro, Mami Minok, Neng Baleban, Kang Neng Aren, Neng Jule,
1: Neng Jule,
2: Neng Lisna, Neng Olive, sareng Neng Lilisna, sareng Neng Meli, Neng Iis di Cibadak, Ani, sareng deui Kang Neng Yuni alias Neng Ratu, sareng deui Kang Waong, sareng istrina, Kang Ega, sareng Neng Sarana. Pak Ben Api Udin, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun, sareng deui Kang Reja, sareng deui Kang Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Anjas, sareng deui Mama Dapi, Mama Depina, Mama Rita, Neng Citra, sareng Cep Pajrina, Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Sipa, Mama Enjes.
1: Mama Enjes, selamat malam Mama Enjes.
2: Mama Nura, Mama Indah, sareng deui Kang Mama Adit, sareng Mama Riji, sareng deui Mama Fatma, sareng Kak Gai, Kang Solehudin.
1: Kang Solehudin.
2: Wahyu tahu, Kang Hamid, Jokota Uuwew, sareng deui Kang Amar Servis, sareng deui Kang
1: Ekene teteh,
2: Duda Araban,
1: Duda Araban,
2: ya, ieu mah anu teka senggol naku manini hampura badan.
1: Oh, bangun ka senggol sadayana manini.
2: Semuanya pokoknya
1: semuanya mangga
2: ketikarungan. Manini spesial nama Kang anu ka CP Ceprido anu
1: manini. Hatur nuhun manini.
2: Ganteng.
1: Hatur nuhun, hatur nuhun.
2: Amin. Tuna FM. Genjreng
1: euy. Digenjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mak Nini. Ini lagunya Penasaran dari Roma Irama. Ini biasanya sambil ngeronda katanya Mak Nini ya. Aduh, jaga kesehatan deh Mak Nini kalau begitu. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya. Kita sama-sama dengar ini lagu penutup di Gundam ini. Karena setelah ini mungkin Rido akan closing. Karena wah, waktu semakin menipis alias mepet ya. Dan ditutup juga oleh requestan terakhir dari Mak Nini ya. Itu disebutin semuanya tuh. Ya sudah, kalau begitu selamat mendengarkan sudah Fortuna semuanya. Dan pastinya di Gundam Fortuna FM. Genjreng, guys.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sebenarnya kita sudah berada di akhir program. Dan kalau begitu Dido pun juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini di Gundam, entah itu melalui komen-komen Facebook, WhatsApp ataupun juga line telepon Fortuna. Dan pastinya mohon maaf yang tidak terbacakan ataupun juga tadi yang sudah masuk-masuk tapi ya belum beruntung di malam hari ini. Dan kalau begitu, saudara Fortuna semuanya, jaga kesehatannya, selamat istirahat, dan happy weekend karena besok adalah hari Sabtu. Waduh, selamat istirahat, selamat liburan juga. Dan pastinya nih, mungkin yang malam hari ini masih ada waktu untuk lembur-lembur gitu ya, tuntaskan, jaga kesehatannya, ataupun juga yang sedang ronda, jaga bumi pastinya. Ya sudah, kalau begitu, saudara Fortuna semuanya, Ridho pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Mencari rezeki halal. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, pagi-pagi, Wilujeng Enjing. Good morning, apa kabar pagi hari ini? Sobat Fortuna, akhir pekannya Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Ispadalan hadir di acaranya Warawiri yang spesial Sabtu, 1 jam aja ya. Yang pastinya sampai pukul 7 pagi dengan lagu-lagu dangdut yang membuat semangat paginya ya kembali bergelora. Duh, gak cuma cinta yang bergelora, ya semangat pagi juga harus bergelora, ya enggak. Yang pastinya, yang pasti-pasti aja ya, semangat pagi untuk Anda yang akan beraktivitas yang santai-santai. Ya kayaknya waktunya mager ya, yang santai. Tapi beda kalau yang lagi sibuk, tetap semangat. Jujur aja.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, oi, goyang gemoy. Jangan sedih terlihat gemoy. Setidaknya kamu tidak mudah tertiup angin. Yuk, semangat. Selamat pagi Wilajeng Enjing. Buat saudara Fortuna yang pagi hari ini sudah selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM, di streaming radio fortuna.id. Ya, pagi hari ini selamat pagi, pagi-pagi yang baru gabung juga. Wilajeng Enjing, selamat pagi. Puncak Bayam, selamat pagi. Temeliandri, selamat pagi juga. Chico Marin bersama keluarga ya di Cikotok, Banten. Pagi juga untuk Talivia. Dari listnya Ibu Ipung di Bojonggaling, selamat pagi Teh Del, Kang Budi juga selamat pagi, Lujeng Enjing. Pagi-pagi semuanya. Pagi juga kawasan Bojong Genteng, Bu Mimi selamat pagi. Poita di Karang Tengah pagi. Kang Gus Mulyadi juga tinggal selamat pagi. Bojong Lopangnya Mama Bungsu selamat pagi. Teh Ani di Cijangkar ya selamat pagi. Teneng Mama Iha juga selamat pagi. Ujung Enjing, Teh Haren di kawasan Baros selamat pagi. Pagi juga Teh Denti di Genteng Baros. Ujung Enjing

Selamat pagi juga, Kong Basar, Mama Rita di Pelara juga. Kok Pelara itu mana teh? Pasawahan takoka ketakekok bakeke. Selamat pagi, Mama Syam. Apa kabar? Selamat pagi, udah lama gak ada kabar Mama Syam ya. Kalau Sabtu antar anak sekolahnya libur kali ya, Ma. Mama Syam, Mama Anjani, Om Jerry di kawasan Nyalindung. Selamat pagi aja. Ya, pagi-pagi ispa juga untuk semua pemenang kehidupan. Kita harus jadi pemenang kehidupan. Adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas. Nah, itu adalah pemenang kehidupan. Orang-orang yang tetap sejuk di tempat yang panas. Yang tetap manis di tempat yang pahit. Itu adalah pemenang kehidupan. Yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar. Itu juga pemenang kehidupan. Yang serta tenang di tengah badai yang hebat. Itu juga adalah pemenang kehidupan ya. Mudah-mudahan hari ini cerah secerah senyuman saudara Fortuna pagi hari ini. Juga senyuman ispa. Tetap cengar-cengir walaupun masalah terus mengalir ya. Ingat, kita itu bukan tombol yang harus tertekan terus ya. Jangan-jangan selalu tertekan. Ditekan sedikit. Cucu Cahyati itu lagunya ya. Oke, selamat pagi juga yang sudah komen-komen pagi hari ini di WhatsApp, Dut. Oh, Rahmat Irawan juga selamat pagi. Di Warawiri Fortuna FM Genjereng, Genjereng Kang Rahmat. Ada Teh Melianti juga selamat pagi Warawiri Fortuna FM Genjereng, good morning, selamat pagi Tessa. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu. Puncak Bayam hadir di Genjereng. Dan Mama Syam Fortuna Genjereng juga Mama. Telisna juga selamat pagi yang baru ketak-ketik buat kirim ke WhatsApp Dutnya. Yuk, selamat pagi. Pagi ispa juga yang pagi hari ini punya janji, awas, hati-hati, janji harus ditepati ya. Kalaupun gak bisa di cancel, kasih kabar. Pagi yang udah komen-komen di Facebooknya juga

sang terkasih tersayang, atau mungkin mengunjungi sana keluarga yang kayaknya udah lama gak silaturahmi ya. Selamat pagi, selamat menikmati cuaca pagi hari ini di kota Sukabumi ya, yang dingin-dingin gimana gitu. Nanti kita tengok juga prediksinya, perakiran cuaca untuk hari ini. Ipung, selamat pagi di kawasan Bojonggali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, eh pagi Neng Ispa, mat pagi mat tugas. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Ipung. Salamnya buat semuanya fans Fortuna. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Terus juga ada Aminah di Warawiri, kawasan Caringin digenjrengkan pagi hari ini buat Teteh Aminah. Gusti Gede Loka, Tabanan Bali juga selamat pagi di Bali. Tumiar Idawati juga di Juanda Medan. Horas Medan, warga Medan, saudara partner yang di Medan, selamat pagi. Ya, Kang Harun Arasid juga selamat pagi di kawasan Medan. Kalau Telisna pagi hari ini apa katanya coba? Waalaikumsalam, selamat pagi. Warawiri Perna FM Genjreng, eh pagi juga Teh Ispa digenjrengkan aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh menyapa, terima kasih Telisna sudah menyapa. Oke, kalau begitu kita masuk ke Prakicu. Yuhu, hari ini hari Sabtu akhir pekan, 15 Agustus ya 2026. Untuk Prakicunya apa nih? Apakah berawan, cerah, atau makan hujan ringan? Kita langsung saja tengok BMKG Kota Sukabumi. Hari ini Kota Sukabumi cuacanya ternyata berawan. Oh. Di Kota Sukabumi, kawasan Gunung Puyuh berawan dengan suhunya 21-28 derajat Celcius aja. Ya, kelembapannya 58-95%. Cikole, warga Cikole berawan juga hari ini ya, dengan suhu yang sama dengan Gunung Puyuh, 21-28 derajat Celcius aja. Kelembapannya juga sama. Citamiang berawan juga dengan suhu 21-29 derajat Celcius. Warudoyong juga berawan tetap dengan suhunya sama dengan Citamiang, 21-29 derajat Celcius aja. Baros hari ini juga berawan, Baros. Saudara fotonya yang di kawasan Baros, selamat pagi. Lembur Situ juga berawan hari ini di 22-30 derajat Celcius aja suhunya. Ciberem juga berawan hari ini, Ciberem di 21-28 derajat Celcius aja ya. Bagaimana untuk kabupatennya? Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Cuacanya hari ini untuk Kabupaten Plara, Pelabuhan Ratu dan sekitarnya ya, ternyata tidak jauh berbeda dengan yang ada di kota. Tapi ternyata ada yang hujan ringan juga nih. Daerah mana yang hari ini praktisnya hujan ringan? Kita dengarkan saja ya. Pelabuhan Ratu hari ini berawan, 23-32 derajat Celcius untuk suhunya. Simpenan juga berawan di 22-31 derajat Celcius. Cikakak juga berawan, Bantar Gadung juga berawan ya, Cisolok juga berawan.

semuanya berawan. Bojong Genteng hari ini juga berawan ya. Parakan Salak, ternyata Parakan Salak adalah tempat yang hujan ringan ya. Hari ini akan kebagian hujan ringan ya untuk Parakan Salak dengan suhu 20-30 derajat Celcius. Alhamdulillah. Jadi untuk Anda yang merasakan krisis air alias kekeringan, mudah-mudahan dengan hujannya turun untuk hari ini di Parakan Salak bisa membuat kecerahan tersendiri ya. Kalau yang mungkin kekeringan, kalau yang aman baik ya cukup-cukup aja. Alhamdulillah juga berkah ya. Mudah-mudahan yang mungkin daerahnya belum turun hujan, tetap selalu kita memohon dan meminta kepada Sang Empunya. Cicurug hari ini juga berawan, 21-30 derajat Celcius. Cidahu kebagian hujan ringan, kawasan Cidahu ya, di 21-30 derajat Celcius. Kalapanunggal berawan, Kabandungannya berawan, Waluran sampai Jampang Kulon, Ciemas, Kalibundar berawan. Nah, Surade kebagian cerah berawan hari ini Surade. Cibitung berawan, Ciracap cerah berawan, Gunung Guru berawan, Cantayannya berawan, Cisaatnya berawan, sampai Kadudampit. Oh, Kadudampit kebagian hujan ringan, alhamdulillah. Untuk kawasan Kadudampit yang kekeringan ya, yang halodo berkepanjangan, mudah-mudahan dengan hujannya turun hari ini bisa membawa satu keberkahan tersendiri ya, dimanapun, di wilayah manapun. Caringin berawan, Sukabumi tentunya tadi berawan.

sama berawan. Jadi dua wilayah aja yang tadi kebagian hujan ringan ya, yang lainnya berawan kompak. Tapi yang namanya rezeki kan kita nggak tahu ya, udah diatur ya. Jadi apapun, kalau yang wilayahnya mungkin kebagian cerah berawan atau berawan, tiba-tiba hujan, berarti rezeki dong. Nah itulah ya, kuasaan Tuhan. Kita syukuri, nikmati saja apapun cuacanya pagi hari ini. Yang pastinya tetap semangat yang akan beraktivitas ya, jangan pernah lengah. Iya, terutama untuk Anda yang ada di perjalanan, tetap fokus, ingat fokus. Terus juga apa namanya, kalau kita merasa ngantuk, jangan dipaksakan untuk OTW bawa kendaraan. Terlebih kalau kita emang cuma duduk aja gitu ya, naik kendaraan umum atau diantar atau disopirkan. Tetap yang bawa kendaraan tetap harus tetap fokus. Kesehatan badan, fokus juga, jangan banyak pikiran terlebih ya. Jangan pengen nyampe duluan dah, yang penting selamat sampai tujuan, itu yang paling penting.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
5: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
1: Minum Ultra Flu,
0: Ultra Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng na di Sukabumi. Genjreng, oi, di genjreng. Saudara Fortuna yang baru bergabung di 90,7 Fortuna FM atau bahkan di streaming radio fortuna.id ya. Selamat pagi yang masih selalu setia. Terima kasih kesetiaannya ya. Saudara Fortuna, hari kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah, dan hari esok adalah rahasia yang masih surprise. Jadi cukup jalani, nikmati dan syukuri aja apapun keadaannya. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat pagi so untuk Kang Harun Arasid ya, pagi hari ini. Legend Enjing, good morning, waalaikumsalam. Warga Pancing City Medan Horas absen kembali, sekalian menyapa untuk semua fans Fortuna aja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Isma, semoga kabarnya dalam keadaan sehat beserta keluarga tercinta dan happy weekend. Dan laporan cuaca di Pancing City Medan saat ini masih berawan, waalaikumsalam, terima kasih. Kang Kemot, selamat pagi Kemot Kene. Waalaikumsalam, orang ini Fortuna FM genjreng dari Pelara, Kang Kemot ya. Sangtu Ketut juga Gianyar Bali Hadi, selamat pagi. Teranti, selamat pagi di kawasan Undrus. Bayangkara, Budanya Aca, Kang Ipung, pagi juga Repa Mutiara di Sukaraja. Mama Siva juga selamat pagi. Pagi-pagi juga untuk Pak Nura ya, Mama Indah, Mama Adit, selamat pagi. Terus si Barekbek, Mama Nanda, aduh gimana, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Tarisma, Bana Kamir, Kewatu, Sagarante, selamat pagi. Sampai mana tadi komen Facebooknya? Sebentar. Ada Sang Tuketut juga Genyar Bali, Kang Rustam ya, selamat pagi hadir. Bunda Aulia juga selamat pagi di kawasan Baros. Oh, di Baros ada Bunda Aulia juga ya. Selain Teh Denti di Genteng Baros, di Baros juga ada Bunda Aulia. Terus juga ada Teh Maya bersama siapa? Teh Aren ya. Lela, Lela juga selamat pagi. Kemana aja Teh Lilo, Lilo, Lila. Rela. Iya, pagi-pagi semuanya yang pastinya yang sudah selalu stay kebersamaannya ya. Beritiknya kemarin juga selamat pagi, Reni Rentina, ACT, ACT, selamat pagi juga ya. Kang Cepi Irawan, pagi juga Kang Ujeng Zeng, Ulejeng Enjing.

semua tanpa terkecuali Ujang Somantri juga ya. Selamat pagi-pagi semuanya. Terus juga Bang Len, selamat pagi. Pagi juga untuk itu tuh Api Udin, Rahmat Kurnia di kawasan Cisaat, selamat pagi-pagi juga ya. Kang Adut, Mbak Anam, selamat pagi. Kang Surani juga ketinggalan, selamat pagi. Lujeng Kang Adut Duit juga selamat pagi. Duit now. Mama Nurul juga bersama Waong, selamat pagi. Lujeng Enjing, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Enje, selamat pagi. Abi juga di kawasan mana itu teh? Anu air hangat Cikundul. Oke, masih ngetik ya pagi juga Mamah Nurul yang masih ngetik. Selamat pagi aja buat semua-semuanya pagi hari ini. Terlebih yang lagi streaming, standby terus ya. Mas Irul, Dimas Saputra juga selamat pagi. Kang Ramdan juga selamat pagi. Pagi aja deh buat semua-semuanya ya. Kang Cepi Irawan, Cepi Jul, Cepi Chicken, bahu lama gitu, asuh Cepi tehnya. Buka kamar ada Kang Cepi Chicken. Tapi ngarana Cepi Chicken, Cicalan Chicken, geningan. Jadi Cepi Chicken, buka kamar ada tehnya. Pokoknya buat semua-semuanya aja tanpa terkecuali yang pagi hari ini lagi standby kebetulan nih di 90,7 Fortun FM juga streaming radio fortuna.id ya. Kabar baik Mamah Nurul, mudah-mudahan Mamah Nurul juga baik ya kabarnya ya. Oke.

Cowok bukan. Iya, yang pastinya Saudara Fortuna, sesulit apapun hidup, sesulit apapun hari, semua harus kita hadapi dengan optimis ya. Pastikan hidup adalah perjalanan ini. Setiap hari adalah jalan yang memperbaiki diri, mengubah kesalahan menjadi kesabaran. Dan kebersamaan kita tuntas sudah untuk Warawiri yang hanya satu jam saja, spesial Sabtu bersama saya Ispa Dahlan di 15 Agustus 2026. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya, hampura ya. Terima kasih kebersamaannya dan tetap semangat pagi hari ini, tetap sehat makin tak, tetap bagi-bagi bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.